semuanya. Sehat baik ya. Iya, sehat baik alhamdulillah. Apalagi di pagi yang cerah ini nih yang menemani Anda. Hai hai, yang ingin ikutan gabung pagi ini bareng DTL Cung, ayo gabung aja ya di Dangdut Tugulawet yang darinya asik banget. Spesial edisi di hari Kamis tanggal 23 Juli tahun 2026. Ya. Dan semoga kita semua sehat, baik. Yang mau berangkat kerja hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Amin ya rabbal alamin. Iya, ya udah merapat. Makasih banyak, ditunggu nanti untuk lagu-lagunya ya. Dan jangan lupa juga Nia, setiap pagi ini masih bareng Habut Top Dog, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop ya, produk kesayangan kita semua ya. Ada juga Vitama, solusi kesehatan mata. Ada minyak herbal sultan dan minyak herbal serbaguna. Dan ada Vitapedia, Otipus dan juga teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Sehat-sehat terus bareng produk setia dan tercinta kita ya. Ada produk dari Natur Indonesia. Yuk lanjut goyang homa. Ada lagu lagi di yang bisa Nia puterin ya. Ada tajamnya karang dari Anissa Rahma. Stay tune bersama nih ya bareng DTL sampai jam 10 nanti. Jangan kemana-mana.

0: Loh, Bu Juli, kok saya perhatiin setiap kesini ibu sendirian terus? Biasanya bapaknya yang jaga jualan.
1: Ini Mbak Sari, suami saya lagi gak bisa aktivitas dulu.
0: Loh, kenapa Bu? Sakit?
1: Iya, udah 3 hari katanya perutnya mual, panas perih. Kayaknya mahnya kambuh deh. Padahal udah minum obat mah di warung, bolak-balik lagi belinya. Tapi cuma sebentar efeknya.
0: Awas loh Bu, nanti ketergantungan. Kenapa nggak coba yang herbal aja?
1: Emang ada?
0: Ada dong Bu. Nih saya saranin, buat konsumsi rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop itu Bu.
1: Habutop? Bukannya cuma buat menjaga kesehatan aja ya Mbak?
0: Ih, nggak cuma itu aja Bu. Habutop kayak khasiat, selain menjaga kesehatan juga baik buat mengatasi gangguan-gangguan pencernaan Bu, seperti asam lambung, diare, dan lain-lain.
1: Oh gitu ya, makasih ya Mbak infonya.
0: Sama-sama Bu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
4: 98.4 Radio.

Masih bersama dia bareng DTL yang dangdutnya asyik banget. Pengharapan ya dari koleksinya di Farina Indra udah dimunculin barusan. Hai hai hai. Ya, buat pagi buat semua sahabat Sarah yang di pagi yang cerah ya. Kayaknya hari ini tuh hari anak nasional ya. Mantap banget nih ya. Semoga anak-anak kita bisa menjadi generasi penerus bangsa ya, yang bisa bermanfaat bagi negara, masyarakat ya, bagi orang kedua orang tuanya juga ilmunya bermanfaat.

0: WhatsApp dan SMS-nya. Apa kabar? Sehat ya? Ya. Semoga semuanya sehat aja, baik-baik aja. Amin ya Rabbal Alamin. Karena Nia juga sehat baik hari ini. Alhamdulillah. Oke, ya udah request, nanti ditunggu lagunya. Yang belum masih ditunggu. Dan ya nomornya masih sama ya, di 0851-8606-9984. Hai sobat Sarah, udah pada sarapan semua kayaknya hari ini ya. Lagi pada masak apa ini? Masak yang enak, gak apa-apa ya. Yang lauknya enak, yang barangkali lagi masak daging juga ya. Ingat jangan kebanyakan ya. Yang ada darah tinggi juga bahaya. Yang kena kolesterol juga harus dikurangi daging-dagingannya ya. Iya benar banget. Pengen loh mania sesekali ya makan enak gitu ya. Boleh, tapi juga harus pandai rawat kesehatan tubuh ya. Gimana? Mau diatasin atau mau dibiarin aja? Atasin dong ya. Jangan lupa minum Habutop pagi ini, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Perusahaannya juga sudah berstandar internasional ISO 9001 pada tahun 2015. Ya, tunggu apa lagi? Yuk beli aja di apotek dan di agen-agen resmi kami. Ya, tunggu apa lagi nih sobat Sarah ya. Jangan sampai kehabisan yuk Habutop-nya. Kebetulan udah kita stok juga banyak. Ada yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsul, ada yang 200 kapsulnya. Mulai harga 100.000, 150.000 rupiah, dan juga ada yang 230.000 rupiahnya. Buruan dicoba aja ya. Oh iya, bagi yang pengen COD atau mau dikirim paket Habutopnya sampai rumah gitu ya, boleh-boleh banget ya. Nanti pembayaran tinggal transfer aja kalau mau dikirim paket gitu ya. Barangkali jauh, malas sebenarnya nggak tahu alamatnya, terus juga nggak ada yang antar cari. Ya, mending itu aja ya. Langsung dikirim paket gitu ya sampai rumah Habutopnya, oke? Ya udah deh, ini yang bacain atensi dulu. Pagi ini udah banyak banget yang merapat ternyata sobat Sarah ya. Ada dari WhatsApp dulu dari Pak Paijo. Selamat pagi, jelang siang juga ikutan gabung di DTL yang dangdutnya asyik banget. Katanya mau minta request lagunya Juragan Empang. Salamnya fotokopi tadi pagi aja di acara Oldies. Dan buat manianya semoga sehat selalu, sekolah ke full barokah. Ingat pesan Mas Andre, jangan lupa bahagia. Makasih buat Papa Ijo ya. Ada Mas Ion di Ayam Putih, selamat pagi juga. Absen Bania, katanya minta puterin lagunya Tajamnya Karang. Salamnya buat Bania aja, selamat pagi. Ya, yeah, thank you buat Mas Ion ya. Lanjut dari Mas Ion ya, bacain atensi dari Mama Rizky di Tanah Sari. Waalaikumsalam DTL yang dadinya sih banget. Lagunya katanya Gending Tresno. Salamnya buat semuanya bunda-bunda ya. Ada Bunda Arvita, Mbah Putri, Mama Awal, Mama Asra, Mbak Buyati, Mbak Cindy, Bu Sakina, Mama Nami, Mbah Warit, Kang Giman, Kang Oyon, Durin Diambal, Pak Desa Songko. Ada Mas Andre, Bapaknya Nora, dan buat semua pendengar radio secara FM, selamat mendengarkan. Buat Nyanya, terima kasih. Makasih buat ada Mama Rizky di Tanah Sari ya. Dari Bunda Watik di Luanda Purworejo, selamat pagi juga. Lagunya Pengharapan ya. Salamnya fotokopi di acara Oldies aja. Makasih buat Bunda Watik. Lanjut dari Mas Andre, selamat pagi juga di pagi di hari Kamis manis ya, yang manisnya katanya kayak ibu-ibuku. Ya, Andri ikutan gabung di acara DTL yang danduknya asik banget. Request lagunya Nresna nih. Kirim salam buat semuanya. Ada Ibu Ayu yang siap-siap mau jemurin gabahnya. Ada Bu Fatur yang lagi main mobil-mobilannya. Buat Bunda Ervita yang lagi uprek masak sambil nonton Dracin. Aduh. Ada Maufian yang lagi bersih-bersih pekarangan rumahnya juga. Semoga kalian semua sehat terus ya, biar besok hari Minggu kita bisa kumpul bareng. Amin. Buat semua sobat Sarah juga, buat Nia, buat Ciaran aja, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Ya, makasih banyak doanya ya Mas Andre. Lanjut lagi deh. Dari Mbak Isna di Rantai Pingin Blues Pesantren, selamat pagi juga. Hai Kak, katanya lagunya pengen si Jiping Selawe. Selanjutnya buat nama Asraf, Mbak Nia, Mas Dani, Mas Andi, Mbak Nyanora, Mbak Yaya, Bu Yati, Bunda Wartik, Bu Saminten, Mbak Putri, ada Bunda Titin, dan untuk semuanya buat aktivitas aja. Buat kakaknya sehat selalu dan semangat. Iya, makasih buat Mbak Isna ya. Lanjut lagi deh dari Mbak Sri Purworejo, waalaikumsalam juga ya, hadir di detailkan adiknya, adik asik banget, katanya minta request lagunya Kupandang-pandang Adik dari Seberang. boleh. Salamnya buat yang lagi monitor Bunda Warti Kelwano, Ibu Titin, ada Bunda Tika Darmanto, Duren di Ambal, Mbah Karto, Mbak Siti, Mama Rizky, Mama Asur, Mbak Kembar, Bu Karmina, Pak Ade selamat, dan buat manianya. Terima kasih, sehat-sehat selalu dan bahagia selalu. Ya, makasih buat Mbak Sri yang ada di Purworejo. Lanjut lagi deh, dari Mama Nadia di Poncowarno, selamat pagi juga. Pengen dengerin lagunya Sekecewa Itu. Salamnya buat semuanya aja, mata aktivitas, buat manianya, mata tugas, sehat selalu dan makasih. Ya, makasih juga buat Mama Nadia di Poncowarno ya. Ada Mbak Yanti di Marun Purworejo, waalaikumsalam. Buat pagi jelang siang juga, absen di detail yang nantinya asik banget. Mbak Nia tadi gak sempat soalnya lagi sibuk masak. Aku mau salam-salam dulu buat Mbak Putri sekeluarga, Bu Yati, Bu Tika, ada untuk Bu Saminten, Mbak Yaya, Bu Karminah, Mbak Rena, Mbak Sri, Mbak Cindy, Bunda Arvita, Mbak Nora, Mas Andre, Mama Naomi, Mbak Warit, Mbak Mas Faris. Terus siapa lagi ya Mbak Nia, soalnya banyak banget katanya. Iya, pokoknya semua sobat Star FM ya, buat manianya mau tugas sampai tuntas dan diberikan kesehatan selalu. Makasih buat Mbak Yanti di Marun Purworejo. Coba deh, ada pesan suara ya dari Mbak Putri Cantik. Ini nih ya, coba ini. Bentar, agak susah ini ya, error HP-nya nih. Yuk kita coba putar dulu, bismillah, semoga bisa.
1: Assalamualaikum Mbak Nia cantik.
0: Waalaikumsalam.
1: Mbak Putri masih tetap monitor loh, tapi untuk kali ini mau minta lagu.
2: Hai, boleh saja kau cintai dunia.
1: Boleh saja. Salame buat semuanya aja yang lagi dengerin Mbak Nia siaran. Yang cawel aku dari pagi lagi cawel balik. Tak doain semoga mereka pada sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Amin.
1: Dilancarkan segala urusane. Bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh, termasuk Mbak Nia pileknya. Terima kasih waktune, tak tunggu lagune.
0: Oke Mbak Putri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu ya Mbak. Makasih banyak. Ada Mbak Ningsi Plesung ya, waalaikumsalam nih. Katanya ada pantun. Naik delman keliling kota, minum kelapa pelepas dahaga. Sampai jumpa kawan-kawan tercinta, di hari Minggu kita bersua. Yeay, bertiga hari lagi ya. Semangat. Dan selamat tunggu lemaning Mbak Nia ya. Sinambi tunggu pawon, jaluk lagune rindunya hatiku. Nek orang upaya nih, salamin kok KBB met aktivitas, Mbak Nia met tugas sampai tuntas, sehat selalu, full baroka. Matur thank you, ya sama-sama buat Mbak Ning si Palsung ya. Ada Duren di Ambal, selamat pagi juga buat Duren di Ambal. Star FM memang sahabatku untuk menemani aktivitas di dapur kalau pagi ya. Tak terasa masakan udah mateng, lantai bersih, walaupun tidak punya istri tetap semangat sampai nafas terakhir. Semangat ya. Kirim salam buat buat Pak Paijo, Pak Paryono, Pak Sutar, Pak Romeo, Pak Buyati, Bunda Umi Hanif, Bundanya Salis, Bu Rasita, Mbak Sri Purworejo, dan buat semuanya yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Ya, thank you buat Duren di Ambal. Mama Adiba, selamat pagi juga. Bania mau request lagunya Denny Caknan yang Tunggal Eka. Makasih buat nama Adiba. Ada Mama Rohim, selamat pagi monitor salamin go KBBI lagunya Tombo Kangen buat Mania yang mau tugas sampai tuntas. Makasih Mama Rohim ya. Bunda Nesalis, hai, waalaikumsalam, selamat pagi juga. Dari Bunda Nesalis, absen monitor di acara detail yang adanya semakin asik. Salamnya buat Mas Giman Lajer, Mbak Bubut Banjarsari, Bapaknya Nora, Mas Gomat, Duren Ambal, Mama Izan. Ada juga untuk Mama Azri, Mafian, Umi Hanif, Mbak Putri, Bunda Arvita, dan buat semua Sobat Sarah. Buat Mania, selamat pagi, selamat bertugas, sehat selalu, full barokah, lagunya ikut aja. Lagi monitor nih sambil ngemping. Semangat, semangat, semangat ya. Ada Mbak Rizky di Merinen, waalaikumsalam, selamat pagi. Absen nih Mbak Nia, salam-salam buat Mbak Huti, Mbak Yesi Kembar, Kang Yadi, dan buat semuanya ya. Buat Mbak Nianya, lagunya ngikut aja. Ya, makasih buat Mbak Rizky yang ada di Merinen. Yuk kita goyang bareng lagu berikutnya dulu. Yuk ada Nurse Nani Station bersama Nia di DTL yang dangdutnya asyik banget.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, kakak, lesnya udah, kak? Loh, bentar-bentar. Lihat sini, kak. Kok mata kamu merah sebelah gini sih?
0: Iya nih, bun. Tadi pas di jalan, kakak nggak pakai helm. Terus kena debu pasir gitu. Aku kucek, matanya jadi merah gini deh.
1: Ya ampun, kak. Lain kali helm wajib dipakai ya. Ya udah, sana bersihin dulu. Biar cepet diobatin. Ditetesin matanya pakai V mata cair, terus kamu minum Vitama kapsulnya. Biar sembuh itu matanya.
0: Vitama V mata apaan sih, bun?
1: Vitamin herbal mata yang bagus untuk memelihara kesehatan mata, kak. Bagus juga buat yang punya keluhan kayak mata merah, berair, gatal, terus rabun jauh sama penyakit mata lainnya.
0: Oh, ya udah deh, aku bersih-bersih dulu ya, bun.
1: Iya, cepetan deh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso.
4: 98.4 Setara FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Sobat Stara FM Kebumen. Hai, balik lagi Rena temenin Anda siang hari ini. Hari apa udah? Kamis. Udah Kamis aja, cepet pol. Alhamdulillah 23 Juli ya. Oke. Full lagu-lagu jiran jam berapa? Jam 1 sampai jam 3 Rena temenin Anda. Ikutin lagu-lagu jiran kesukaan Anda. Yang mau gabung langsung aja SMS, WhatsApp ditunggu ya. Kirim ya 085-186-06-9984, 085-186-06-9984. Ada Rena, ada juga produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Habutop Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Altipus. Hai! Info-info yang udah stay tune, bikin status radio Star FM sudah on bestie gitu. Karena tadi pemadaman listrik, nanti dikiranya kita masih metong. Ayo pada onkan lagi radionya, gaskan lagu-lagu.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman. Sudah cukup lama saya mengalami rabun jauh. Rasanya cukup mengganggu sekali penglihatan saya. Belum lama ini, saya mencoba berikhtiar menggunakan obat mata herbal Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin Vitamanya, dan saya teteskan Vimata pada mata saya. Awal-awal pemakaian, mata berasa sangat perih, tapi alhamdulillah, setelah rasa perihnya hilang, mata rasanya lebih jelas untuk melihat, pandangan lebih terang, dan terasa segar. Insya Allah akan saya terus lanjutkan pengobatan menggunakan Vitama dan Vimata. Saya sangat merekomendasikan produk ini bagi siapapun yang mempunyai keluhan sama seperti saya. Segera beli ya di apotek atau di agen-agen terdekat. Vitama memang solusi kesehatan mata kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor.
4: Radio 98.4 Radio

Oke. Masih lanjut di Zona Malaysia. Thank you banget yang udah gabung ya. Udah SMS, udah WhatsApp nih mau Rena baca. Buat yang belum, buruan kirim 085-186-069-984. Sekali lagi mau ikutin gabung bareng Rena boleh. Kirimnya di 085-186-069-984. Mama Rizky, waalaikumsalam, selamat siang juga. Kabar baik, sehat, alhamdulillah. Salamnya buat Bunda Ervito, Mbak Putri, Mama Aul, Mama Ashraf, Bu Yati, Bu Heni, Bu Sakinah, Mama Nomi, Mbak Cindy, Bang Iki, Mbak Ahmad, Mbak Warid, Kang Oyong, Kang Giman, Pak Karim, Durun Ambal, Pak Desa Songko, dan juga buat semua pendengar Radio Stara FM. Selamat mendengarkan aja. Buat Karenanya, terima kasih ya. Mau ikutan gabung di Zona Malaysia? Lagunya Sembilu Ela buat Medi Prastio di Selang dan teman-teman satu bendera di Kebumen dan sekitarnya. Terima kasih Star FM. Semoga jaya di udara. Amin. Makasih doanya Sembilu. Oke. Lagunya ready Sembilu. Lanjut Mama Sila. Waalaikumsalam. Cinta dari seberang? Seberang mana? Wah. Cinta dari seberangnya ditunggu ya. Salamnya buat Ibu Kompesi yang lagi pada dugem, semangat selalu. Oco pada ngantuk, baik pada gawe kopi gitu. Mama Risma kopinya aja digantung, digawe, makasih kembali. Siang Rena Tejura Jelsa Putra di kompleks dalam pasar Ketawi Nangun, lagunya Rindiani buat semua fans Star FM, mat dengerin aja. Thank you. Sudah? Nah bener nih yang udah mulai ngantuk biar semangat terus kerjanya sambil ngopi enak banget. Seruput kopinya dibikin selagi panas ya. Rena belum belum bisa merasakan nikmatnya kopi hangat yang cuma hangat apalagi adem ya. Kalau mau kopi ya panas-panas kalian sebelum adem udah habis. Kalau mau adem ya jangan adem nanggung, mending dibikin es kopi sekalian yang dingin pol pakai es gitu. Ya, semangat yang lagi pada sakit, yuk sembuhin, sehatin lagi tubuh Anda dengan konsumsi yang rajin. Ikhtiarin terus pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab paling top produk dari PT Denatur Indonesia ya. Bisa dibeli di apotek-apotek di agen-agen terdekat Anda.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Endah. Alamat Jalan Penyu Barat RT 1 RW 11 Tegal Kamulian. Saya mau berbagi pengalaman. Saya menggunakan Habutop. Awalnya saya memiliki keluhan sering lemas, badan terasa lesu, letih, dan tidak bertenaga. Kemudian saya mengkonsumsi Habutop rutin. Alhamdulillah sekarang stamina saya meningkat, badan lebih sehat dan bugar. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum, terima kasih.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Salah. Okay. Rena mau buka pon live Sobat Setara FM Kebumen. Adakah yang mau ikutan pon live? Boleh, silakan. Siapa aja mau request lagu, mau selo, ditunggu di 085-1860-6984 ya. Sekali lagi yang mau ikutan gabung pon live, Rena tunggu kirimnya di 085-1860-6984. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo. Mama Risma, apa kabar Mama?
1: Ya, sehat Mbak Rena.
0: Alhamdulillah. Udah makan siang Mama?
1: Udah dong.
0: Oke deh, semangat semuanya.
1: Ya, Mbak Rena mau ini minta lagu.
0: Oh, meminta lagu. Boleh, karena memang Rena punyanya cuma lagu, Mama. Jangan minta duit sama Rena.
1: Iya.
0: Lagunya apa, Mama?
1: Ini Selamat Pagi Luka.
0: Boleh. Selamat siang.
1: Ini Mbak Rena mau ini ya, besok di Pantai Bocor katanya tanggal berapa?
0: Besok, minggu besok Mama Risma mau ikut.
1: Insya Allah, pingin kenalan sama Mbak Rena.
0: Ya jangan cuma Mbak Rena, sama Sobat Setara ya, semuanya harus
1: semuanya
0: kenal
1: lah.
0: Kalau kepengen, kalau mau datang berarti harus ikut, harus daftar dulu Mama. Gimana, mau daftar?
1: Oke.
0: Salam
1: buat teman-teman ya.
0: Boleh.
1: Yang lagi pada dugem nih. Yang semangat ya kerjanya.
0: Oh iya. Harus.
1: Salam buat Mbak Rena, semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Semoga Radio Setara Jaya di udara.
0: Amin. Makasih Mama Risma.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo, apa kabar Mama Nomi?
2: Biasa, suaranya bendeng kata Mama Sakina. Gimana suaranya bendeng terus, padahal lagi pilek beneran ini.
0: Pilek orang pilek bendeng. Apa ini pilek?
2: Iya, jadi gak ada bedanya.
0: Yalah, kenapa Mama Nomi meler-meler? Efek ST jumbo terus?
2: Bukan.
0: Apa dong?
2: Kan aku ini jualernya pop es. Jadi minumnya pop es mulu.
0: Ah, aduh dotol yang ngumbeni dewek. Kakean lagi.
2: Ya biarin lah kan jadi seksi kata Nema Sakina malahan suaranya.
0: Oh gitu. Iyain aja deh mau lagu apa Mama?
2: Iya aku mau lagu rindu-rindu-rindunya.
0: Boleh, salam-salam.
2: Iya tadi siapa?
0: Tadi Mama Risma.
2: Aku baru dengar, aku baru kenal.
0: Ya udah, tapi udah sering kok gabung pon live juga.
2: Iya, itu berarti kalau sama Mbak Rena kan aku jam 1 sukanya ngode. Jadi kan enggak monitor Mbak Rena.
0: Ya mulai jangan ngode jam 1. Ngapain jam 1 ngode?
2: Aku pilih duitnya loh sampai aku enggak ikut ini loh, enggak ikut apa senam.
0: Ya Allah Manomi, emang enggak bisa gitu kerja sambil dengerin radio?
2: Gak ada, juragannya gak suka radio.
0: Dicolek juragannya kalau bahas radio, sok kena warung. Nek orang seneng aku basing ngerongol kena gitu. Yang penting ada barangnya.
2: Gak gitu, takutnya aku gak fokus kalau aku lagi madai tepung, ya. Takutnya salah.
0: Ya Allah Ma, ini radio gak harus fokus, bukan TV. Munggu onen-onen.
2: Nanti jadi ikut nyanyi akunya. Jadi gak bagus kalau nanti kalau ada yang beli gak denger jadinya gitu.
0: Oh gitu.
2: Takut ya. Ngitungnya juga salah nanti kembaliannya. Yo, yang rugi siapa?
0: Ya Bu ya.
2: Ya wis lah, malah jadi sewat gini.
0: Aja ketularan si Juli tolong. Layu salam-salam baik.
2: Iya, salamnya buat siapa ya? Buat Mbak Waris yang di sana, terus Mas Andre, Pak Kari, Mama Fatma, okay. Mama Asra.
0: Iya.
2: Terus tadi Mama Rizka apa Risma?
0: Risma.
2: Oh iya deh, salam kenal, terus Mama Rika. Bundar. Siapa lagi ya?
0: Siapa?
2: Mbak Sakina, terus Bu Yati, Pak Enaora, Om Pariono, biasanya juga cewek aku, Mbak Yanti, Pak Yanto, semuanya lah.
0: Oke.
2: Terima kasih waktunya Mbak Rina, sehat selalu.
0: Iya, amin.
2: Itu kita ketemu, insya Allah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Nomi. Mama Nomi, bindengan lagi. Udah cukup kah? Oke. Apa Ardini? Madang Baren. Apa mie? Lah. Mie ayam. Kalau mie ayam masih oke lah. Kamu mie apa? Mie instan. Salamnya enggak tukang apa baik kecuali tukang Maido. Ben tinggal dewek aja di Batiri. Tapi kalau tukang Maido itu mau nggak usah dibatiri, dia udah kayak punya circle sesama Kang Maido gitu, atau mungkin memang udah ada komunitas atau grup tukang Maido gitu, jadi mereka nggak ngerasa dewekan gitu loh Ardi, ngerti nggak? Soalnya kalau Maido dewek kan gak seru gitu, kalau Maidonya rame-rame kroyokan seru, jirene kayaknya sih, atau jirenya kayak gitu. Aku mah gak tahu ya. Aku tidak akan pernah masuk dalam circle tukang Maido. Astagfirullah, Barena, tetap semangat akhir bulan. Iyalah. Apapun harus disyukurin aja, semangat juga enggak kenal tanggal lah ya, enggak kenal bulan. Harus semangat. Orang gak pernah tahu bagaimana isi hati aku. Orang tidak pernah tahu bagaimana isi otak aku. Begitupun orang tidak pernah tahu kan isi dompet aku macam mana. Yaudah, tugasku memang di sini cuma untuk semangat gitu. Kerjanya harus semangat menyemangatin kalian juga yang lagi dengerin, dan menyemangati diri sendiri. Awal tadi sih lagunya Bulan Jingga. Ya, disiapin deh. Bulan Jingga, bulan keberapa? Bulan setelah Juli itu Agustus, gak ada bulan Jingga ya. Aduh, udah mau pasang bendera merah putih, bentar lagi disiapin, dicek-cek yang lampu kedip-kedipnya gitu kan. Barangkali udah rusak, udah gak bisa kepake. Beli setahun sekali harus gebiar rumah Anda, setahun sekali harus gebiar desa Anda, RT Anda, pokoknya ramaikan segala bendera, umbul-umbul, lampu hias, lampion, apa segala macam yang mendukung gebiar pernak-pernik kemerdekaan RI gitu. Cuk, berapa sih beli umbul-umbul, beli pernak-pernik Agustusan? Jangan pelit ya. Kalau dia gak mau beli sendiri, di orang uang kas RT juga banyak, ya udah langsung soan ke Pak RT-nya. Pak, ini loh duit banyak numpuk, buat apa Pak gitu. Belilah Pak, buat gebiar-gebiar desa kita biar makin merah putih gitu ya. Semangat para panitia yang lagi mulai muter cari donatur ya. Terus yang lagi prepare-prepare juga mau ada acara lomba-lomba nih. Sebenarnya jangan dipikir panitia lomba itu mendapatkan keuntungan dengan mereka muter capek cari donatur terus dibayar. Apa adakah yang mikir seperti itu, panitia Agustusan dibayar? Mana ada, enggak ada sejarah panitia dibayar. Yang ada mereka enggak tahu sih ya. Mungkin tiap Karang Taruna, tiap RT RW apa segala macam beda kan. Ya dari rapat, mandiri, pedanggawa, canggingan, dewek-dewek gitu. Atau memang udah didonaturin tuan rumah buat base camp. Terus kayak biar lebih kompak lagi, biasanya kayak ada pembuatan kaos panitia gitu kan. Seru banget. Itu model sendiri juga ya gak sih? Gitu, nanti pelaksanaan lomba udah paling capek, tapi Anda nggak tahu paling puas banget, paling ngerasa aduh udah effortnya itu pol-polan banget demi meramaikan, memeriahkan acara. Walaupun barbarannya ya kesel, apalagi nih lagi panas besok lomba, panitia siap-siap pada gosong gitu kan. Tapi seru ya, udah kayak berjuang aja lah buat bela negara. Gitu. Eh bisa gak sih kalau sekarang kayak masuk sekolah aja cukup pakai nilai itu gak cukup ya, pakai piagam aja kalau yang tingkatnya gak provinsi itu susah masuk di sekolah negeri favorit gitu kan. Tapi alhamdulillah ya, kan harus jadi apa, ketua OSIS, terus harus jadi ketua apa, dewan pramuka atau segala macam gitu yang bisa menunjang ya. Tapi kan dari ratusan siswa dipilih cuma satu ketua OSIS. Gitu. Barangkali ada syarat gitu untuk bisa diterima di sekolah negeri, pernah menjadi panitia gustusan dengan menunjukkan bukti foto misalnya. Kasih apresiasi ya Bapak. Bapak Menteri, aduh. Yaudah, kita ke lagu lagi yuk. Yang lagi pada sakit, yang lagi pada ngenak badan, jangan lama-lama ya, dinikmatin aja. Karena dengan sakit, seenggaknya kita ada kayak jeda ya, memang harus istirahat dulu gitu, harus berhenti dulu, jangan yang ngoyok-ngoyok banget. Butuh apapun produk dari PT Denatur Indonesia Group, silakan untuk Anda yang ada di wilayah Kota Winangun dan sekitarnya bisa merapat ke agen Tejo Ragil Saputra di kompleks dalam pasar Kota Winangun ya. Pokoknya kalau beli di sana tetap ada gratisannya. Ayo gaskan, borong-borong semua produk komplit, banyak stok, jangan sampai kehabisan lagi, stoknya melimpah. Gitu loh ya. Pokoknya tetap stay tune. Rena temenin Anda siang hari ini sampai nanti jam 3.

0: Assalamualaikum, Jeng.
1: Iya, sebentar. Waalaikumsalam, Jeng Mila. Ada apa ya, Jeng?
0: Ini mau nganterin blender nih, Jeng. Makasih loh ya, udah dipinjemin.
1: Sama-sama, Jeng. Ngomong-ngomong, gak ribet apa tiap hari bikinin si Juju jus wortel gitu? Harus ngupas buah.

0: Bagus juga ternyata ya, Jeng. Saya jadi pengen coba deh buat si Jojo. Itu belinya di mana ya, Jeng?
1: Vitama sama Vimata ini bisa didapatkan di apotek terdekat. Coba deh, Jeng, ke apotek yang ada di depan gang itu. Di sana ada, karena kemarin saya juga beli di sana, Jeng.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotek Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotek Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

Halo. Thank you yang udah gabung lagi, udah SMS, yang udah WhatsApp buat nyoblo, masih dong, masih ada waktu, ayo kirim. Kirimnya di 085-186-06-9984 ya. 085-186-06-9984. Ada Mama Nadia di Boncoarno. Waalaikumsalam Mama. Pengen dengerin lagunya dua sajadah satu doa. Boleh, aku siapin dulu ya. Dua, mana? Dua sajadah satu doa.

sekali. Kadang-kadang memang. Salamnya buat semuanya. Jumat istirahat Mbak Rena, sama tugas ya selalu. Makasih kembali buat Mama Nadia yang ada di Poncowarno. Halo Mama Ashraf. Bangun bubuk kah? Iya Mama. Boleh. Mangat, mangat, mangat. Lanjut. Oh, bisa sih ya. Oke. Mana sih ya, buatnya sok deh. Mana-mana WA-nya lagi. Nih. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga. Iya, sama panas. Di depan, panas banget. Buat yang lagi berdengerin Sunnah Malaysia jam 4 sore. Salam kenal aja nih buat saya yang ada di Seruang. Bu Tari di Seruang. Seruangnya mana Ibu? Sehat selalu ya. Udah dulu deh. Udah dulu Besti. Kita ke lagu lagi. Yang tadi tanya Sultana. Ayo Sultana, ini minyak herbal serbaguna produk dari PT Denatur Indonesia. Bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Buat segel gatel-gatel, luka-luka gitu ya. Buat pijit urut, bisa banget. Belinya di apotek-apotek, di agen-agen terdekat, produknya halal, bersertifikat dari Majelis Ulama Indonesia dan sudah berizin edar dari BPOM, bahkan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Begitu. Satu lagu Rena munculin dari Yolanda Yoga. Dua sajadah, satu doa. Stay tune terus, ada Rena temenin Anda di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin alias Purti, Desa Pasir Negara, Kecamatan Pemerintahan, Kampung Cibulu gitu. Keluhan gatal-gatal mata saya dengar di radio.

0: gitu. Alhamdulillah saya juga itu sekarang udah ada mendingan, mata nggak gatel, enak gitu kan. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Siakban, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
2: 98.4 Stara FM.

satu lagu dari Rudia ternyata. Yang baru gabung, selamat siang. Masih terus dengerin Radio Stara FM Kebumen ya. Barangkali masih sibuk banget, banyak apa namanya kerjaan. Ya udah, semangat. Semoga dengan dengerin lagu-lagu jiraming kayak gini bisa nambah semangat Anda, terhibur, ngesepi gitu kan. Oke, Rena tawarkan satu produk lagi nih Sobat Stara FM, ada madu Vitapedia ya. Madu herbal, madu kesehatan yang manfaatnya wih, luar biasa pol. Buat apa? Buat kesehatan, menjaga daya tahan tubuh secara alami, bisa bikin anak jadi tambah semangat makannya bunda, terus membantu penyerapan nutrisi lebih baik. Nah, ini terbuat dari bahan alami, pokoknya aman banget untuk anak-anak, untuk si kecil ya. Membantu juga tumbuh kembang anak lebih optimal lagi. Udah gitu bisa mengoptimalkan kinerja perkembangan memori otak pada anak gitu. Silakan bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat ya. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, bahkan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015 gitu ya. Baiklah, kita ngelagu. Enggak sih, aku pamit sekalian kali ya. Rena pamit dari Zura Malaysia, tapi nanti jam 3 balik lagi temenin Anda di Popmania. Sampai jumpa nanti, terima kasih kebersamaannya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lapar ya kakang. Ketone lesu temen. Loyo juga kok.
1: Mambengi balik ke toko malah kudanan yuk. Siki awaknya rasanya greges banget. Padahal yang gue jasudan.
0: Mulane sedia habutop nangaring rumah. Oke, aku nekes kudanan langsung minum habutop. Alhamdulillah awaknya sehat. Soale habutop bisa jaga daya tahan tubuh. Karo ningkatakan imunitas tubuh. Dadi ora gampang meriang kayak Rika.
1: Habutop emang paling top ya yuk. Yang kolah anakku tukun tuku mengapotik.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
3: 98.4

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Star FM Kebumen. Oke, bener kan? Renanya balik lagi. Lanjut dong temenin Anda sore hari ini. Kalau tadi udah nikmatin lagu-lagu jiran ya, saatnya kita nikmati lagu-lagu pop Indonesia, alias pop dari negeri kita sendiri, pop dome yang baru-baru gitu. Mau gabung? Boleh. SMS WhatsApp Anda Rina tunggu, kirimnya di 085186069984 ya. Sekali lagi mau ikutan gabung boleh, mau salam-salam berkait lagu ditunggu. Live juga nomornya sama, 085186069984. Rina yang masih juga bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group. Ada Habut Top Sultana, Vitama, Vitapedia, ada Teh Moro dan juga ada Otipus. Satu lagu Rina munculin berikutnya dari Mahlini, untuk yang bersamanya.

0: Waduh, Pak Haji, udah mulai buka lagi nih bengkel lasnya.
1: Mas Piki, iya nih mas, alhamdulillah, kelihatan saya udah mulai membaik. Dari mana mas Pi?
0: Ini, saya habis belanja kain buat pesanan baju. Ada baju seragam, ada baju apa ini. Ngomong-ngomong, sebelumnya kenapa sih matanya Pak Haji?
1: Ya, resiko tukang las lah mas. Sering lihat kilatan-kilatan dari las-lasan. Dan saya ceroboh, sering gak pakai kacamata pelindung. Jadi makin lama makin rabun, penglihatan samar-samar. Kayak berkabut gitu.
0: Wah, alhamdulillah kalau sekarang udah membaik mah. Emang berobat kemana Pak Haji?
1: Gak kemana-mana kok. Cukup ke radio beli Vitama dan Vimata, kapsul herbal dan tetes mata yang baik buat menjaga kesehatan mata. Alhamdulillah nih, setelah saya konsumsi rutin dan mulai membaik akhirnya seiring berjalanan waktu. Dan sekarang bisa aktivitas lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko

0: dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Siti Fatona dari Tersopo 3 Perembon. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala, pusing karena punya tekanan darah rendah. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, sekarang sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya, dan sudah sembuh. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan sakit lainnya, bisa pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
3: 98.4 Star FM Kebumen.

0: tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
1: Begitu.
0: Ya.
1: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
0: Bukan hanya perih, perih sekali.
1: Oh, baik. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
0: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM.

Siapa keras kepala di sini? Kenapa? Kenapa kalian kepalanya pada keras? Ya masa Luna keren? Ya, iya lagi. Keras kepala dalam arti kiasan, Besti. Janganlah ya, jadi keras kepala banget. Iya. Iya, tapi karakter sendiri-sendiri. Jangankan keras kepala gitu. Jadi lebih baik keras kepala atau keras hati sih? Yang baik-baik aja lah. Yang baru gabung, selamat sore. Masih ditemenin Rena sore hari Anda. Kita nikmati lagu-lagu pop Indonesia baru. Besok Jumat, lusa ada weekend. Seneng gak? Ya ada senengnya, ada weekend tanggal tua lagi. Iya lagi, udah mulai banyak kunjungan Rena. Kondangan wis dimulai lagi. Enggak cuma Rena sih. Akeh kancane ya, tenang. Iya masih ditunggu yang mau SMS, yang mau WhatsApp. Kirimnya di 085-1860-6994 ya. Sekali lagi mau ikutan gabung boleh banget. Dikirim di 085-1860-6994. Absen sore Ren. Iya bos, Teju Ragil Saputra. Terbelah jadi dua. Lah, keparo beboe. Gak enak kalau apapun tuh terbelah-terbelah. Hati terbelah. Panganan terbelah-belah juga gak enak dibagi dua. Kenapa tidak utuh? Kenapa harus terbelah? Biar adil. Mana bisa? Gak bisa adil kalau dua, harus satu. Ah, adil itu gak harus sama. Baiklah, terserah kamu aja bos. Suka-suka lu aja deh, mau gimana. Lagunya ready ya. Terbelah jadi dua. Mandi gede sore. Iya benar kan, mau tahlil, mau yasinan malam Jumat. Jadi mandinya gak asikan. Apalagi yang ketempatan gitu. Lanjut. Selamat sore Mbak Rena. Selamat sore juga Mbak Fatin. Cita dalam doa bisa gak Mbak? Kalau gak keras kepala. Keras kepala. Keras kepalanya udah banget. Ya, makasih Mbak Fatin. Hai Karena, hai juga. Sore. Mau di play lagunya Nabila Takiyah. Boleh. Tunggu ya.

Cikio, Cikio, ditunggu ya. Anto, soalnya buat semua pendengar radio Stara FM Kebumen. Thank you. Assalamualaikum Karena.

0: Dari maunya gendis, apa kabar mama? Di mana nih? Salam kenal kembali. Iya, cerah banget. Baren mau request lagu boleh? Rizky Febian apa aja? Oke. Siapin dulu ya. Rizky Febian. Mau yang sendiri atau yang duet ya? Duetnya bareng Adrian Halif atau bareng istrinya? Atau bareng Ziva? Pengen pilihan, ini aja alamak kali ya. Oke. Soalnya buat semua aja Sobat Star FM Kabupaten beradanya Matu Gaya Semangat, thank you. Udah, kita ke lagu lagi. Ih, cekil lagunya pendek banget. 2 menit. Enggak ada 3 menit. Gak apa-apalah. Oke, Sobat Star FM yang udah mandi sambil yang punya teh moro dibikin teh moronya. Biar sorenya tuh kayak beda gitu. Kayak, aduh, sempurna banget ya. Dibikin teh moronya, mau beli, beli aja deh. Rp15.000 aja bisa bikin hari-hari Anda lebih segar, lebih bugar lagi.
1: Mengapa terulang lagi kisah?
2: Ini dia nih.
3: Halo. Yuk, masuk. Yuk.
4: Mbak Dora, Mas Biar.
3: Ini dia. Tentang.
4: Oh,

0: Pak, tebak-tebakan yuk karo ibu.
1: Tebak-tebakan apa lah, Bu?
0: Oke, Pak, jel tebak. Nek ibu awake lemes, terus mumet, terus kelengan. Tambahnya apa, jel?
1: Ya, habutop lah, Bu. Kan ibu tukang minum habutop.
0: Ya, si Cimaning, nek ibu kesu-kesu. Tambahnya apa, jel?
1: Ya, habutop juga lah, Bu. Kan nek kesu-kesu, mesti darah tingginya kumat.
0: Lah, jel sih kini nek tergabung. Nek ibu lemas, mumet, pengine ngome-ngome. Tandane nang apa?
1: Tandane lagi meriang lah.
0: Ya salah, Pak. Tandane jatah bulanane urung mudun. Bulane sakit jatah yang ini.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau

dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mamah Ira, alamat Kampung Jambubol, Desa Kramat Mani, Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang, Banten. Umur 50 tahun. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan di mata, yaitu rabun. Penglihatan tidak jelas, harus memakai kacamata terus-menerus. Saya sering mendengarkan radio, ada yang namanya Vitama dan Vimata untuk membantu memelihara kesehatan mata. Lalu saya membelinya di apotek terdekat. Setelah habis satu botol, alhamdulillah mata saya sudah ada perubahan. Untuk para pendengar yang punya keluhan apapun di mata, ayo konsumsi obat mata Vitama. Karena saya sendiri sudah membuktikannya, dan ini tanpa adanya rekayasa sama sekali. Terima kasih Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
3: 98.4 Setara FM.

0: Tuh, tuh, ada yang lagi ngemi ayam, ada yang ngebaso, ada yang nge-es, ada yang nge-nyeblak, diem-diem baik gitu, gak ngajak-ngajak. Enggak sih, enggak. Enggak, Rena gak usah diajak. Rena makannya banyak, takut nambah. Udah gitu, Rena makannya banyak, nambah. Masih bungkus, terus gak mau bayar. Ayo, repot gak kamu kalau ngajakin Rena? Lanjut ya. Masih di Popmania, pokoknya temenin ada sore hari ini ya. Sambil santai, sambil kerja. Pokoknya semangat. Gitu. Gimana hari agenda hari Minggu besok? Ngapain Anda? Belum ada agenda. Aduh, kenapa gitu gak gabung di acara kopdaranya Fan Star FM Kebumen? Ya, Fast Staff ya. Ikut gak? Yang lain udah pada gabung, Anda belum? Anda kok gak penasaran? Gak pengen gabung, gak pengen kumpul-kumpul gitu? Iya kan, sambil ngeramein pantainya kita sendiri gitu kan, seru-seruan bareng besti-besti radio ya kan. Insya Allah ketemu penyiarnya, insya Allah adalah penyiarnya di sana pokoknya gitu. Terus banyak-banyak door prize ya, yang pada punya jajanan boleh dibawa buat dinikmatin bareng-bareng gitu. Mungkin kayak Anda memang kesehariannya kayak bikin jualan kacang godok gitu di pasar, nah kan besok boleh Minggu libur dulu jualannya, tetap godok kacang tapi sesekali bersedekah, tidak untuk dijual, dibagi-bagiin, insya Allah rezekinya makin banyak ya, kayak gitu-gitulah misalnya. Tapi banyak sih yang udah-udah dari tahun ke tahun tuh banyak ya, yang udah pokoknya otomatis gitu, pada nyangking, pada bawa, terus pada berbagi, ini loh ke bawah ini, ayo kita nikmatin bareng. Ih, seru banget, pokoknya seru pol ya. Belum ada phone live, kalau gitu ke WA dulu ya. Selamat sore Rena, salam kenal dari Mas Madis di Petanahan. Mas Madis, salam kenal juga dari Rena. Gak request lagu ya, ya sudah lah, dengerin aja kali gitu. Yes. Pokoknya kepriwara keren is kayak pegawai BUMN. Marun ya Kang warnanya, berarti kayak bajuku yang dulu merah itu ya. Bajuku juga masih bagus tuh yang merah marun. Ini memang warnanya gak ganti ya. Jaketnya marun, ini marun lagi kah? Cari. Iya sih. Jadi tetap ya dengan orang yang sama buat kas. Okay. Ntar lagi digarap. Kas. Kirung pada temempel. Fansnya ganti, oke. Nah, besok di ini, dirulingin, direncanain ya Sobat Sara FM. Jadi semakin tahun tuh alhamdulillah komunitas kita, fans kita tuh ya namanya yang berkurang karena gak aktif, karena satu banyak hal, gak masalah, tapi tetap kayak gak ada matinya, nambah lagi, nambah terus yang baru-baru. Bukan berarti yang lama-lama terus udah gak aktif tuh, enggak. Kadang kenapa gak aktif lagi, kadang kenapa gak datang ya, karena ada satu hal yang gak bisa ditinggalin, kita pasti malumin gitu. Nanti kalau ada wacana, ada pembuatan kaos Fan Star FM Kebumen lagi, boleh tuh Anda kalau mau pesen beli ya. Masa katanya fans setia gak punya kaosnya kan? Sesetia manakah akan diuji dengan Anda beli kaosnya atau tidak?
1: Mungkin kan.
0: Yaudah, kalau gue dulu aja deh, baca WA-nya ntar lagi ya.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Triadi, alamat RT2 RW14 Desa Planjan, Cilacap. Saya mempunyai riwayat sakit asma sudah 4 tahun. Sudah coba obat-obat lain tapi belum ada perubahan. Lalu saya mendengar ada iklan Habutop di radio. Saya beli satu botol di Agen yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Sudah habis satu botol, alhamdulillah sakit asma saya semakin membaik. Buat pendengar radio yang sakit asma seperti saya, jangan ragu untuk beli dan buktikan khasiat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT3 RW1 Gondang Legi Ambal.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: apa, Pak?
1: Ini, mata Bapak jadi ngeblur. Tadi ada cahaya ilahi lewat.
0: Si Bapak suka ngelantur gitu deh. Kalau kena cahaya ilahi, jelas-jelas bukan ngeblur, tapi malah sembuh sakit matanya.
1: Habis silo banget, Bu.
0: Ya itu, motor pakai lampu jarak jauh sih, jadi silo banget. Jadi bukan cahaya ilahi atau itu mah, tapi cahaya lampu motor, Pak.
1: Kenapa ya, Bu? Mata Bapak jadi sering ngeblur kalau habis kena cahaya terang banget.
0: Besok periksa lagi ke dokter mata ya, Pak. Tapi jangan lupa nih, Vitama yang Ibu beliin buat Bapak juga harus diminum rutin. Biar bisa bikin mata Bapak sehat lagi. Vitama kan solusi kesehatan mata, Pak.
1: Iya, Bu. Ya, asal Ibu ingetin terus ya. Soalnya Bapak kan suka lupa minum Vitamanya.
0: Iya. Biar Ibu jadi alarmnya deh buat Bapak. Oh ya, Pak. Sini saya tesin dulu pakai Vimata cairnya. Biar nggak gatel matanya.
1: Aduh. Peri, Bu. Tapi enakan sudahnya ya. Berasa sering lagi nih. Emang udah sepaket ini, Bu, Vitama sama tetesnya, Bu?
0: Ya udah dong. Tiap beli Vitama kapsul dapat bonus tetes matanya, yaitu Vimata cair. Tenang, Pak. Vitama atau Vimata ini udah BPOM dan halal kok.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso.
5: 98.4

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu ini Wisnu, Bu. Gimana kabar ibu sama bapak? Bapak udah sembuh kan, Bu?
0: Oh, alhamdulillah, ibu baik, Nduk. Dan alhamdulillah juga, kondisi bapak sekarang juga sudah jauh lebih baik semenjak kamu kirimin paket Habutop itu loh, Nduk.
1: Oh, obat herbal yang Wisnu kirim sebulan yang lalu ya?
0: Iya, Nduk. Ternyata Habutop emang obat herbal yang paling top. Bapak yang tadinya sering mengeluh sakit lutut, pegel linu, kebas, alhamdulillah sekarang perlahan membaik, Nduk.
1: Alhamdulillah, Ibu. Habutop emang bisa untuk segala penyakit, Bu. Asal minumnya rutin dan telaten ya, Bu ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.
4: Aduh, udah sore nih, udah redup, udah enggak sepanas tadi. Mungkin mau jogging-jogging atau mau nyore atau mau sepedaan. Mau apalah. Hati-hati aja ya. Jangan bilang kalau sekarang ngajak-ngajak jalan ayangnya, ngajak kencan itu alasan dompet ketinggalan, modus. Oh, tidak bisa. Sekarang pembayaran sudah bisa dibayar akses pakai HP kan. Oh, dompet digital ya. Oke, Rena pamit ya dari Popmania Sobat Star FM. Makasih kebersamaannya. Jaga kesehatan selalu, bahagia selalu kita. Ketemu lagi besok. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: dari salah satu konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.

0: dan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
1: 98.4 Stara FM, K.

0: Memang jeng Nabi menikah usia 25, mulut diarani selawe, seneng lanang kelawan wedo. Kulo yo selawe tapi dereng. Berarti bid'ah niki nggih Pak. Ora melu Kanjeng Nabi bid'ah niki kula. Ora apa-apa lah. Bid'ah hasanah iki ora apa-apa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhuriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa qamus salata wa addaz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Allahumma amma ba'd. Hadratul muhtaram wal mukarram, para alim, para kiai wonten Keburuhan Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo, Romo Kiai Ahmad Muhtadi lan sedaya para kiai kepareng somo rawuh ingkang tansah kula mulyakaken wonten Purworejo umumipun, ingkang tansah kula hormati saking Warkom Pindah Kabupaten Purworejo Kabakesra dan seluruh jajarannya yang saya hormati, Koramil Ngombol, Polsek Ngombol, Bopo dan Ramil, Bopo Kapolsek yang hadir, dan seluruh jajaran saking Porkom Bincang Ngombol, ingkang tansah kula hormati, Bopo Tentara dari AD Nopo AL, ingkang tansah kula hormati, Pemerintah Desa Keburuhan, Bopo Trubus, dan seluruh perangkatnya, ingkang tansah kula hormati, Bopo Dewan Dapil 2 ingkang tansah kula hormati yang hadir, ingkang tansah kula tresnani, jajaran panitia peringatan Hari Besar Islam 1446 Hijriah lan sedaya para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakat ranting Keburuhan, Suriah Tanfidiyah Muslimat Fatayat GP Ansor Banser, rekan-rekan Ita Ibnu IPWNU yang saya banggakan, para rawuh, ma'asyarul muslimin muslimat, hadirin hadirat, muta'allimin muta'allimat, rahimakumullah. Allahumma sarang-sarang Pak Bu kula dherekaken menika muji ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala tahmid sarangan biqaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kasanjungaken dumateng Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu syafa'atipun milai dunya tumugi benjang wonten yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad. Wonten ibu-ibu sinten? Niku termasuk golongan ibu-ibu rempong. Niku tanglet masulin nggih. Termasuk lare-lare konco-konco niku nggih sami tanglet masulin nggih. Apa hukumnya air doa? Soal lagi diributaken. Apa hukumnya air doa? Ngeten. Nek ana wong ngendika banyu yang didoakan, dungo yang dicantumkan kepada air niku tidak ada contohnya, jare sapa? Quran adalah pedoman, leres. Quran adalah petunjuk, betul. Quran adalah pedoman petunjuk, penerang kulon jenengan, pembeda kulon jenengan pengiman korora iman, leres sangat. Quran bukan untuk obat-obatan, nanti dulu. Berarti tiang niku dereng ngaos Sahih Bukhari. Tangsa lebeteng Sahih Bukhari niku wonten sahabat naminipun Abi Sa'id Al-Khudri. Niki kudu sing temenanan iki, soalnya niki rada metenteng. Ana sahabat asmanipun Abi Sa'id Al-Khudri.
0: niki teng Sahih Bukhari. Ewan dene Bukhari kegeden maca sing luwih cilik namine pun Tajridus Sore. Kegeden maca napa Abi Jamroh. Niki wonten sahabat asmanipun Abi Sa'id Al-Khudri. Niki sahabat dudu kiai, dudu surya ten bidyae numbuh tening sahabat murid Kanjeng Nabi. Suatu ketika sahabat Abi Sa'id niku melambat-lambat tur jalan-jalan badhe mendakwahkan ngilmune. Koca pemlebet teng pekampungan, mlebet masuk ke pedalaman, ternyata sangune telas. Otomatis nyuwun bantuan karo sopo, karo sohibul wilayah sing nguasani wilayah mriku, sing mesti wong duwe sopo, ya cara desane ya Pak Trubus Sindan, kepala desa Pak Lurah. Matur teng kepala suku, Kang, apa Mas? Kula niki musafir perjalanan tebih. Ngono nggih. Eling-eling sing jenenge musafir dalam hal kebaikan niku dungane landhep. Kocapo nyuwun bantuan bukane maringi atawa mboten, iya dengan bahasa yang baik. Ternyata mboten. Dijaluki bantuan, disuni bantuan mboten maringi plus muring-muring nesu-nesu orang genah. Elah, wong melarat rene-rene balik nyepet-nyepet rezeki dan sebagainya. Wonge medit, wonge pel, wonge betit. Ning Pak Trubus mboten. Nyanyo. Nyanyo cangsung. Akhirnya nopo? Disuni bukane memberi, malam boten memberi plus muring-muring marah-marah orang genah. Montong-montong kaya duren. Montong-montong kaya duren. Duren montong. Kok sapa? Ewon dene boten paring boten napa-napa, wong nyuwun adile diparingi, wong ngampil adile disilihi. Nawi kuasa niki mboten wis ora maringi, ora memberi, ora aweh, plus kalimat kosrogal ning ati nyelekit. Rosa rene-rene wong melarat sampean balik nyepet-nyepet rezeki. Balik sampean. Ya wis wong bagaimana tamu adile yo manut karo sing ditamoni. Yo mayit kue enopo, tamu ge mayit. On bali yo, bali. Wis bali. Lut berapa mboten dangu berapa jam kocapo kepala suku niku nyiak-nyiak no barokah saking tamu wis ora awe plus muring-muring Allah paring bendu kersane Allah niku kepala suku coro mriki ya pekelurah delala kersane Allah ngapun tentin entup kolo jengking medit pel betit delala kok tentup kolo. Akhirnya nopo pirang-pirang dina mboten mari-mari, ora mari-mari, tambah nang ana tambah nang ngene, dokter ana dokter ngene, ora mari-mari, obat ki obat kae ora mari-mari. Kersane Allah kok ngono. Akhirnya apa yang terjadi, Bu? Keluarga kepala suku sepakat, samparane ra abuh, plentung abuh gede banget. Apa? Gede banget. Kok sapa? Keluarga menyarankan, Pak, Mas, Kang, mbok ya sampean jaluk tambah. Tambah karo sapa? Karo wingi sing sampean wis umuring muring. Sampean disuwuni sedakon wae kok ora aweh, sisan ora aweh dadak muring muring. Mone warna-warna. Karepmu ya wis mbok menawa jaluk tulung karo sapa? Kae Abi Sa'id Al-Khudri. Ya wis rono jalukan minta bantuan, jaluk bantuan kepada Abi Sa'id. Abi Sa'id, apa? Kula nyuwun bantuan, tulung. Tulung apa? Kepala suku ngene kula niki sing kalawengi jenengan merdayoh mertamu tulung ditambani. Lah kenang apa? Tindu kala jengking. Oh ngono, nggih. Abi Sa'id pinter. Dhe'e matur, "Kang, aku gelem nambani kepala suku kae
1: tapi gandeng wong kae kalawingi gawe sakit atiku plus dijaluki bantuan kok ya pelite pol-polan saiki tak wali nopo aku njaluk upah tetambani kepala suku kae tapi aku njaluk upah upahe opo opo duit pirang ewu pirang dirham opo perak opo emas dinar nopo-nopo terserah aku orang jaluk duit aku jaluk upah gandeng kepala suku kae juragan-juragan wedus juragan opo lemono aja ngadep aku wedus juragan wedus aku jaluk sedakone wae sing kudune sing wajib zakate ono nggih piro siji loro telu ora piro telung puluh janji kepala suku paring aku wedus telung puluh mbok menawa tak tambani dadi marine ora yo dadi matine sisan mbok menawa pripun yo sak matur piyambak monggo kula aturi jenengan ngendika piyambak nggih kepala suku napa kang aku gelem nambani jarene aku kon nambani nggih tapi aku njaluk upah upahe piro wedus piro telung puluh dipikir-pikir daripada orang mari-mari sikile gedhe abu mlembung akhirnya ya wis ya til til salaman salaman tidak ada pemaksaan sampean gelem ya kena ora ya kena jenengan gelem ya uwis kaya ora ya ora masalah oke okay? Ya akhirnya purun dengan catatan upahe wedhus telung puluh delala kersane Allah Abi Zaid niku mundut toya mundut napa toya ning mboten kalengan kados niki mboten mboten mboten niki mboten nah mundute mundut toya banyune banyu bening ora kopi ora teh wong nyatane ora nana yo nyatane ora nana sebabnya bakulnya lagi pada ngaji jadi warungnya tutup kocapa banyune banyu bening bening ya terima baik lah bening terima banyune

ora sing ayat kursi, ora al-kahfi, ora atau bambetin cekap suratul fatihah sepisan. Suratul fatihah diwaos niki toya petak banyu bening diwasaken fatihah alhamdulillah minasyaitanir rajim sampai waladhanin amin diunjukkan kepala suku bismillahirrahmanirrahim contoh. Nah, akhirnya kersane Allah tiga kali ngunjuk kersane Allah bu penyakit tekaking Allah selamat sehat ya saking Gusti Allah. Banyu minangka lantaran donga lantaran wasilah. Apa yang terjadi kersane Allah penyakit mantun sing maune mlebu gedhe mlembung kempes. Akhirnya apa yang terjadi kersane Allah pun mantun ya sudah perjanjian yang bau. Sampai yang tak tambah ni mantun, sengting mantun, gih tak paringi wedus telung puluh. Kersane Allah dadi wedus telung puluh tiga wabali disembelih dimasak badhe didahar nembe badhe didahar kok ndadak kelingan puluh. Iki halal pora. Halal orang itu pundi cara mendapatkan, cara mendapatkan le nombor wedus kan cara negaya niku. Ono wong kena tentu kalau jengking asam paranem abuh awake melempuh gede melembung ora mari-mari kalamun mari gelem nambani nganggo suratul fatihah nganggo banyu banyu niti wajak na suratul fatihah mergo sing maca sahabat kanjeng nabi atine bersih atine suci mantun kersane Gusti Allah dudu mergo banyune dungo adalah jaluk tang pangeran wasilai adalah tuyo gelem ora gelem tuyo niki campur sekujur tubuh barokai fatihah mantun. Daripada bingung ki halal apa ora dengan cara mendapatkan gaya niku Abi Said niku matur teng kanjeng Nabi mulane kenang apa piyai ngombol kenang apa kudu gawe acara-acara kaya muludan moco al-barzanji kulon jenengan derek tahlil derek yasin kenapa ben kepanggi karo poro kiai bingung perkara agomo takon Abi Said sahabat menangi zaman kanjeng Nabi lan jenengan menangi zaman kanjeng Pardi orang menangi zaman kanjeng Nabi bingung nopo-nopo takon karo kanjeng Nabi mboten saged mesti ini takon karo pewaris saya kanjeng Nabi sopo poro kia nggih. Jenengan saiki kegagan aku arep ora melu Gus, arep ora melu kiai, arep ora melu ulama. Sebab ulama ana kalane salah, wong ulama yo menungso, aku yo mangan sego kae yo mangan. Aku yo duwe utang kono yo duwe. Wis ora kiai-kiaian, wis ora Gus-gusan aku tak langsung karo Kanjeng Nabi sing sipate maksum ora duwe dosa. Mbok yo wong aja kegagan. Hari ini piyai keburuhan, saged maca Quran, sing mulang sapa? Kiai, tapi kan pengine langsung Kanjeng Nabi. Kapan Kanjeng Nabi nulis Quran? Zaman kanjeng Nabi belum ada mushaf Quran. Quran mudun berangsur-angsur pirang-pirang puluh tahun mudun-mudun-mudun tapi sahabat krungutur apal ndak ada Quran sang dibukukan mboten wonten apalagi ditambal kaligrafi ini bukan pola-pola yang ngombol mboten wonten zaman semonten. Kenapa? Jeng Nabi Dawu sahabat krungutur apal mulane ibu aja kaget ada kiraat cara baca Quran yang berbeda cara ngombol.

penak. Tapi mengkon jenengan jangan kaget ana Imam Al-Kisai, ana Imam Nafi dan sebagai sedaya para imam niku wonten qiraat Quran yang berbeda, cara maca Quran dengan logat yang berbeda, cara keburuhan wadduha pena. Tapi mengko aja kaget ana uang maca Quran menangi wadduhe walaili ida saje ma waddaka rabbuka wa ma quli walal akhiratu khairul laka minal uli. Imalah kok nyung ora.

பார்ப்பேன். பிஸ்மில்லா ஹிம்மத் ஜரே அங்கே அங்கினிக்கும். Zaman Kanjeng Nabi tidak ada Quran yang dituliskan betul wonten konjenengan dengan PD mengatakan ora kiaian, ora gus-gusan, langsung Kanjeng Nabi. Loh, jenengan hari ini kita kula hari ini maca Quran langsung Nabi mboten saged sebab Quran zaman Kanjeng Nabi belum ada tulisan. Ditulis kumpulkan mulai era zaman Sayyidina Utsman iku wae nang selembaran-selembaran kurma pelepah kurma urung tidak di kertas tering wonten tulisan ini gede-gede belum wonten harokat tering wonten syakal tering wonten fathah tering wonten kasroh tering wonten domah tering wonten titik siji tering wonten titik loro tering wonten titik telu pripun le maca kula jenengan tulisan ini gede-gede pating leker kaya cacing tulisan ini bahasa Yidina Utsman gede-gede sisan belum ada tanda baca urungan harokate urungan kie panjangnya pirang ketukan tereng wonten mulane ibu yo matur nuwun karo mbah Sayyidina Utsman mergane hari ini kita bisa maca Quran diawali dulu penulisan oleh mbah Sayyidina Utsman mulo terbunuh Sayyidina Utsman nalikane lagi nulis Quran mulo ibu dibuka Quran nang tengah-tengah ing Quran ono satu kalimat rupane warnane abang kalimat wal yadalatof rupane abang salah satu riwayat kene opo kok tintane warnane abang tulisane satu huruf satu kalimat iku warnane abang mergo niku riin riwayat salah satunya adalah ketetesan darah Sayyidina Utsman nalikane maca nulis Quran tangane dipotong lagi nulis Quran getih muncrat nang tulisan niku niku mulo masyarakat ngombol baru ke ngaji dadi ngerti matur nuwun karo sapa karo Kanjeng Nabi lantaran Mbah Sayyidina Utsman mulo Mbah Utsman nulis Quran tapi urung ana tanda baca oleh ulama berikutnya namanya Abu Aswad Ad-Du'ali memberikan harokat syakal fathah kasrah dhamma titik siji dhuwur titik loro dhuwur titik telu dhuwur titik loro ngisor niku hari ini kulon jenang jaket moco barokai para ulama mulane ono kalimat laula murabbi lama arofna robbi laulal ulama lama arofnal ambiya nek langka para ulama murabbi guru-guru kulon jenangan ora bakal kenal karo Gusti laulal ulama kalau tidak ada para alim para ulama lama arofnal ambiya kulon jenangan ora bakal ngerti kenal karo Kanjeng soan Kanjeng Nabi ya niki soan Kanjeng Nabi mbak Kanjeng Nabi apa kulon niki duwe perkawis perkawis apa kulon kan krin kala wingi kulon kan melambat-melambat jalan-jalan badhe dakwah ngono nggih delalah sangune kula telas ngono nggih akhirnya kula nyuwun bantuan ya karo sapa ya karo sing duwe kuwasa sapa ning desa kono ya kepala suku cara desa ya kepala desa nyuwun bantuan samampune saparing-paringe ya ora kudu duit ya makanan apa-apa lasanane semampune tapi kula mboten wis kula nyuwun alus-alus kok malah kula disentak kok malah kula diurak kok malah kula diusir kalimat srokel nang dodo mboten penak kula sakit hati ngono nggih akhirnya nopo ngimpun pun kula tamu-tamu kaya mayit wong kon teko nyata ora dundang kon kondur ya kula wangsul ning kersane Allah Mbah Kanjeng Nabi kepala suku ini kundila lambutan let suwe dintu kolo cengking mboten mantun-mantun le abuh le sakit akhirnya keluarga sepakat kulo kenambani kue purun kue gelem nggih kulo purun ning kulo wonten perjanjian gue ngajar mau medit ngajar wong pelit lho ya wong medit wong pelit diceluki sotakuan niku kok kudu dipaksa wong nyatane pelajaran ngono nggih akhirnya kula ya rada maksa tapi tidak ada pemaksaan gelem ya kena ora kena nopo aku gelem nambani ning bayaranku wedhus 30 kalau jenengan purun nggih monggo mboten nggih mboten napa-napa wong nyatane gelem ya kena ora ya kena tidak ada pemaksaan tapi gelem nggih niku purun ya terus nggih pun kula tambani karo apa banyu
putih, banyu pening, diwaca nopo, suratul fatihah. Terus piye, gimpun mantun kulo nombor wedus telung pulo. Pertanyaanmu, Abi Said, pertanyaan kula Kanjeng Nabi, niku daging wedus nggih kula sing 30 niku, niku halal napa mboten? Halal napa mboten, Bu? Halal. Lu jenengan sinten kok wani mutusi? Jenengan niku halal mboten Mbak Kanjeng Nabi? Mbak Kanjeng Nabi mboten ngendika kaya jenengan halal mboten. Dengan PD-nya halal mboten. Bahkan saya nabi dawe di bagianku. Iku dawe Kanjeng di bagianku. Lho sebabnya Kanjeng Nabi layo kowe iso nombor wedus 30 goro-goro Fatihah. Fatihah sing mulang kowe sopo ngi penjenengan. Ya ini bagianku. Wong aku sing mulang halal yo halal mergo tidak ada pemaksaan. Tur barokai Fatihah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Yo pedoman yo petunjuk, tapi jangan lupa yo Qur'an aja munggo obat-obatan saja secara zahir. Wong nyatane ana kalimat qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bih, tanda-tanda matine ati ada ala kulon jenengan qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih, kulon jenengan padang gembor moco-moco Qur'an tapi ora gelem ngamalaken isine Qur'an. Kanjeng Nabi dawuh sayati ala ummati zamanun la yabqa minal islam illa ismu. Bakal teko aning umatku sewijining zaman di mana Islam mungkari jenenge. Ibu duwe anak duwe putra, bapak ngateng ibu nggih kula nggih. Ibu duwe anak duwe putra, lahir dijenengi serba Islam. Anak lanang Muhammad, anak lanang Ahmad, anak lanang Uli Nuha. Ibune tanglet masulin. Apakah ulin itu ada di dalam Quran? Kalau kalimatnya ulin nuha iku yo ing dalam Quran. Buka Quran juz 16 ayat 54.

0: ini
1: embu
0: li ulinuha wong wong sing berakal
1: ulino niku jeneng ACDC wong lenggo lanang ya kena nggo wong wedo ya kena nggo benci aja bulan niku lo kala wingi jaman alit dere dokter kecil
0: krim
1: yen melu dokter kecil niku penataran dokter kecil jaman SD niku
0: diundang kali UPT Puskesmas Maos niku
1: karena mboten ngerti kula wong lanang akhirnya le matur
0: nomor 13 kepada Mbak Ulinuha
1: Mbak
0: ya Ulinuha niku yo lanang yo ya cuma jeneng kula mung setunggal Ulinuha pun
1: mboten nonton tambahane mboten nonton
0: Ulinuha satu kalimat U L I N N U H A li Ulinuha jenenge Islam Muhammad jenenge Islam Ali jenenge Islam Umar Utsman ibu duwe putra karepe nderek hikmah
1: kalian poro sahabat
0: sapa anak bu putrane jenengan bu
1: tak jenenge Tolha
0: tak jenenge Abdurrahman tak jenenge Au monggo jenenge Islam serba-serbi Islam tapi bocah to ngamba musala pora yo babar belas mulane minnal Islam illa ismu di mana Islam mungkari jenenge tok anak wedok jenenge serba Islam anak lahir anak wedok Fatimah Aisyah Ummu Kulsum Ruqayyah tapi ini wengi-wengi senengane metu guyang-guyu pamer pupu payu seketewu
1: rambut itu saya tabangi juga ya pitik 5000-an pengertakone Pak Lurah
0: Mbak sampean wengi-wengi medal pokok durin dalu-dalu enjing-enjing jam setengah tiga setengah kawan pangkatnya jam bolu rambut direm yak pirang-pirang niko jadi sampean kerjanya apa anu Pak Lurah sadya nalit-alitan
1: jare sadya nalit-alitan
0: jenengi Islam tapi Islam mungkari jenengi Muhammad Ahmad Ulinuha Nobo dan sebagainya tapi Islam mungkari jenenge nomor dua nomor loro bakal teka salah si jining marang umatku terus kanjeng Nabi wonten merut saya mugi-mugi mboten nomor loro minad din illa rosmuh agama mungkari tulisane ibu yakin agama Islam muslim orang yang Islam tenggalem tulisane kaligrafi ning ruang tamu ayat kursi didamel gambar semar tahiyat ning dhuwur TV ana syahadat rupa-rupane modele gambare kapal umai serba ayat kursi kaligrafi ayat kursi tulisan ayat kursi inggih tapi mung ngari tulisan sebabe nopo sing duwe umah rato maca ayat kursi anane saben wengi jagungi kursi wengi-wengi barengi sahur bukane sholat wirid dan malah nonton TV nganti jam pelakune inggih sing nomor telu bakal teko salah jenis umatku nopo nomor tiga minal Quran illa darsuh nopo niku dimana Quran mungkari kumandangi tok
1: Islam mungkari jenenge agama mungkari tulisane
0: sing nomor telu Quran mungkari kumandangi mungkari suarane orang entil mari kita buktikan ibu onten Purworejo kutha Warjo sisan sing jenenge masjid gede-gedean tur dhuwur-dhuwuran menarane 40 meter towane 120 juta karpete 7 juta semeter hebat kurang apa tapi Quran mungkari suarane mboten ngandel kita buktikan waya-waya ngerepi subuh ana wong maca tarhim ning masjid assalamualaikum.

ibune penasaran sapa suarane bagus temen. Begitu diteliti Politron. Sound system kaset. Ana wong maca Quran

Ditiliki jebule YouTube. Lah iya, Quran mungkari suarane, Quran mungkari gemlegare, Quran mungkari kuman dange. Nek niku pun terjadi, berikutnya adalah ya'muruna masajidahum, mereka podo gede-gedean le bangun masjid musola, ageng-agengan le podo mendirikan bangunan masjid musola, miliat-miliatan, gengsi-gengsian, kene ngombol masjidnya telung miliat, telung M. Semawung petang M, gerabak 5 meter, 5 miliar petang miliar, gede-gedean peresmian ngundang Pak Bupati, Ibu Bupati dan wakilnya, peresmian ngundang saking menteri, peresmian inggi, semangatnya ada, siarnya ada, inggi. Tapi pada endingnya adalah kulon jenengan ya nopo la kharabun andikrillah, kulon jenengan masjidmu gede-gedean tapi ora gelem nganggoni masjid, nganggoni musola. Enggi nah, ana mall anyar mongkol, ana undangan saking Ibu Bupati, undangannya jam 8 esok jam 6:30 wis do mangkat, tapi undangan saking pangeran duhur jam 11:30 kunjule seprapat, nyatane 12 kurang seprapat. Allahu akbar, Allahu akbar, wis duhur. Mulane ibu ngapunten ngapunten, ketika jenengan ningali nang apa, nang Mekah makmur, nang Madinah makmur, padahal sumber daya alam lebih unggul ngombol, lebih unggul keburuhan, keburuhan apa sing ana ana kabeh. Purworejo jenenge mawon Purworejo, purwaning raja, wonten sing nafsiri Purworejo purwaning kawitaning makmur, rejo niku makmur, kawitane makmur niku Purwo rejo, sing ngawiti Nyai Ratu Mbagelen duwe garwa temenggung awu-awu langit ngombol, kurang apa, gagah, hebat, pinter. Mung piyayi Mbagelen niku ngileri dua perkara, siji ngingu sapi, loro kedele ireng. Nggih jarene ngaku ya mempelajari kok. Lihi ngapunten ngapunten, mulu ngapunten, kurang apa keburuhan, kurang apa ngombol, kurang apa Purworejo makmur, jenenge Purworejo, Purwo niku kawitan, rejo niku mak makmur, makmur makmur wilayah tanah Jawa yo kawitane Purworejo. Purworejo mbiyen kraton gede, Pagaluan, Pagelenan, dadi Mbagelen wilayahe luas. Wilayahe luas. Mien Wonosobo jenenge Lemah Dhuwur. Kebumen jenenge mien Ngaran. Kutwarejo gumien jenenge Semawung. Kurang apa? Tapi kenapa kita kalah kaya perkara duit finansial karo wong pundi? Mekah Madinah menawi tengombol ngingu-ngingu paling rodo-rodo sing hobi-hobi niku ya paling kucing, anggora, Persia, oren, oyen-oyen nih ga? Menawi teng daerah Mekah Madinah mboten gelem, sultan-sultan niku ora gelem ngingu kucing cilik-cilikan, ora gelem balang watu. Ngingune napa kucing sewu sese? Macan, singa, niku macan, tengombol nggih kata macan nggih bungi, enggak ada niki macan sedoyo, mama cantik, mama cantik nggih. Tapi kenapa kalah sugih karo wong Mekah Madinah? Iya ya, sumber daya alam unggul Purworejo, banyune udan Purworejo wonten, segoro Purworejo wonten, gunung Purworejo wonten, Kali Gesing dan sekitarnya, kurang apa? Wiritan apa petukul, apa petukul Purworejo nyatane makmur. Wit gedang tukul, wit jati tukul, wit mahoni tukul, payung-payung yudha tukul. Kurang apa? Subur makmur dadi, kang sini berbabar kang winiji dadi. Apa kurang apa? Ya kurang sugih niku, apa kenapa? Mergane masyarakat Mekah Madinah tertib, begitu ono adzan rosan datak di ora kurak, ketika ono adzan hayya 'alas shalah, begitu
kon adzan tutup lawang, tutup toko, tutup kios, langsung do salat berjamaah. Yo janjane padha karo keburuan. Begitu ono adzan, hayyal falah. Ibu ni keburuan do langsung toto sigap, langsung tutup jendela, tutup lawang, tutup gorden, nyetel remote nonton. Hati-hati tinggi niku yo mulane masyaallah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tangdo nyembah sik batok niku nembe nyuwun kalian Gusti Bu lak jenengan nyuwun teng Allah rusa kata-kata. Sing penting jenengan setengah tiga do tanging gelar sajadah jenengan nyuwun teng Allah dungane rasa kata-kata sing utama-utama badoniku badhe napa terserah sing ting niki ya Allah Gusti mugi panjenengan paring dateng kulo duriah keturunan lare-lare sing soleh soliha ngilmune manfaat maslahat selamat dunia akhirat nikurin. Ya Allah, mugi panjenengan paring dateng kula zuriyah anak-anak lare-lare sing saleh saleha, ngilmune manfaat, maslahah slamet dunya akhirat. Setelah niku terserah. Ya Allah, anak kula muga-muga dadi bupati. Minimal bupati ketoprak. Ya Allah, nanti kula muga-muga dadi presiden. Ya Allah, nanti kula muga-muga dadi gubernur. Nembe monggo terserah. Tapi kawitane ana sing saleh-saleha. Bojone saleh-saleha niku ning ndi papan dados napa mawon pantes. Kok ana DPR saleh pantes. Ana bupati saleha pantes. Lho, kurang apa? Apa baik? Nek ada sare soleh soliha gede nih dati nopo niku yu diparingi selamat karo Gusti Allah Allahumma kulo ibu-ibu nih wangi-wangi ndungo teng Allah jam tikuk enja mesti tangi ibu nge bar tangi terus pepes bar pepes turu maneng. Alhamdulillah. Nggih, eman-eman. Setengah tiga, iku kateng Allah, jenengan mundut banyu wudu, ngelar sajadah, ora ketang rong rekangat salat, rong kecap ndungo, ndungo yo rasah muluk-muluk. Wong ndungo jangan terlalu detail, yo aja terlalu pasrah. Ada seorang wali ndungo terlalu pasrah, tapi wali, jenengan yo aja melu-melu, wali. Lindungo hari ini ndungo, ya Allah, mugi-mugi niki pun. Ketika ngenjang donga ya ora kaya mau. Ngenjangin donga male ora kaya mau. Seniki misale ndonga ya Allah, muga-muga jenengan paring dateng kula anak sing soleh, sing pinter, sing hebat. Rezekine lancar kata berkah. Pun niku ngenjange mboten purun ngambali male ora gelem ngulangi maning kaya mau ora gelem. Lindungan ngenjangi kaya niki. Ya Allah, sing kaya wingi niku. Nggih. Ya Allah, niku sing kaya wingi niku lho. Sehingga yo kadosen kalau wingi niko. Alasannya tepat. Kenapa wali niku lindungo kaya wau? Alasannya adalah bagaimana mungkin saya mengingatkan zat yang ora bakal kelalen. Bagaimana saya mengingatkan zat yang tidak akan pernah lupa. Yang kita ingatkan adalah orang yang berpotensi lupa. Kaya Pak Lurah, Pak Trubus, potensi lupa. Kelalenan. Mikiri BLT, kelalenan. Apa baik dipikir kabeh, mikiri bojo, mikiri anak, mikiri pemerintahan, kelalenan wajar. Kulo liu kelalenan, lalian banget. Menungso adalah makhluk yang berpotensi lupa, sedangkan Allah adalah zat yang tidak akan pernah lupa. Bagaimana mohon kita ingatkan lagi? Masuk akal, ini ngojo tiru sampean. Kulo ntungane, ya Allah, engkau tahu apa yang aku mau. Tidak perlu ku sebut satu-satu karena engkau maha tahu. Iya cakaya gue terlalu pasrah ya ojo, terlalu detail ya ojo, ndungu detail banget. Ya Allah kula lanang ya Allah yo pengin duwe bojo yo wadon ya Allah yo ayu putih gede dhuwur putih kaya sapi ya Allah niku
rambute ya sing sebokong ya Allah niku behane 38 ya niku ya ndak perlu ndonga terlalu detail ya ora eh mulane masalah niki dadi dari awal kula matur Quran niku ya petunjuk ya pedoman petunjuk nyatane pengin dongane landep wa minna

kusuk lagi, ibu kepengin bejo napa mboten? Pengin bejo ya salat-salate kudu sing khusuk. Buka Qurane juz 18 surat Al-Mukminun. Bismillahirrahmanirrahim.

0: terose Quran wong sing diparingi bejah sing kepriwe ya kuwi wong sing salate khusyuk. Mulane kula takon, Bu, sejeke jenengan salat nang ngombol nang keburuhan kawite umur 7 taun, umur 10 taun, jenengan salat dumugi senik umur 54 taun, kapan tau khusyuk? Kulo dilatih teng bapak sholat kawit umur 5 tahun. Mungkin seperti kulo umurnya selawetan. Berarti umur kulo sholatnya pun 20 tahun. Tapi tak rasa-rasa ya babar belas ratu khusus. Allahu Akbar. Cicilan Mekar.
1: Bang Mindren,
0: lecet. Nah. Allahu Akbar. Ding ding ding ding.
1: Bakso.
0: Allahu Akbar, telolet es krim. Allahu Akbar, beres udan kumbane, beres udan gabae, kelingane gabah. Mulane untuk mensiasati pen salate khusyuk, mulane do salat berjamaah. Mergo salat dhewekan ngapunten, Bu. Salat dhewekan terus ben becik sing khusyuk. Pertanyaan salat dhewekan ganjarane mung siji turung mesti. Tapi nek salat berjamaah makmum lah ora khusyuk, imam lah ewotene ora khusyuk, tapi Allah nyatet lantaran malaikat salat sajroning masjid niku, jroning musala niku kersa berjamaah kabeh ditulis salate khusyuk kap. Nggih. Ibarokahe salat berjamaah. Mulane rin bahkan jeneng Nabi nate disuwuni kali tiang. Bahkan jeneng Nabi
1: apa?
0: Tulung, kula nyuwun kali panjenengan, jaluk apa? Tulung bapake kula disolati. Niku pun seda, kula nyuwun jenengan sing nyolati. Tanda bekti ini anak teng wong tua nyuwunaken jenengan kan nyolati. Ngono nggih nggih. Yo mangkat. Mbah, Kanjeng Nabi berangkat tindak. Yo ono sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Abu Bakar, sahabat Ali, sahabat Talha, Bilal bin Rabah teng riku pangkat sedoyo. Imam, Mbah Kanjeng Nabi ngimami salat jenazah. Ketika badhe ngimami niki jenazah, badhe ngimami Allah nembe takbir jebule mayite obah kluket. Mboten Melayu mung obah. Akhire lho jarene wis mati sampun Kanjeng Nabi. Lah iku obah. Mboten niku pun sedo, wah iku santeng. Ah, Allah nembe takbir mayite obah kluket. Dodo sapengisor. Dadi dodo sapengisor pancen biasane ana sing uget-uget. Heh? Dodo sapengisor ana sing uget, ora ngentel yang ana takon bak trubus. Nyangi paluran. Kok capung nggih? Dua kali bahkan Kanjeng Nabi badhe nyolati badhe takbir keganggu dengan kluket-kluket niku. Mbah Abu Bakar ora serantak ora sabar. Langsung mayite dibuka kain kafan morine jebule ndelalan nembe katon jero kain kafan jero mori kersane Allah kok ya ana ulane gede banget. Ana apa, Bu? Ula. Ula. Ula. Ngerasa ngene nyong kan ula. Ana ula gedene pol-polan. Arep digebuk karo gitik. Badhe digebuk kali kayu. Sapa sing mundut Mbak Abu Bakar? Kocap apa ulane ndang ngangap kowe. Ngapa? Sampean ngopo ula? Kok arep nyokot mayit iki? Gubet mayit iki. Kersane Allah ulane matur, Abu Bakar, ngerti yo, aku mung saderma satita diperintah karo pangeranku Gusti Allah supaya nyokot ngubet mayit iki ila yaumul kiamah, nanti dina kiamat. Ngono nggih, salah apa kok ana ulung ngubet mayit? Mayite jaman nur meneng alam dunya duwe salah apa? Kok nganti Allah paring bebendu sing kaya ngono modele. Yo. Abu Bakar piye? Mayit iki digubet karo aku nganti dina kiamat tak sokot kelawan aku merga mayit kie duwe salah sing telung perkara. Pinten, Bu? Telu. Pinten, Bu? Telu yo ora papat jane lah. Pada bae. Duwe salah telung perkara. Siapa bae? Telunge nomor tunggal. Yasma'ul adhan la ya'ti sholah ma'al jamaah. Nomor siji kesalahannya adalah yasmaul adzan, kupinge krungu adzan, kang mangkat dadi tanggane masjid, tanggane musala, dina-dina krungu adzan dikumandangkan hayyalal falah. Tapi layak ti sholah ma'al jamaah, dhe'e ora gelem anggone babar blas, ora tau mangkat sholat berjamaah. Dhe'e wong lanang tapi babar blas, ora gelem sholat berjamaah. Islam menurut Imam Nawawi Al-Bantani dibagi telu tingkatane. Kulon jenengan iki Islame modele nopo dibagi tiga. Sino pemawon Pak Kiai, nomor siji adalah Islam kamil, nomor loro Islam nakis, nomor telu Islam murtad. Milih bekakas tiga niki sing pundi monggo. Si bedanya apa baik? Siji Islam kamil, Islam niku sino pemawon kondur tang pangeran sedoyo. Nggo Allah, nggo Allah, nggo pangeran, pangeran ndak pernah maksiatan apa. Ewan dene tetir kon salah yo salah umume menungso. Tapi kang matur nuwun. Niki rotine nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Matur nuwun. Iki dandang ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor siji pikirane gelas mau niki. Yasma'ul adzan la ya'ti shalah ma'al jamaah. Kupinge durung adzan wong lanang terutama. Dadi tanggane masjid, tanggane musala. Mulane jenengan sing bapak-bapak, ibu-ibu sing daleme celak kali masjid musala sing ati-ati. Mulane mas-mas sing dereng kebanjur bangun omah tekandani. Besok lak sampean bangun omah, sampean bangun omah aja cedak-cedak masjid. Pripun perkara kuburan baik. Sing caket gali kubur, kuburan. Tangga masjid, tangga musala iku teng kitab kula maos niku, ternyata jarak yang menjadi tetangga masjid lingkungan niku adalah kanan kiri wetan kulon kitu lawan lor, baik itu menyerong, berarti sekitaran niku muteran niku adalah 40 rumah saking masjid utawa musala. Petang bulu mah tengen, petang bulu mah kiwa, petang bulu mah ngarep, petang bulu mah buri. Dan nyerong-nyerong termasuk di dalamnya, nyerong sekitaran niku. Nah. Tapi menawi teng desa kono beberapa masjid dan kada musala, ya berarti segudakan desa niku dadi tanggane masjid, tanggane musala. Satu, Islam kamil. Tingkatane para nabi, wali, kiai, ulama. Niku lho dereng mlebet niku. Kula tesih mlebone Islam nakis nomor loro niku. Niku kula. Napa nakis? Maksudnya napa? Salate gelem, nyolong yo gelem. Salate gelem, ngrasane yo gelem. Niku kula, kula sinten, Bu? Nah, niku. Alhamdulillah akeh batire. Alhamdulillah. Niki. Bu, niki nomor setunggal Islam kamil. Pokoke kersane nggih pangeran sedaya. Boten melenceng. Lan nomor 2 Islam nakis. Yo kados kula niki 50-50. Salate ya mangkat, nyolong jeruk ya siap, salate yo mangkat, ngrasani wong ya mangkat. Niku kula sinten? Niki nomor 2. Sing nomor 3 Islam murtad. Murtad niku ne cara basasane saya niku murtad niku umure bantap. Umure kaya ban motor ditodok mendal, digodok ora empuk nggih, dicokot alot, bisane remuk dibakar. Kaya ban motor niku bantat niku ditodok mendal, dicokot alot, digodok ya ora bakal amuh, beda karo sapi. Digodok ora bakal amuh, wong anu ban motor bisane remuk niku ban menawi di bakar. Niku murtad kaya niku. Tapi menurut penyebabe niku dibagi loro cara Imam Nawawi. Satu, sing jenenge murtad kislan. Nomor 2 murtad iknan. Napa niku masulin? Murtad kislan niku murtad sing mergane keset, ora gelem salat mergane keset, males, alesane yo masuk akal, alesane yo alus. Pak, opo kang, ayu sholat gawe sono adzan, anu enjang mawon gi, kulo tereng pateo seneng. Monggo lanjenengan mawon kulo mangke sholatane anak-anak kulo pun sami dadi wong, berarti liyane dadi cempek. Ampunten nggih monggo lambe panjenengan badhe salat nggih monggo niku lho dereng mangke mawon niku kula pun sugih mangke mawon niku kula pun napa-napa wonten kula nembe salat iki murtad ning cara penyebab murtad iki murtad kislan napa niku keset mergane ke keset niku nek mati ya tetep disolati lumrahe tapi sing nomor loro ngati-ati murtad i'nan murtad i'nan niku napa murdat tapi angas emosian mencak-mencak dijak salat montong-montong kaya duren kang ayu salat kawis anak adzan ngapa perintah-perintah salat ya melarat ora ya melarat niki wong nek modele kaya ngono cara Imam Nawawi nek mati ora usah dikubur Pak. Terus dikubur, niki terus Imam Nawawi ngendika kaya niku wong nek modele kaya niku dijak ngaji, dijak sholat kok kemudian ngomontong-montong marah-marah, angas kados niku, ngopo ngajak-ngajak sholat sholat ya, melarat ora ya melarat sholat kaya gawe sugi kulkia nah, nek modele kaya niku cara Imam Nawawi, mati nih terus dikubur, terus pripun timpakna asu niku nih cara Imam Nawawi nek kula ya mboten tegel nek kula kaya niki mawon nek wong modele kaya niku aja dipakakno asu nek cara kula aja napa ana blumbang isine lele dumbo tepono ono wae brungono wis ngumpan iwak wae wis ke modele murtad keenan murtad ketoke Islam tapi murtad balik wong kaya-kaya ban motor ban motor niku napa ngene iku ditutuk mendal dicopot alot digodhok ora bakal empuk bisane remuk lah di bakar niku lan iki ya lumayan lah wis kategorine nakis salate ya angkat solawatan ya nang ngarep dewek seragame ya anyar ora ketang patang cicilan ya syukurlah alhamdulillah nggih niki masyaallah nomor satu yasmaul adzan la yaqti shalah ma'al jamaah kupingi krungu adzan tapi ora tau gelem mangkat salat berjamaah tumrape wong lanang sing nomor loro la yaqti zakah wong ge duwe salah nomor loro seneng ngerampok bandane fakir miskin tegese ora gelem mengeluarkan zakat secara tidak langsung ngerampok ngerampas bandane fakir miskin sing nomor telu la yasma'u qaulal ulama kesalahan nomor tiga orang ini adalah la yasma'u qaulal ulama ora gelem mangkat pengajosan napa bu? Pengajosan ora tau gelem mendengarkan dawuhe para ulama ora gelem nampa wewarah becik ora gelem nampa pitutur luhur lek urip nang alam dunya nganggo karepe dewek nganggo wudele dewek nggih niki salah nomor tiga mulane masyaallah sarang-sarang ibu nggih kula jenengan kula sing mesti dereng sae kula pribadi nggih dereng becik niku kula sinten nah niku nggih matur nuwun pun ngancani matur nuwun nggih monggo barokah shalawatan Allahumma sholli ala Muhammad iki kok lampune padang temen ya oh serah eh mboten napa-napa niki cahaya ilahi niku
1: cahaya ilahi
0: Allahumma sholli ala Muhammad wis kok rupane mantul kaya malaikat niki pun Allahumma sholli ala Muhammad Bu niki acaranya nopo to menyambut hari besar Islam tahun baru Islam menyambut menyongsong nggih kula ali lare-lare ra diaturi masulin nggih bulan Muharram niku ne cara Islam Muharram, Sofar, Rabiul, Rabiul, Sumatil, Sumatid, Rad, Sya, Rom, Syaw, Dzulqa'dah, Dzul. Ngerti ini mung dul-dulane tok. Dul dul dul. Lak cara Jawa, sura, sapar, mulut, pada mulut, sumatil awal, sumatil akhir, rejeb, ruah. Nek cara Cilacap niku sadran, Pak. Mriki ruah. Nggih, padha mawon. Ruah sadran. Ruah sadran. Kenapa dijenengi ruah? Napa, Bu? Mbo. Anjen jenengan ngemelu-melu tok isine. Ruah niku saking tembung arwah. Nggih niku wulan Saban wulan sing apik kula jenengan ziarah kubur saben Jumat ziarah wong tuwa apik. Saben Jumat niki nek mboten koper-koper ya semesti saben dinten lendung teng dalem. Kirim donga kanggo wong tuwa ya kala-kala tilik kuburan. Yurake tang setahun pindho siji ngarepi wulan Ramadan gini wulan ruah niku wulan wulan ruah kula seneng ziarah Magelen ziarah Kajoran ziarah nganti Imogiri nderek-nderek kare para sultan kula blangkone blangkon Jogja niki ning niki wau kula wingi kula syukur dadi kaya kecambah niku cukur pinggirnya dari kaya kecambah alhamdulillah niki ibu masulin nggih ngapa tau ziarah niku ya wulan ruah niku mula cara ngombol ruah Sakban niku diarani wulan ruah wulan singgo sowan dateng porok luhur perlu ne silaturahim kirim dungo mulane saking tembung arwah kirim wong tua dungo poro luhur mulun kenang apa ono mbah awawu langit kene apa nombah mbah gelen kita ziarah kepada beliau-beliau niko mergane kulon jenengan kelingan dunyo niki ad dunya daruman la darolahu dunya niki umae wong sing ora duwe umah lho kok iso saged ibu lar jebret jeprol soko guo garbani ibu saka wetenge biung orang gawa apa-apa adunya maluman lama lalahu dunya niki bandane wong sing ora duwe banda sing dadi pejabat rini ora dadi pejabat zaman bayi ora duwe pangkat apa-apa sing sugih dadakanan apa bandane miliat-miliatan biyen nalika jebrol nang alam dunya orang gawa ATM ora disangoni ate tapi disangoni karo Allah kadigdayen rupane tangane gegem bayi lahir tangane gegem kula menung gegem yo joto siapa sing ora gegem sih maksudnya napa bayi lahir ora duwe apa-apa wuda ora gawa apa-apa wudo wudo uda orang gawa apa-apa ora kelambenan apa-apa ora jabatan apa-apa ora beskapan ora seragaman tentara ora seragaman polisi mboten wuda orang gawa apa tapi kersane Allah ndamel nyipta menungsa pikirane jalan dikdayane anak paringe kekuatan yo mikir sisan bagaimana caranya duwe derajat pangkat bagaimana caranya dadi wong sing pinter mulo barang wis duwe apa-apa karepe gegem bayi lahir memang tangane gegem silakan gegem jabatane dadi jenderal monggo dadi bupati mangga dadi dalang silakan dadi camat Kapanewon Corong Ayu Jakarta mangga dadi lurah mangga mangga itu mah gak pelem lo ya monggo monggo silakan bayi lahir tangane gegem karepe barang gede kepengin ngerti apa-apa kepengin duwe apa-apa barang pinter kepengin nguasani apa adunya maluman lama lalahu dunya ini kibandane wong sing ngerti banda aslinya pada baik orang bupati ini orang sapa-sapa pada baik bayi lahir jebrol udah nomor loro adunya daruman la darolahu Purworejo niki umay wong sing ora duwe umah maksudnya kepriwe lho menung kulun jenak kan orang kaya keong keong lahir wis duwe umah orang kaya siput siput lahir wis duwe umah lho kulun jenak kan buatan Lahir Jibril melu ibu, melu bapak, atau melu yang kita ikuti sinten, melu mbae, derek begitu kemampuan, matus kriyo piyam, piyambak. Memang memang redu umah, aja jangan kaya niku, lahir Purworejo, orang bapak Purworejo. Lahir nang ngombol, ya orang melu bapak-bapak telatah ngom, ngombol mungkari manggon. Sawise manggon, bagusi, ngapiki. Ben apik, ben maju, ben tambah sukses pripun carane. Tapi begitu lahir nang ngombol, ya ora ndetok melu babat ngombol. Anane kari melu, melu para leluhur, kari manggoni, ora mbubak alas, ora babat utan, ora babat wono alas mboten, kari manggon ana lemah dadekno wit-witan. Lombok-lombok niku nggih. Apik kebon-kebon lombok. Kae segara diarah iwake, silakan dimakan, dinikmati, didol entah rezeki, tumbas saya apa yang jadi kebutuhan. Onggo, adunya daru manlah daro lahu dunia niki umahe, wong sing ora duwe umah. Kenapa? Ya mung sementara sewidak telu tahun niku ning derek umure Kanjeng Nabi. Niku lo insya Allah sih rodo suwe koyo-koyo. Tapi nih ndelung umur lo ya, kalau lihat umur kulo sih suwe. Yo, ya suwe lah, sih suwe. Umur Kanjeng Nabi 63, kula 25. Yo sih luwiane sih akeh. Pak Trubus? Pinten, Pak? Saya ketelu kurang 10 tahun ngati-ati. Ngati-ati, Pak. Kontraknya sudah limit niku. Saya ketelu, ibune malah swidak kok ngati-ati berarti kurang 3 tahun maning niki. Ngati-ati. Ning badhe kaya ngapa kula ora kena sombong. Cinom sombong aja, Mas. Mulane ana kalimat al maut kamislin narojil. Mati niku kaya dene klapa. Maksudnya pripun? Lah klapa sing dibakang dhuwur ora kudu klapa sing tuwa. Beluluke tiba wonten apa mboten? Manggare ambrol wonten apa mboten? Cengkire tiba napa ora? Nggih, padha ngeles sing tuwa ora tiba-tiba. Niki tangsang niku nggih. Niku mula ora kena sombong. Nggih, mula masyaallah. Niku nek derek umure Kanjeng Nabi. Derek umure Kanjeng Nabi. Mula ting ngombol niku ada 4 angka yang berbeda. Monggo diteliti mboten ditados. Teliti mawon. Bahasa Indonesia 1, 2, 3, 4, Pak Tentara Pak Polisi sampai 10, 10, 11, 12, 13, sampai 19. Bahasa 19 pinten Bu? 20, per 20 pinten Bu? 21, iku ini coro bahasa Indonesia, ini coro bosong ngombol keburuan. Siji, loro, telu, nganti 10, 10, sedosong gini ku 11, rolas, telulas, nganti songolas, bersongolas rong puluh, barong puluh pintan loh, kok dadi selikur? Bahasa Indonesianya adalah 20, bahasa Jawa ini rong puluh 21, kudune rong puluh siji otowo cor alu seyo kali doso setunggal tapi kenapa dadi selikur? Likurnya nyolong ngendi? Ya ini kok dadi selikur padahal rong puluh 20 rong puluh kok dadi ini selikur 21 kudune kan rong puluh siji rong puluh roh rong puluh lu rong puluh pat kok dadi ini pat likur kok dadi ini kenapa orang limang likur kok dadi ini selawe nggih Bu nggih niki kagungane piyambak wong Jawa ilang jawane kok ngaji agama ayo ngaji Jawa ayo kemudian nomor 3 sedoso kali doso tigang doso kawan doso kenang apa regang sal doso kok dadine seket sing nomor 4 nang apa orang 6 doso kok dadine sewidak nyolong bundi maknane napa ini prinsip Jawa umure menungso 63 nomor 1 selikur, rolikur, telulikur, patlikur, nemlikur, nganti songolikur di usia itu adalah usia produktif putra-putrane Pak Trubus, putra-putrane Pak Tentara Pak Polisi disiapkan sedemikian rupa sejak dini di sekolah sekolah tidak jamin perkara sukses iya tapi setidaknya dengan kamu sekolah kamu kuliah jadi rodo ombole mudue wawasan walaupun tidak menjamin ya sing ora sekolah sukses ya pirang pirang leres tapi itu kan adalah sebuah sarana silakan sekolah deh penake kancane ben mengko bareng gede ono channel-channele duwe kanca ning kene kanca ning kono, ya setidaknya seperti itu. Walaupun tidak menjamin kesuksesan. Sukses niku kagungan ning Gusti, menungso mbudi daya berusaha lantaran ngutingi ilmu sekol, setidaknya SDM-nya rada tinggi lah sumber daya manusianya. Sawise kaya ngono, likur niku disiapkan setelah SMA, SMK, kuliah. Setelah kuliah monggo. Rambung SMA badhe teng Bintara mangga, Tamtama mangga, Akpol Magelang napa Akmil nggih, Akmil monggo, Akpol Semarang silakan monggo. Usia likur, rolikur, telulikur, usia produktif sampai usia 29. Apa iku likur? Lingguh ing kursi, melunggui jabatan, melunggui status. Aku pengen dadi polisi, iya. Pengen dadi tentara, iya. Arep ora duwe jabatan, pengen meneruskan bapak le usaha, iya. Kata niku, pengen juragan grame, iya. Niku, setidaknya seperti itu. Monggo produktif. Jarene ibu-ibu, pergunakanlah masa muda dengan kreativitas. Pengen daftar apa lah terserah, sekolah maling di monggo, pendati camat ada S2 dan sebagainya, mangke teng kabupaten dadi gunakan monggo. Ini usia produktif, usia sekolah, usia produktif, usia mencari jati diri, silakan. Wes, si nomor loro adalah usia selawe, nang apa ora limang likur. Nang apa ora gangsal likur, kok dadine selawe usia seperempat abad terose Kanjeng Nabi, memang Kanjeng Nabi menikah usia 25, mulo diarani selawe, seneng lanang kelawan wedok. Kulo yo selawe tapi dereng. Dereng. Berarti bid'ah niki nggih Pak. Ora melu Kanjeng Nabi bid'ah niki kula. Ora apa-apa lah, bid'ah hasanah iki ora apa-apa. Sing nomor loro, sing nomor telu, lah niki masuk usia patrubus. 50. Napa maksudnya patrubus? 50 niku ibu bapak ingkang umure 50, 50 niku setengah abad supaya ilang egoise. Maksudnya seket seneng keton-ketonan supaya kegawang-gawang, supaya kelingan. Kelingan apa? Loro, siji kelingan awak, nomor dua kelingan anak. Kelingan awak, ya wisora aku tak seperti yang dulu lagi. Mien ketok apa, saiki ketok apa. Mien sapa wonge ora naksir karo aku, saiki yo naksir tapi malaikat Izrail sing naksir ngoten ya. Niki. Minggi. Oh iya ya. Zaman Pak Tentara dulu masih muda. Pak Trubus masih muda. Munggah gunung tumurun gunung belas ora diroso. Mergo kaya Raden Gatut. Otot kawat balung wesi driji gunting sikut petel kulite tembogo rambuti bendrat uyuwe solar. Patrubus, Patrubus. Tapi kelingan awak, iya mien kaya apa saiki kaya apa. Mien zaman sinom senggol, gelut senggol, jatuh senggol tembiling mien. Saiki kok yo ora patut ana kaki-kaki pada gelut-gelutan. Engkan kaya niku apa-apa di sing sumeleh. Wong tuwa kok nggih. Nomor siji, nomor loro supaya ketok-ketok anapa? Anak ilang egoise. Kulo esih egois, malah masih muncak-puncak egois. Kenapa? Uru apa-apa pangan dhewe. Uru ana degan gowo bali dhewe. Ki mangke dibungkus mawon nggih papane tiyang nggih. Gong apa niki puru panganan pangan, puru ana jajan-jajan pangan, napa-napa ora kelingan sapa-sapa, waton wetenge dhewe sing isi wareg. Isi egois itu wajar, memang usianya seperti itu. Kalau ibu sudah harus mulai luntur egoise, terutama ibu-ibu yang usianya 50 naik wis duwe putu sisan. Puru apa-apa kelingan sing ning omah. Mulane bapak-bapak ajak gumun, ajak kaget, ibu-ibu mangkat ngaji mulut dan biasanya nggak watas gede-gede. Yo nggak ngapa yo wadah lemper, wadah molen, yo wadah jeruk, yo wadah bolu, yo wadah mendoan, yo wadah tahu brontak, wadah-wadah niku. On lumayan gitu bocahku seneng, putuku seneng, blus blus blus blus, lumayan. iku panganan barok barokah diwaca no solawat diwaca no Quran ning majelisan iku alhamdulillah giseket seneng keton-ketonan awak iya ora kaya mbien meneh nomor loro seneng keton-ketonan anak semulai ora egois jadi seorang anak nyong pengen ndak tapi sekarang kalimatnya kalau sudah sepuh besok aku maring anak-anak ninggali opo ngosangone bocah urip ning alam dunyo semulai mikiri anak mikiri putu niki wis ora karepe angkah-angkah nafsune dhewe sing nomor piro wau telu sing nomor papat suwidak lah niki mbak-mbak ke atas suwidak saka tembung hati-hati mbak suwe-suwe bakal tindak tindak teng pundi maju ning umur maju ning tuwa derajate mundhak saka mbah dadi buyut siap-siap mlebu lawang ciut ketika wong tua mati kulon jenengan pejah mati takuni malaikat menrobuka pelangap longo menrobuka menrobuka pelangap longo gecek ning malaikat mulane ibu sholat ya kena yo ora apa-apa tapi sholat karepmu ora karepmu dikecek malaikat rasa-rasa no dewe ngono nggih salat

Sunan Bonang niku Sayyid Makhtum Ibrahim. Dua-duanya niku putrane Sunan Ampel, Sayyid Ali Rahmatillah Radhan Rahmat Sunan Ampel. Sunan Ampel punya putra Sunan Bonang, Sunan Derajat. Bonang Derajat punya murid. Nam ini pun Mbah Sunan Kalijogo. Ya ini ganteng roto alit, ganteng putih bangir, blangkone ireng. Napa Bu? Kula ora belajar kali Pak Jenderal bintang gangsal. Kalau sekarang Pak Gus Bianto kan bintangnya bintang sekawan, Pak Sigit bintang 4. Tapi yang bintang 5 kan cuma 3. 1 PB Panglima Besar Jenderal Sudirman. Dia ini yo rada alit, yo blangkonan ireng. Kula nek mireng lagu niku kan wonten lagune Nang Gunung Kung Liwang Liwung. Lahir bocah sing dadi wong agung, Mbah Buyute tentara Indonesia, gagah perkasa lan berwibawa. Ngono ra agune Sudirman Panglima Besar niki sing kula seneng niki. Kaya Kiai Enom ngagem blangkon niki, Bu. Tiga we patu

kaya-kaya. Satu, PP Jenderal Sudirman. Nomor loro, Haji Muhammad Soeharto. Nomor tiga, Aha Nasution. Ini bintang telu, bintang lima, tiga orang niku. Kulo kelingan Mbah Soeharto. Kulo kan kulo rambutan zaman nih Pak Harto. Niku lengser 98. Munggah Pak Habibie 99. Bagus Dur 99 sampai 2001. 2001 2004 Bu Mega 4 sampai 14 Pak SBY. SBY kemudian dilanjutkan Pak Jokowi 14 sampai 2024. 24 setelah itu adalah Pak Prabowo. Nggih, nginjang Ulinua. Arek Ulinua sing endi? Ngono. Tapi yo kaya-kaya wagu Presiden Ulinua wagu. Sesuai porsi mboten maksudnya kula ngamati roto-roto presiden niku akhirane O. Pak. Akhirane O. Pak Soekarno 24 tahun. 45 sampai 66. Pak Soeharto 32 tahun. 66 67 sampai 98. Mburine O Soeharto. Sing nomor 3 Pak Habibie setahun I. Mburine ra I Pak Habibie I setahun tok. Bagus Dur 2 tahun. Nomor berikutnya di oleh MPR niki dereng pemilu MPR memilih Bu Megawati I. Yang 10 tahun siapa? Pak Susilo Bambang Yudhoyono O. Nomor seri berikutnya Pak Joko Widodo O 10 tahun. Pak Prabowo Subianto O. Masuk kon Ulinu. Aku ya mulane A acara Purworejo O karena kula niku nganggone nganggo Quran A li ulin nuha ora li ulin nuhu ora iku nggih. Tapi kula matur bahasa ngapak niku salah satu bahasa tertua sebetulnya karena hono coroko mboten hono coroko tapi hana caraka bisane dadi one ono taling tarung ra taling tarung ro ba taling tarung bo nggih jenengan nulis tulisannya tetap A sida orang kata ngelemoco sida mboten tulisannya sido mboten tapi tetap tulisannya sida lemaca sido yang ngergula kan orang gula tulisannya gula.

0: kali mata tetap kuda.
1: Lunga, lunga. Iya, bedanya berwarna kali mereka. Mereka pun ongi punya. Oh, pun ongi. Pun mengayuk Jakarta niku nggih. Ngombol niki masyaallah. Sida ngene mriki. Lunga mriki. Lenga mriki. Jendela mriki. Mboten jendule mboten nggih. Niku bahasa. Tapi memang ngapak niku nggih niku. Bahasa tua. Tuane kepripun? Sesuai karo ejaannya. Jenengan ora sesuai ejaan. Lunga tapi le maca lunga niku lho mboten ejane tetep lunga le maca lunga sida ya sida beja beja la mriki niki luar biasa mila barokah kula jenengan derek ngaos menika ing sasi dul qodah ngarepe dzul hijjah benjange wulan mu haram niki wulan suro niku rata-rata wong Jawa nyantuni napa ya pada baik ketika jenengan piyai ngombol gawe acara halal bihalal tapi ning wulan Dzul Qa'dah napa angsal ya angsal mawon halal bihalal silaturahim masyarakat keburuan Dzul Hijjah ora terima Dzul Qa'dah Dzul Hijjah mboten napa-napa mergane dhewe Kanjeng Nabi mangkana lahu madalamatun li akhihi fal yastailla minhul yaum di ana keburuhan wong duwe salah karo wong kon cepet-cepet njaluk ngapura ing dina iku uga lah kita halal bihalal kan njaluk pangapura apa kudu ngenteni wulan Sawal mboten hari ini kita punya salah yo cepet-cepet njaluk pangapura mung dipikir eventnya halal bihalal acaranya ing dalam bulan Syawal ewatene jenengan gawe acara halal bihalal ing dalam bulan Dzul Qa'dah Dzul Hijjah nggih mboten napa napa wong intine silaturahim njaluk pangapura satu sama lain dewe Kanjeng Nabi napa mangkana lahu madlamatun li akhihi fal yastailla minhul yaum nek ana wong pada wonge duwe salah pada salahe kon cepet-cepet ing wektu iku uga kon cepet-cepet njaluk pangapura kemudian sama halnya bulan suro nyantuni yatim piatu pertanyaannya adalah apakah harus ing dalam bulan suro sedangkan bocah butuh duit ora butuh nang bulan suro tok bocah butuh duit bocah butuh duit tumbas jajan tumbas buku tumbas ini itu tanda harus di bulan suro selalunya setiap bulannya butuh duit tiap hari ya butuh duit mung dibikin eventnya ing dalam bulan suro kenapa kula matur bulan suro tutu wingit yang jenengan pikirkan niku bulan suro ngopo ora kena mantu wong ngombol mergo ni bulan suro nyiroro kidul mantu jenengan badhe pertanyaan niku badhe jawab ilmiah napa dongeng lari-lari mboten purun jawab kados niku ndak Mas Ulin jawab pengen jawaban yang ilmiah oke napa wong Jawa ngilari mantu wulan suro kenapa wong Jawa ngilari mantu wulan suro wong Jawa wulan suro poso wong Jawa wulan suro tirakat ngedem lantaran nyuro niku lantaran dahar tiwul nggih Bu nggih mboten dahar nasi karepe 20 besar rambunge petang bulu dino ing dalam rambung wulan suro misalnya kaya niku ada yang seperti itu kenapa seperti itu wulan suro wulan mulia di samping beberapa kejadian dari para nabi-nabi kayata diterima tobaté Nabi Adam 10 Muharram bersandarnya kapal Nabi Nuh 10 Muharram diselamatkanlah Nabi Yunus saka iwak nun 10 Muharram selamatkan Nabi Ibrahim saka bakare Namrud 10 Muharram nggih Nabi Isa diangkat ke langit 10 Muharram roto-roto peristiwa Nabi ageng peristiwa niku tanggalnya 10 Muharram satu sisi lagi priyatine piyai ngombol wulan suro tanggalnya 10 Asyura 10 Muharram 10 suro piyai ngombol kelingan trios putune Nabi aran Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali terbunuh gara-gara konflik ora rambung-rambung konflik negara negara ora rambung-rambung sampai anak putu melu imbase mulo dadi piyayi keburuhan kudu bunga kudu seneng. Kenapa? Ngaji mawon kali pak tentara, ngaji mawon kali pak polisi, aman nyaman damai ki barokae pak polisi pak tentara ikut menjaga keamanan dalam pengajian niki Bu. Mulan njenengan kudu bersyukur ngombol aman aman nggih Bu nggih. Saking aman ini menjadi kosong saking amane. Nggih. Mulane gara-gara konflik politik ora rambung-rambung, geger-gegeran, putu podo putu, geger podo suku. Apa yang terjadi? Putune Nabi Sayyidina Husain jadi korban, dibunuh secara tragis, secara brutal ing dalam peristiwa Karbala. Tanggal 10 bulane Suro, putu-putune Nabi remuk gara-gara Karbala. Peristiwanya gara-gara sebuah tempat niku dijenengi Karbala. Peristiwa berdarah, peristiwa kelam sampai menewaskan putu Nabi aran Sayyidina Husain sampai kepalanya terpisah. Nggih, di pedang tebas kali pedang, sirah kali awak niku pisah. Remuk ditek-itek jaran, dicucruk kali tombak melas. Putu-putu Nabi rampung pada peristiwa Karbala niku, putu Nabi Sayyidina Husain mengenaskan tragis. Apa yang terjadi? Ada anak kecil putrane Sayyidina Husain, namanya Sayyid Ali Zainal Abidin.
2: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohman, alamat Kampung Salampak RT 03 RW 03 Desa Pasir Tenjo Sindang Resmi Paneglang. Sebelumnya saya punya penyakit asma sama sakit pinggang. Setelah saya mendengar ada iklan Habutop, saya langsung beli dan saya langsung merasakan mendingan. Dan buat semuanya punya penyakit seperti saya, langsung aja menggunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum, Tante Yuli.
5: Waalaikumsalam. Aisyah, sini masuk. Gimana kabar kamu? Ibu sama bapak, sehat semua kan?
4: Alhamdulillah, sehat semua, Tante. Oh iya, Tante sama Om juga sehat juga kan? Om kemana? Biasanya Om duluan yang datang nyambut Aisyah.
5: Tante sih alhamdulillah sehat, Ay. Cuma Om kamu tuh di belakang. Asam uratnya kambuh. Udah 2 minggu gak masuk kerja. Sekarang bisanya cuma duduk. Karena kalau bangun pasti langsung kerasa tuh persendiannya. Sakit dan linu katanya.
4: Ya Allah, kasihan banget Om. Udah berobat belum Tante?
5: Udah sih, cuma sembuhnya sehari 2 hari doang.
4: Oh iya Tan, papanya teman Aisyah juga pernah sakit, gak bisa duduk dan bangun. Bisanya rebahan. Alhamdulillah sembuh setelah rutin konsumsi herbal Habutop ramuan Arab Tan.
5: Oh ya? Herbal apa itu? Aman gak?
4: Habutop itu obat herbal yang berkhasiat banyak. Gak cuma untuk menjaga daya tahan tubuh, tapi buat segala macam penyakit juga bisa. Udah berbepom, halal, aman dikonsumsi tanpa efek samping. Nanti deh Aisyah beliin di radio ya Tan.
5: Duh, alhamdulillah. Baik banget sih ponakanku ini. Jadi makin sayang Tante.
6: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
7: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
8: Radio Star.

0: Aku juga pengen lihat nih.
1: Bentar deh kak, lagi seru nih.
0: Bun, mata bunda udah minus banyak loh. Kenapa gak diobatin aja sih matanya? Ini malah nonton TV-nya makin deket-deket gitu. Tuh kan, kalau aku ngingetin bunda selalu ngelas nafas mulu. Itu demi kebaikan.

0: turun gitulah minusnya. Nih lihat deh Bun. Nih, kakak tadi dapat cerita dari teman kuliah. Dia juga matanya minus, tapi dia selalu rutin minum herbal Vitama. Dapat kapsul herbalnya sama tetes matanya. Katanya udah BPOM dan halal. Aman, Bun. Sekarang dia cerita minusnya berkurang juga. Ya walaupun udah habis berbotol-botol.
1: Iya sih, Kak. Namanya juga ikhtiar kan ya? Ya udah tuh, pesenin aja ke temannya kakak herbal Vitamanya itu.
0: Gak usah jauh-jauh, Bun. Katanya di apotek juga ada.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen.

0: Sarip.
1: Oh, iya Bu.
0: Pagi-pagi udah mau berangkat kerja?
1: Iya dong Bu. Demi dia, kan ada si buah hati yang harus bikin semangat.
0: Hebat ya Pak Sarip. Berangkat pagi, pulang sore. Gak ada liburnya, tapi badannya tetap fit. Kayak gak kelihatan loyo gitu loh.
1: Iya dong Bu. Saya kan kerja di proyek, gajian harian. Jadi saya harus bisa jaga kesehatan setiap hari, biar nyari rezekinya gak tersenat-senat.
0: Rahasianya apa sih Pak? Pakai obat kuat ya?
1: Aduh, bukan atuh Bu. Kalau itu beda di proyek mah. Saya selalu konsumsi Habutop 3 kali sehari, 2 kapsul saya minum Bu, supaya daya tahan tubuh terjaga, stamina tetap prima, dan badan selalu fit. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang paling tahu.
0: Wah, saya juga mau beli ah buat suami saya, biar gak ngeluh capek sama gak enak badan terus. Makasih ya Pak Sarip solusinya. Hati-hati loh berangkatnya.
1: Siap Bu, sama-sama.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarobogadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
4: 98.4 Radio Star.

0: Lah, bangun. Udah mau jam 7 nih. Cepetan, ntar kesiangan ya.
1: Apa sih, Bu? Biasanya juga dibangunin jam 8 kurang.
0: Ayah, ini udah bukan bulan puasa lagi, Ayah. Waktu libur udah habis. Sekarang kembali kerja di jam normal lagi ya. Masuk jam 7 kan ya?
1: Oh ya? Aduh, gini nih, kalau kelamaan libur nih, mau berangkat kerja jadi males. Lupa.
0: Udah, cepetan ya. Mandi terus sarapan. Habis sarapan jangan lupa minum habu topnya. Biar daya tahan tubuh dan stamina ayah selalu terjaga. Semangat dong ya.
1: Yes, siap Bu.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Star FM. Malam hari ini kembali hadir DM kamar mani Anda seperti biasa ya, dari jam 7 sampai jam 10 nanti. Dan kali ini DMK-nya bareng Lia ya. Lia lagi. Edisi hari Kamis, malam Jumat tanggal 23 Juli tahun 2026. Lia kembali hadir menemani Anda dengan lagu-lagu dangdut yang pastinya asik banget buat teman lembur malam hari ini ya. Teman santai juga cocok. Pokoknya buat Anda yang pengen dengerin lagu-lagu dangdut atau barangkali mau kirim-kirim salam, boleh banget merapat bareng Lia di sini di 0851-8606-9984-nya. Sekali lagi di 0851-8606-9984. Lia tunggu gabungnya sampai nanti jam 10 malam ya, di SMS, WhatsApp maupun teleponnya. Yang mau berangkat yasinan, hati-hati di jalan ya. Harus hati-hati walaupun deket gitu ya. Di rumah tetangga doang Mbak Lia 5 langkah sampai. Iya, tetap hati-hati ya, takutnya nanti ada belokan gitu ya di dekat rumahnya. Ya, mau yasinan dulu boleh, nanti merapat kembali bareng Lia setelah pulang yasinannya ya. Karena malam Jumat tuh banyak banget yang mau berangkat yasinan juga. Boleh banget, silahkan gabungnya nanti malam-malaman gak apa-apa, jam 8, setengah 9 gak apa-apa ya. Yang udah gabung, Lia ucapkan terima kasih. Ada siapa nih yang udah pada gabung bareng Lia di sini? Mbak Sri di Purworejo, selamat malam. Ada Mama Kiki juga, selamat malam. Mbak Bubut yang ada di Banjarsari, selamat malam. Ibu Kumi, selamat malam Bu. Ada Pak Sagitarius dari Ampi juga ya, Mas Hoyong. Selamat malam buat Mas Hoyong, ada Mbak Liana juga. Thank you sudah monitor, ada Mas Andre di Taman Winangun, selamat malam. Mamak Dwi, halo Mamak Dwi. Dedeknya lagi ngapain Mamak Dwi? Mbak Siti yang ada di Kalikutes, Kutes ya. Selamat malam, Mbak Kartonya mana Mbak Kartonya? Ada Mas Bambang di Bagelen juga, selamat malam Mbak Ahmad. Kemudian juga Bu Yati, Bu Tika Darmanto, Ibu Tuti yang ada di Ngerabak juga, selamat malam buat Bu Tuti. Ada siapa lagi nih? Pak Sutar, bapaknya Naura juga, selamat malam. Buat yang belum gabung, buruan gabung bareng Lia di WhatsApp maupun SMS-nya ya. Dan tadi sudah dibuka DMK malam hari ini dengan koleksinya Ikke Nurjana, Memandangmu ya. Sekarang seperti malam hari ini malam Jumat, jadi Lia kasih lagu dari Ida Layla dengan hari Jumatnya. Pokoknya jangan kemana-mana, stay tune terus di 98.4 Sara FM Kebumen. DMK dangdutnya asik banget.

0: Hah? Ada yang minta tolong. Gatot Kaca datang. Ada apa, wahai ibu-ibu cantik?
1: Mas Gatot, tolong saya, Mas Gatot.
0: Iya, tolong apa, ibu?
1: Angkatin belanjaan saya. Berat banget, Mas Gatot. Saya habis belanja keperluan lebaran.
0: Masa Gatot Gaca angkat barbel?
1: Kok barbel?
0: Iya, kan ini barang belanjaan, mbak.
1: Ah, bisa aja, Mas Gatot. Tolongin dong.
0: Sini.
1: Lah, masa angka segitu gak kuat? Ini sih bukan Gatot Kaca, tapi Gatot gagal total. Mana kepecirit lagi.
0: Aduh, saya tuh lagi lemas, bu. Lemas. Bukan kepecirit. Aduh,

0: terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri Purworejo.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
2: 98.4 Radio

di 98.4 Sar FM Kebumen, dan tentunya masih di DMK Dangdut Malam Kebumen yang dangdutnya asik banget. Leo ucapkan selamat malam buat Anda yang baru bergabung bareng Leo di sini. Terima kasih banget ya udah pada gabung. Yang belum gabung masih sibuk ya? Oh, enggak apa-apa. Masih sibuk beribadah di malam Jumat ya. Jadi tenang, enggak apa-apa, Leo tungguin kok sampai jam 10 malam. Nomornya di 0851-8606-9984-nya. Sekali lagi di 0851-8606-9984. Satu koleksi barusan muncul ya. Ada saat jumpa pertama. Gimana tuh kesan saat jumpa pertama? Barangkali ada kesan tersendiri ya saat jumpa pertama bareng sahabatnya ya. Atau barangkali bareng ini pasangannya ya. Atau pas pertama kali ngelihat anaknya lahir. Waduh, kesan pertamanya gimana ya? Wah, anak aku ganteng banget gitu barangkali ya. Atau cantik banget, Masya Allah ya. Kalau Lia ini ya, yang gak bisa dilupain tuh saat pertama kali jumpa Habutop ya. Wah, ternyata Habutop bermanfaat banget gitu ya buat kesehatan. Jadi Lia terkagum-kagum ya. Makanya Lia selalu ini berbagi informasi buat Sobat Setara FM untuk selalu konsumsi rutin Habutopnya. Biar apa sih? Biar sehat dong ya. Sakit tuh gak enak, jadi jangan dicoba ya. Gak usah coba-coba pengen sakit ya. Udah sehat aja bareng Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, yang sudah disempurnakan, sudah juga dimadukan dengan ramuan khas dari raja-raja Nusantaranya. Aman banget dikonsumsi Sobat Star FM, karena Habutop ini 100% herbal alami tanpa campuran bahan kimia apapun. Jadi aman banget dikonsumsi baik anak Anda ya. Kemudian juga buat usia lansia aman ya. Buat Anda yang punya asam lambung mah kronis juga aman. Tinggal diminum aja sebelum makan. Kalau untuk yang lain ya, untuk membantu pengobatan diabetes, asam urat, tekanan darah tinggi, darah rendah, kemudian juga wasir, gejala stroke, kebas, kram, kesemutan, silakan diminum setelah makan. Seperti itu ya. Barangkali di sini ada nih Sobat Setara FM yang kesan pertamanya bertemu Habutop. Ambal ya, aku mau nyoba dulu yang 50 kapsul. Satu minggu balik lagi ke sini. Mbak Lia ternyata luar biasa hasil dari Habutop. Jadi langsung beli yang 200 kapsul aja deh. Wah, cocok tuh ya. Berarti kesan pertamanya ini bagus ya, ketemu Habutop. Oleh ucapkan terima kasih buat Anda yang selalu rutin konsumsi Habutopnya ya. Ibu Ar, ini pengguna setia Habutop juga. Bu Tuti, selamat malam Bu Tuti, pengguna setia Habutop. Pak Yanto Imarun juga. Ibu Turwanti yang ada di Jogopaten. Pak Sagitarius ya, udah beberapa kali beli Habutop. Mau beli Vitama, waduh luar biasa ya. Iya, ditunggu vitamannya ya. Besok dianterin deh sampai depan rumahnya boleh. Iya, yang rumahnya deket-deketan nih sama Pak Sagitarius mau sekalian boleh. Pak Topik. Deket nggak Pak Topik? Pak Sagitarius deket nggak sama rumahnya Bapak Alfarisi tuh juragan beras di Ampi? Itu juga pengguna setia Habutop nih, Pak Topik yang ada di Ampih ya, juragan beras. Lia ucapkan terima kasih, pokoknya sehat selalu. Ada Bu Wijiningsih juga di Ampih ya, sehat selalu. Waduh, ini Ampih banyak ya. Mantap nih Ampi juga Baten. Bu Dwi yang ada di Surabaya Ambang, sehat selalu juga ya. Gimana sekarang kesehatan mata mbahnya? Semoga lekas membaik. Ada Pak Suprianto juga di Tunjung Seto. Ini pengguna setia Habutop, udah repeat order entah keberapa kali nih ya. Terima kasih banget. Mas Satya juga yang ada di Tunjung Seto juga ya, yang udah langganan Vitama dan juga
minyak herbal sultanannya. Pokoknya sehat selalu, lancar terus rezekinya buat semuanya sobat Sara FM yang selalu gunakan Habuto Vitama dan juga minyak herbal sultana. Oh iya, Pak Kijan yang ada di Puring, terima kasih udah beli Habuto yang isi 200 kapsul juga, langganan nih udah ke 6 kali apa 7 kali belinya, yang gede terus ya, luar biasa, lancar rezekinya ya, sehat selalu. Yang mau beli juga bisa beli di apotek terdekat maupun di agen-agen resmi kami ya. Wilayah Kebumen Kota, jangan lupa bisa merapat ke Apotek Al-Huda Wonoyoso. Ada juga di Apotek Al-Huda Mertokondo. Dan juga Anda bisa beli di Apotek Anahdi ya, di timur pertigaan Panjer Kebumen. Untuk Anda yang berada di wilayah Pejagoan, bisa merapat ke Apotek Taher Farma Kwayuhan di utara perempatan Soka Baru Kwayuhan. Kemudian juga ke utara lagi ada Apotek Pramudia di perempatan Pasar Putihan Kwayuhan Pejagoan. Kalau Anda berada di wilayah Petanahan, Leo ucapkan terima kasih yang udah pada borong di Apotek Petanahan ya, baru di stok kemarin hari Senin ya. Tadi udah habis. Iya, soalnya ngabarin tadi apoteknya beli udah habis ya, besok di stok lagi ya. Untuk Anda yang mau beli Vitama di Apotek Petanahan, ditunggu hari Sabtu ya, insya Allah hari Sabtu di stok kembali Vitamanya, habis ludes sih di situ ya kemarin, padahal ngambil banyak. Ditunggu hari Sabtu kalau untuk Vitamanya. Kalau Habutop minyak herbal sultana ada di Apotek Petanahan, masih ada. Jadi Anda bisa dapatkan di situ. Kalau Vitama bisa beli aja di Apotek Taher Farma Petanahan ya, di dekat kantor Balai Desa ini, Jogomertan Petanahan. Kemudian juga bisa beli di Apotek NS Farma 2 Petanahan. Pokoknya silakan cari yang paling dekat dengan lokasi rumah Anda. Kalau belum paham agennya di mana aja, bisa hubungi nomornya Star FM Kebumen di 0851-8606-9984 nya. Nanti kita arahkan ya ke lokasi yang paling dekat dengan rumah Anda. Mbak Lia di Ambal belinya di mana? Apotek Ambal dong ya. Merapat ke Apotek Ambal di Barat Pasar Ambal, ke barat lagi ya. Nanti di situ ada Apotek Ambal, hanya tersedia di Apotek Ambal dan juga Apotek Sumber Agung di daerah Gondang Legi Ambal ya. Jadi jangan sampai salah beli ya. Pastikan beli di apotek ya, dan juga di agen-agen resmi kami.

Selamat malam deh, Lia ketemu dulu sama Mbak Sri di Purworejo. Assalamualaikum, hadir lagi. Gimana, masih semangat? Masih dong, lagunya Memandangmu. Salamnya buat yang lagi monitor, ada Bunda Wartik, Diloano, Ibu Titin, Ibu Tika dan Manto Duren Ambal, Mbah Karto, Ibu Siti, Mama Rizky, Mama Asrof, Mama Kembar, ada Bu Karmina, pada selamat Mbak Lia. Terima kasih. Oh iya, kembali kasih. Ada Mbak Bubut, selamat malam buat Mbak Bubut. Mama Kiki tembangnya hari Jumat, terima kasih, kembali kasih. Ibu Kumis, malam Muara Kasih Bunda diputar ya, salamnya buat semuanya aja, terima kasih, saya selalu, amin. Mbak Bubut minta apa ini? Mbak Lia hadir di acara DMK, salamnya buat Bunda Rumi Hani, Bu Yati, Mbak Samintan, Mama Nomi, ada Mahmul, Pak Fatur, Bu Fatur, Teh Rosita, Bang Andri, Mama Fatma, Mama Akmal, ada Mama Astrid, ada Mama Bila, Bu Kumis, Putri Selatan, Mbak Putri Marin, Pak Habib Jambi, Pak Ahmad, Mama Imbar, Mbak Sri, Mama Fozan, Pak Dea Diantika, ada Mama Asra, Mbak Warit, Mbak Cindy, Bunda Titi Madani, Mbak Sakina, Mbak Naura, Mama Dina, Mbak Ida, Putra Sulung, ada Mama Vian, Bunda Nesalis, Mami Syahrini, dan buat semuanya yang lagi monitor. Lagunya ditunggu ya. Oh, saat jumpa pertama udah. Ada Mas Hoyong. Lagunya apa Mas Hoyong? Sakit gigi, aduh, pakai Sultana cepet sembuh sakit giginya. Salamnya buat Mbak Yayang, Mbak Sibat, Mbak Inai, Mbak Bucin, Mbak Sri, Mbak Yanti, Mama Viani, Mama Cindy, Mama Akmal, Mama Nadia, Mama Rizky, Bu Yati, Bu Tika, Bu Tuti. Ya, ada Bu Heni, Bunda Evita, Bunda Warti, Pak Sultan, Pak Soeharto, Pak Pariana, Babinya Nora, Mama Nomi, Mama Wulan, kemudian juga Mama Kiki, Mama Vian, Mama Ainun, Mas Franky, Mas Andre, Mas Betran, Mas Ibedu, ada Mas Imam, Mas Dani, Bang Gendro, Mas Tejo Ragil, Putra Sulung, dan buat semuanya yang lagi monitor. Oke. Mat menikmati suasana malam Jumat sembari menikmati santai-santai berdangdutan di DMK. Oke. Ada lagi. Mas Andre di Taman Winangun mau ikutan gabung di DMK yang dangdutnya asik banget. Lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama. Salamnya buat Bunda Evito, Ibu Kumis, Mama Fian, Mama Asrof, ada Mama Nomi juga, Umi Hanif, Mbak Cindy, Mbak Sakina, Om Pariono, Mbak Naura, Kang Musin, Kang Mamat, Mbak Wari, dan semuanya Sobat Tara FM. Buat melayannya mensiaran aja, makasih, kembali kasih. Ada Mbak Siti, halo Mbak Siti. Salam buat Mbak Karto, ada Bunda Evito, ada juga Mama Asrof, Umi Hanif, Mbak Sri, Mbak Cindy, Ibu Heni, Bunda Nesalis, Bapaknya Naura, Pak Sultan, Om Pariono, dan buat teman-teman yang lagi pada nongkrong di warung kopi, Lek Maino, Lek Sarijo, Mbak Pentong, dan buat beliannya terima kasih. Pentong apa pentong? Lagunya Lupa Mbak Lia Tanpa Dirimu. Oh iya, coba nanti Lia cariin. Ada Mas Bambang di Bagelen juga. Salamnya untuk semuanya, mau istirahat sambil dengerin DMK Setara FM Kebumen yang dangdutnya asik banget. Buat melihatnya mah tugas sampai tuntas ya selalu. Lagunya dari Itza Tresnawati, ada Awas. Oh, Awas. Ya, nanti Lia minggir deh. Mama Dwi, aku minta lagunya Ku Nanti di Pintu Surga, boleh ditunggu. Kalau gitu Lia kasih lagu berikutnya, udah Lia siapin di sini spesial buat Ibu Kumis. Lagunya Lia munculin ya Bu Kumis dengan Muara Kasih Bunda dari koleksinya Eri Susan. Pokoknya jangan kemana-mana, pantengin terus DMK-nya Star FM Kebumen bareng Lia sampai nanti jam 10 malam di 0851 8606 9984-nya.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Riyadi, alamat RT2 RW14 Desa Planjan, Cilacap. Saya mempunyai riwayat sakit asma sudah 4 tahun. Sudah coba obat-obat lain tapi belum ada perubahan. Lalu saya mendengar ada iklan Habutop di radio. Saya beli satu botol di agen yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Sudah habis satu botol. Alhamdulillah sakit asma saya semakin membaik. Buat pendengar radio yang sakit asma seperti saya, jangan ragu untuk beli dan buktikan khasiat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: 98.4 Radio.

0: Yang.
1: Yang. Kemana inilah yang ya? Katanya tanpa kamu hidup ini gak berarti ya. Soalnya jadi sepi ya. Gak ada teman berantem katanya. Apalagi tanpa sobat Setara FM. Aduh sepi banget ya. Jadi silakan ya buat Anda sobat Setara FM yang belum gabung, yang belum merapat, silakan merapat bareng Lia di sini ya, biar gak sepi gitu ya. Soalnya kalau tanpa sobat Setara FM sepi banget rasanya gitu. Udah malam Jumat sepi gitu ya, gak ditemenin. Kan ngeri-ngeri sedap. Selamat malam buat Anda yang baru bergabung bareng Lia di sini. Ada Mbak Karto di Kalikutes ya. Kutes apa Kutes ini ya. Selamat malam. Yang mau gabung bareng Lia boleh, silakan merapat di 0851-8606-99. 84-nya ada siapa nih? Halo, selamat malam DMK.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bu Yati, apa kabar malam hari ini Bu?
2: Baik, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Selamat malam DMK.
1: Malam juga, lagi ngapain nih Bu?
2: Lagi duduk nungguin Mbak Lia.
1: Ya nungguin, ya besok nungguin Lia sampai ke situ insya Allah.
2: Kapan Mbak Lia mau ketemu?
1: Ih, tiap hari ke situ suaranya, sampai di situ kan?
2: Iya, suaranya tiap hari ke sini. Kalau nggak ada Mbak Lia, sepi.
1: Sepi ya, lumayan kan buat berisik-berisik rumah Lia.
2: Nggak buat teman, kan sendirian.
1: Ini pengen dengerin apa nih Bu Yati malam ini Bu?
2: Lagunya Kumpulan Dusta.
1: Lagunya apa?
2: Kumpulan Dusta.
1: Kumpulan Desa?
2: Dusta.
1: Oh Kumpulan Dusta. Girian mau Kumpulan Desa mau ngapain gitu. Boleh-boleh, salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Umi Hanif.
1: Mm-mm.
2: Mbak Puput,
1: okay.
2: Mbak Paijong,
1: yeah, Pusika
2: Darmanto, Bunda Arbitung,
1: okay.
2: Mbak Yaya, mm-mm. Mbak Isna, Mbak Ahmad,
1: terus
2: Karmina,
1: okay.
2: Bu Tuti, Bu Ayu,
1: mm-mm.
2: Mama Asrof, Bu Jenny, Bunda Marti. Sama Mas Pak Selamat.
1: Oke, siapa lagi?
2: Banyak kembar, Mbak Putri, Mbak Kakung.
1: Ada siapa lagi?
2: Mbak Cindy, Mbak Sri. Mbak Siti Kalikotes. Mbak Satya, bener.
1: Iya.
2: Terus semuanya aja.
1: Oke,
2: Mbak.
1: Siap-siap.
2: Terima kasih.
1: Sami-sami.
2: Selamat tugas, sampai tuntas. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat siapa namanya Bu Yati. Saya selalu ya Bu. Lia dengernya Kumpulan Desa, kirain mau ada bagi-bagi sembako gitu ya. Kumpulan Dusta ternyata. Dari belakangnya, halo selamat malam DMK. Aduh, orang Purworejo gasikan nih. Iya, kasihan banget tuh bundar pada kepental.
3: Itu di depan.
1: Itu di depan. Sekarang Mbak Yaya semakin di depan. Yang itu mah
3: ya,
1: yang itu mah lewat, udah lewatin aja, tikung sekalian. Aduh, sehat Mbak Yaya?
3: Alhamdulillah, aku sehat.
1: Alhamdulillah luar biasa. Mau ngapain?
3: Mau ngapain ya? Mau ketemu Bali ya?
1: Iya, ketemu ya. Jangan kaget ya kalau ketemu ya.
3: Enggak.
1: Suka mengagetkan gitu. Ini mau dengerin lagu apa Mbak Yaya cantik?
3: Nggak usah dikasih cantik,
1: oh,
3: sama aku.
1: Oh iya, Mbok Kayu, Sing Ayu Dewe.
3: Iya gitu aja lah.
1: Oke, lagunya apa Mbok
3: Kayu? Lagunya gini, setiap memandang rembulan malam, ku menangis.
1: Enggak usah menangis. Ngapain memandang rembulan?
3: Cari aja ya.
1: Ya, ngapain sih ya, nangis?
3: Ya, salamnya buat siapa aja ya.
1: Siapa aja?
3: Bu Yati, Mama Umi Hani, Mama Asra, Mama Naomi, Mama Rosita, terus... Mas Muhsin, terus Bu Karmina, terus siapa lagi ya, Mas Mamat, Mas Ibu, kan buat semuanya aja deh, semua okay, yang dengerin, siap. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Buat Mbak Lia, sehat selalu, mendapat
1: kebingungan. Amin, ke. Amin, ya Rabbal Alamin. Pulangnya
3: hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih ya buat Mbak Yaya cantiknya ya. Sudah ikutan gabung merapat di DMK malam hari ini. Katanya suruh nyari, lihat tuh. Pokoknya di sini ada aja ya kelakuannya fans Tara FM ya, yang suruh nebak lagu, yang suruh ini nyari koleksi lagu, ya kan? Untung pada sabar ya. Di belakangnya, halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Asrop, lagi ngapain Mama Asrop?
0: Lagi duduk.
1: Duduk? Emang gak ngelemburuk?
0: Ya duduk di depan mesin.
1: Itu nggak pindah-pindah, duduk di situ mulu.
0: Ya pindah. Ntar kalau duduk di situ terus ya tepos.
1: Kayak betah banget gitu ya.
0: Mana kabarnya Mbak Lia?
1: Sehat, alhamdulillah, gering-geringan.
0: Alhamdulillah, yang penting sehat.
1: Iya betul.
0: Muka-muka bayi menemu kayak aku.
1: Ah, ngesuk mau kaget pas ketemu.
0: Mau request lagu.
1: Lagunya apa nih?
0: Lagunya apa ya? Tak sebening hati.
1: Tak sebening hati. Sebening apa tuh? Embun.
0: Iya, embun.
1: Dan sebening hati boleh.
0: Iya, salamnya tadi buat Ibu Yati, Mbak Yaya, buat Bunder. Bunder masih melorot-melorot ya?
1: Ah, melorot dia mah. Malam Jumat melorot.
0: Belum minum habutop kayaknya.
1: Iya.
0: Buat Bunda Tini, Bunda Warti, Ibu Tika, terus Ibu Heni, Bu Karmina, terus Bu Kumis, Bu Fatur, Bu Ayu, Mas Andre, Mas Ibnu, terus Bapak Enaura, Pak Deslamet, Pak Sutar, terus Mas Sandy, terus Mbak Yanti, Mbak Isna, Mbak Nur, Mbak Sri, Pak Yanto, Mbak Warid, Mbak Putri, Mama Fian, Mama Bulan, Mama Naomi, Mama Fadna, Mama Inmawi, Marin, terus siapa ya? Buat semuanya.
1: Semuanya, oke.
4: Tanya kapan?
1: Besok.
4: Besok. Kira minggu kemarin.
1: Ini minggu besok. Jangan lupa ikut ya, Asrop.
0: Tuh ditanyain.
1: Ikut, bawa duit yang banyak. Mama kayak jalanin
0: sangun nih bunder,
1: bisa nih bunder ya, siap lah dipalak kami pokoknya.
4: Kita beli bakso.
1: Waduh, boleh lah. Besok kan dibawain bakso tuh sekerusuk.
0: Ya udah ya Mbak Lia, terima kasih waktunya. Tetap semangat dan semoga sehat selalu. Amin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Asrof dan juga Asrofnya ya. Ditunggu tuh. Enggak sabar ya Asrof, udah pengin ketemu ini semuanya sobat Sara FM ya. Jangan lupa buat semuanya sobat Sara FM, tinggal menghitung hari lagi. Berapa hari? Jumat, Sabtu, Minggu, itu nama-nama hari ya. Lia cuma ngingetin, takutnya lupa hari kan. Iya, hari Minggu besok tanggal 26 Juli tahun 2026 ya. Semoga bisa kumpul semuanya dalam keadaan sehat ya, di acara ulang tahun fans Tara FM Kebumen yang ke-6 tahun di Pantai Setro Jenar ya, lulus pesantren atau biasanya sering dikenal Pantai Bocor seperti itu ya. Jam 8 sampai dengan selesai. Jangan mulur-mulur ya waktunya, tepat waktu biar dapat paling depan gitu kan. Biar kelihatan rajin gitu ya. Biar marem juga ketemu semuanya sahabat Sara FM gitu. Yang belum sempat daftar, masih bisa daftar nggak Bunda? Masih, silakan hubungi nomornya Bunda Ervito Akbar atau Mama Intan atau Bunda Rukmi juga boleh. Atau mau lewat Radio Star FM Kebumen juga boleh ya, silakan. Sepenaknya baik Jere ya. Boleh kok daftar di mana aja, silakan. Kalau gitu Lia lanjut baca-baca pesan yang udah pada masuk nih. Tadi Lia udah baca-baca di WhatsApp-nya, sekarang Lia baca di SMS-nya. Di SMS-nya ada siapa nih? Mbak Liana, Assalamualaikum. Mat malam, DMK mat malam juga buat semuanya Sobat Star FM. Lagunya Mulan Merindu, boleh ditunggu lagunya ya. Ada Mbak Ijaka di Kebadongan juga, Mbak Lia lagunya Gulali. Salamnya untuk semuanya Star FM. Terima kasih Mbak Lia, sehat terus. Amin, doa terbaik juga buat Mbak Ijaka di Kebadongan ya. Di belakangnya, selamat malam dari Mas Jaya Perkasa di Banyumas. Salamnya buat semuanya sahabat setia Star FM. Buat Mbak Lia yang lagi siaran beserta keluarganya di rumah, semoga tetap selalu sehat, bugar, waras, selamat, penuh nikmat, bahagia, panjang umur, banyak rezeki, melimpah, halal, baik, barokah, lestari, maju, sejahtera, aman, nyaman. Aduh, ntar nafas dia habis. Harmonis, dan semoga Mbak Lia bisnis usahanya selalu berkembang dan sukses dari Jaya Perkasa. Terkabul, terwujud, permanen dalam waktu singkat. Amin. Buat Radio Star FM, selamat ulang tahun. Semoga Radio Star FM kedepannya selalu eksis, semakin maju, lestari, permanen, dan tetap selalu jaya di udara ya. Yang ulang tahun ini fans Star FM-nya ya. Iya, gitu Mas Jaya Perkasa. Jiwaku terasa sunyi, bukan di bibir. Di belakangnya Mas Jaya Perkasa ada siapa nih? Ake temen dongane Mbak Lia, iya komplit kayak nek ditongani. Alhamdulillah ya, banyak yang doain. Pokoknya doa terbaik biar ini berbalik ke dirinya juga gitu. Assalamualaikum, Mbak Lia meminta lagunya Tak Berdaya. Salam buat semua penggemar Star FM. Terima kasih Mbak Lia dari Andre Kusuma Kedaung Pejakuan Kebumen. Thank you ya sudah ikutan gabung. Ada juga siapa yang belum kebaca nih, Mas Duren Ambal. Selamat malam DMK Mbak Lia, Duren Ambal hadir monitor Bali Tahlil plus Jamaah Isa. Pengen kirim salam untuk semua sedulur Star FM, Bunda Umi Hani beserta Mas Bojonya, Bunda Ros, Bunda Rizky Tanasari, ada Bunda Sri, Bunda Yati Purwojo, Papa Hijau Wasutar, Bapak Romeo Ambal. Selamat beristirahat bersama keluarganya. Oke. Pak Sagitarius, Assalamualaikum, mat malam. Salam buat Mas Mamat dan semua fans Star FM, semoga tetap jaya, amin. Doa terbaik juga buat Pak Sagitarius ya. Thank you sudah selalu gunakan Habu Top. Kemudian juga di belakangnya, Assalamualaikum. Buat malam Mbak Lia, apa kabar? Hari ini Mami Syahrini Haryanti hadir di DMK yang asik didengar. Salamnya buat Mbak Uti yang Putri Utari, Mas Andre, Mas Gomat, Mas Ari, Mas Ibnu, Pak Sutar, Pak Bambang, Mbak Isna. Ada Mas Mamai, ada Om Bubut, Mami minta lagunya Cinta Berawan, terima kasih, kembali kasih. Ditunggu lagunya ya Mami Syahrini. Tanpa kamu. Mami Syahrini orang mana Mami Syahrini? Kayak Ince Syahrini enggak Mami? Jangan-jangan kembarannya Ince Syahrini nih ya. Assalamualaikum, mat malam, minta lagunya Sakit Hati dari Bang Meggy Set. Salam buat papanya Naura, Papa Ijo, Bu Asrep. Kemudian juga Mbak Siti, juga rekan-rekan di Brengkol Pituro, Kang Maino juga. Semoga sehat selalu, terima kasih, kembali kasih buat Mbah Karto ya. Sehat selalu buat Mbah Karto. Ibu Heni, selamat malam, thank you sudah monitor. Ibu Karmina juga, terima kasih sudah monitor. Mama Nadia di Boncawarno, selamat malam, Assalamualaikum, naikin lagu Mama Asrof, Tak Sebening Hati. Buat semuanya aja, mat istirahat, buat beliannya mat tugas, sehat dan bahagia selalu. Terima kasih, kembali kasih. Oh, Mami Syahri ini orang Banjur Mukadan. Dekat sama ini dong, Juragan Bakso. So bakso gitu ya. Kalau gitu nih lanjut ke lagu berikutnya ya, udah Lia siapin di sini. Ini karena ada dua orang yang request tadi, Mama Asrof sama Mama Nadia di Poncowarno ya. Ada Tak Sebening Hati. Lia munculin. Pokoknya yang belum gabung, masih lihat tunggu gabungnya di 0851-8606-9984. Masih ada waktu panjang, 2 jam lagi Lia menemani Anda. Jadi jangan kemana-mana, jangan geser-geser juga. Stay tune terus di 98.4 Star FM Kebumen, DMK Dangdutnya asik banget.

0: Buin, mijitin kening sebelah kiri terus. Itu kening sampai dikerut-kerutin terus lagi. Ntar kelihatan cepet tua loh. Kenapa sih?
1: Saya migrain terus nih. Udah 3 hari ini gak sembuh-sembuh. Sembuh, 2 jam kemudian kambuh lagi.
0: Efek KB mungkin, Bu. Biasanya kalau KB suntik 3 bulanan suka sering migrain.
1: Enggak loh, Bu. Saya kan udah gak KB lagi. Kan saya lagi promil. Jadi saya stop KB dari beberapa bulan yang lalu.
0: Oh, atau mungkin hamil kali, Bu.
1: Tadi pagi saya cek, garis 1 kok. Ini mah emang penyakitan aja deh kayaknya.
0: Buin, coba konsumsi Habutop. Bisa membantu mengobati migrain dan penyakit lain. Buat promil juga bagus loh. Karena bisa untuk kesuburan pria dan wanita.
1: Habutop? Obat herbal ramuan Arab itu?
0: Iya. Konsumsi secara rutin 2 atau 3 kapsul 3 kali sehari. Beli aja tuh ke Bu Eko. Bu Eko kan agen resmi Habutop.
1: Oh, iya deh. Saya coba beli Habutop dan konsumsi secara rutin. Makasih loh ya infonya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat

0: Jalan Denles nomor 12 Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: 98.4 Radio Setara.

0: Satu koleksi baru saja muncul dengan Rembulan dan Kenangan. Mbak Yaya, mana Mbak Yaya? Lagunya ini bukan Mbak Yaya. Lihat suruh nebak-nebak gitu ya. Asal tebak aja. Betul enggak nih Mbak Yaya ya? Boleh di ini konfirmasi dulu lagunya betul apa enggak. Dan masih setia bareng Lia di sini di 98.4 Sar FM Kebumen di DMK Dangdut Malam Kebumen yang dangdutnya asik banget. Dan kali ini Lia mau buka telepon lagi. Silakan buat Anda yang mau gabung di teleponnya boleh merapat di 0851 860 9984. DMK, halo, selamat malam.
1: Selamat malam DMK yang dangdut
0: asik banget. Ojo dawa-dawa Pak Sutar.
2: Aji layangan Mbak.
0: Aduh tawa teman. Bok yang kok kes
2: Menjur layangan
0: kes tunjung seto tekan ponco warno ge.
2: Menjur mubeng.
0: Waduh, kabar gimana Pak Sutar? Sehat baik alhamdulillah. Sebaliknya gimana di situ?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Mantap. Mantap. Amin.
0: Udah tahlilan belum, Pak Sutar?
2: Sebelipun, Mbak.
0: Sudah yasinan belum tadi?
2: Udah.
0: Udah.
2: Habis sholat maghrib langsung.
0: Oh iya, sendirian. Mantap. Mantap memang, Pak Sutar. Terus mau dengerin lagu apa malam ini?
2: Apa ya? Anu kayak apa ya? Etung.
0: Etung?
2: Iya, wiridan.
0: Wiridan wis pimpira.
2: Udah tahu belum?
0: Udah itu. Dong, bertas.
2: Lah.
0: Tahu dong.
2: Iyalah.
0: Ini di sini
2: orang-orang
0: udah
2: biasanya pada tebak-tebakan.
0: Iya, senangnya pada tebak-tebakan, Kang.
2: Jadi bingung nih, nyarek.
0: Iya ya, wis pokoknya dilebok-lebok nambah. Salah ya Ben ngono.
2: Ya ora apa-apa, karena mungkin Mbak Yaya tembangnya kayak gue.
0: Iya ya, ini Mbak Yaya bener apa orang Mbak Yaya?
2: Takut nih gue aja. Salam tuh maning Ben Mbak ya.
0: Salamnya buat siapa nih Pak Sutar?
2: Iya, macam salam ya. Ada Tinder, ada Tuyati, ada siapa ya, Tita Mintan, Putri, Lepasini, ada Unia Ani, ada Nati Bibi Kali Kutep, Papu Kaji ya. Dari Bali ya kadang-kadang bingung. Kali Kutep, Papu Kutep ya.
0: Kutes apa kutes gitu ya.
2: Kutes mungkin, ya, ya. Selamat malam semuanya yang di sana. Ada di Ambal tuh ada Pak. Pak Naura, ada Pak Fiono,
0: siapa
2: ada
0: lagi?
2: Pak Fiono, Pak Sina juga, ada Irene Nambang, ada Mas Diman dua Cilacap, ada Selamat Malam, ada siapa lagi ya, Putra Turun juga, Putra Selatan, ada yang baru tuh yang di jadi ngukatkan siapa ya, di hari ini Pak ya. Iya Mbak Lia.
0: Iya, siapa lagi?
2: Oh ya, susah hari ini ya, selamat kenal, aku jarang tahu ngerkru, jadi kenal. Tidak tahu aku, terima kasih tawelannya. Ya, dia pasti selamat, Pak Adijab, Mbak Musi, Pak Hujan, ada Mama Cige, Pak Riono. Wah, banyak sekali pokoknya yang belum ditawel, nunggu tawelannya lagi nanti ya. Sama
0: okay.
2: Orang yang masuk.
0: Oke,
2: siap. Gantian dia Mbak Lia ya, yang kebanyakan. Pak Tirauman. Ya, semoga banyak sehat dalam keselamatan. Assalamualaikum, ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Sutar, ya. Sehat selalu buat Pak Sutar. Di belakangnya Pak Sutar ada siapa nih? Halo, selamat malam DMK.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Alhamdulillahirabbil alamin.
3: Ini baru tepluk, Mbak.
0: Baru tepluk. Aduh, pas banget Analia.
3: Nanti Pak Sutar kalau karo aku ini berkat loro, baru meri pisan, baru itu bisa.
0: Oke, mantap.
3: Lama empat, Pak Sutar. Double.
0: Mantap tuh, double enggak tuh? Pak Sutar enggak. Aduh. Ini mau dengerin lagu apa, Bapaknya Naura?
3: Biasa lagu wajib lah, kan tahu sendiri Bali.
0: Iya, sup keluar masuk. Emang pintunya enggak rusak? Keluar masuk. Dibuka tutup, buka tutup kayak rusak.
3: Kayak pintu naik itu loh, orang rawat rusak itu.
0: Engselnya rusak kok.
3: Nah, berapa persen? Masuk pintu mbak.
0: Ya, boleh-boleh. Salamnya buat siapa nih Bapaknya Naura?
3: Salamnya Fotokopi Baik, yang gratis ke bangga.
0: Siap.
3: Paling nambah sedikit.
0: Boleh, silakan.
3: Kang Gendor sama Mbak Yakub, ada Budutin Waradani, tentunya buat tetanggaku ada Pak Kaumarno, ada Pak Nurdani, dan buat yang belum masuk, ayo pada masuk, biar rame acaranya ya.
0: Betul.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapaknya Naura. Di belakangnya, halo, selamat malam DMK.
4: Malam Mbak Lia.
0: Waduh, ini bapak-bapak semua kayaknya nih. Tadi ibu-ibu udah pada gasik. Ini bapak-bapak ya. Sehat Mbak Ahmad?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat baik.
4: Mau minta lagu masih bisa nggak?
0: Bisa dong. Mau minta lagu apa nih?
4: Lagunya apa ya udang? Tiga Laila yang malu aku malu di malam pertama.
0: Ih kenapa malu-malu malam pertamanya?
4: Karena lagunya malu.
0: Boleh.
4: Ini waktu tahun 80 saya jadi kita
0: lagi ngetren tuh Ida Laila.
4: Itu waktu malam pertama itu setel kami.
0: Mantap ya, jadi ngenang masa lalu ya Mbak Ahmad ya. Salam-salam buat siapa nih Mbak Ahmad?
4: Ikut tatanya Maraja lah.
0: Oke okay.
4: Satu dari itu
0: siap
4: dan semuanya lah banyak di kesehatan keselamatan.
0: Amin amin ya robbal alamin.
4: Banyak di udara gitu aja lah.
0: Oke siap.
4: Mbak Lia, assalamualaikum.
0: Sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat Mbak Ahmad, sehat selalu ya. Tiga penelpon dimenangkan bapak-bapak ya. Tadi di segmen pertama ibu-ibu semua, sekarang bapak-bapak semuanya ya. Nanti campur kayaknya. Soalnya jam segini belum boleh Mbak Lia bergabung gitu ya. Bergabungnya nanti agak maleman. Ya, kalau gitu lihat baca lagi pesan-pesan yang udah masuk. Ada siapa nih? Jeng jeng jeng jeng. Selamat malam Bu Lia, Kang Izul ikutan nimbrung. Salam buat Pak Desa Rimin RT 2 RW 4 Dondong Kalibagor. Mohon puterin lagu Sebening Hati. Salam buat Eyang Evito, Eyang Sutar, Eyang Ahmad, dan salam buat semuanya. Mau ikutan kopdar tapi masih pusing kepala. Minum Habutop dong ya. Mau minum Habutop masih pusing juga. Ternyata ada saluran penyumbatan di dananya. Bukan darahnya. Hei, Kang Izul. Ya kan bisa coba ukuran 50 kapsul. Ada harganya terjangkau Kang Izul Habutop. Besok kalau dananya udah gak kesumbat lagi ya kan, boleh yang isi 100 kapsul. Kalau dananya lancar jaya ya, kayak bis aja kan. Bisa beli yang isi 200 kapsul ya kan, bisa disesuaikan dong. Di sini lihat banyak pilihannya Habutop ya, 50 kapsul, 100 kapsul, ada juga 200 kapsulnya. Jadi tenang aja ya, nggak cuma darah yang tersumbat yang bisa ini ya, bisa diobati ya. Kalau habuta bisa bikin dana lancar nggak, Mbak Lia? Bisa lah, kalau kita sehat ya kan, bisa bekerja pasti dananya lancar. Beda cerita kalau nanti kita itu sakit ya kan, nggak bisa bekerja, ya ini tersumbat nanti dananya. Makanya ya, Kak Isil jangan takut, ada isi 50 kapsul, tenang ya. Hubungi Lia aja. Gang Amat Jenggot, malam Mbak dari Mas Amat Jenggot di Gunung Sari Pejagoan, lagunya Terlena. Boleh ditunggu lagunya. Mama Laras yang ada di Kewarasan, assalamualaikum. Habutop yang paling besar harganya berapa ya Mbak Lia? Harganya mulai dari 230.000 ya, Mama Laras yang ada di Kewarasan. Bisa beli di Radio Star FM Kebumen, mau dianterin sampai rumah juga bisa Mama Laras ya, nggak usah repot-repot jauh-jauh, barangkali lagi sibuk kan, nanti dibantu dianterin sampai rumahnya bisa. Tinggal hubungi aja ya. Mbak Lia, salam buat Pak Sutar. Pak Sutar dapat salam dari Mami Syahrini. Oh, lagunya betul Mbak Yaya. Betul bos, baik hati, terima kasih. Sekarang udah tahu judulnya. Mbak Yaya tahu judulnya. Lia pusing nyari lagunya apa gitu ya Mbak Yaya. Lia asal masukin aja Mbak Yaya, untungnya benar ya. Ya soalnya di sini pada suka tebak-tebakan gitu ya.

Beli aku mau habut top, dianterin dapat bonus enggak? Boleh. Mau bonus apa? Bonus senyum penyiarnya atau bonus apa? Bonus teh moro bisa, bonus minyak herbal sultana bisa. Tapi Anda harus beli yang isi 200 kapsul ya, baru bisa dapat bonus. Jadi kalau pengen bonus, belinya langsung yang isi 200 kapsul. Nanti kita kasih bonus teh moro atau minyak herbal sultana, seperti itu ya. Lanjut ke lagu berikutnya. Udah Lia siapin di sini spesial buat Mas Andre yang ada di Taman Winangun. Lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama ya. Jangan Tunggu Lama-Lama. Soalnya yang satu ini mau lewat, apa tuh? Ada Vitama mau lewat dulu ya. Permisi Sobat Star FM, Vitamanya mau lewat. Buat mengingatkan Sobat Star FM untuk selalu jaga kondisi kesehatan matanya. Biar nggak sampai buyar, penglihatannya buras ya. Nggak jelas, kabur-kaburan ya kan. Nggak cuma ini, uang di dompet yang suka kabur-kaburan. Penglihatan juga ya. Jadi biar penglihatannya tetap jelas dan makin sehat kesehatan matanya. Kemudian juga terhindar dari mata katarak, glukoma, makula dini, iritasi mata, mata berair, mata gatal, mata bengkak ya. Udah rutinin aja konsumsi Vitama. Ini diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat lain yang beredar di pasaran. Vitama juga bagus ya buat Anda, karena ini herbal alami juga, tanpa bahan kimia apapun, dan sudah berizin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan halal juga dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi kalau Anda matanya udah mulai terganggu, ingat Vitama.

0: buktikan khasiatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Mandovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
1: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Mandovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Bali Desa Bocor.
3: 98.4 Radio Star.

0: keluar masuk bapaknya Naura. Tadi udah masuk ya. Ya udah gantian keluar dulu ya bapaknya Naura ya. Lihat gantian ke yang lain soalnya. Selamat malam buat semuanya Sobat Sarah FM dimanapun Anda berada. Kali ini Lia balik lagi menemani Anda di DMG Dangdut Malam Kebumen yang dangdutnya asik banget ya. Dan seperti biasa, barangkali Anda mau ingin gabung bareng Lia boleh. Silakan merapat di 0851-8606-9984. Halo DMG, selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak Lia.
0: Halo, Umi Hanif, apa kabar malam hari ini Umi?
1: Alhamdulillah sehat. Maaf baru bisa monitor Mbak Lia, baru kurang dari yasinan sama
0: tampilan. Yasinan, enggak apa-apa, mantap.
1: Suara kayak itu di belakang ya.
0: Iya. Ini Umi Hanif, malam hari ini pengen dengerin apa?
1: Prasangka Inesentia Mbak Lia.
0: Boleh prasangka, dikirim buat siapa nih lagunya?
1: Buat Mbak Lia, selamat tugas, makanya sampai kelar enggak ada hubungan. Terus buat Yati, Bu Karmin, Mbak Tri, Bu Saminten, Mbak Ibu, Mbaknya Naura sama Pak Sutar, Mbak Warte, Mbak Karim Ciken, Kak Baiknya di Sutarjo, terus Mbak Sikut, Mbak Dhani, Kang Duren, Mbak Karyono, Kang Taryono, Nah, belajar terus Kang Imam di Joko, sudah titip Nardhani.
0: Oke, siapa lagi?
1: Mbak Nuti Pirang, Tintan, terus buat Tuna sama Mbak Dini di Bure. Buat semuanya saja ya Mbak Lia.
0: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Umi Hanif ya sudah ikutan gabung malam hari ini. Di belakangnya ada siapa nih yang mau masuk? Suk. Tok tok tok. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, DMK.
0: Ternyata Mbak Bu Karmina. Iya.
2: Iya.
0: Udah nungguin dari tadi ya.
2: Iya, dari jam berapa? Dari sore.
0: Waduh, gasik banget dari sore, luar biasa, mantap. Masih semangat nggak?
2: Semangat lah. Belum ngantuk, Mbak Ria.
0: Udah nyoba belum? Abu topnya kemarin katanya mau nyoba.
2: Belum.
0: Gimana sih Bu Karmina?
2: Enggak kalau itu.
0: Masa sampai
2: empat,
0: malam?
2: Kalau, enggak, itu kalau 4 malam aja gimana?
0: 4 malam.
2: Nanti kalau
0: enggak 4 kapsul.
2: Enggak, yang enggak malam aja yang 4 itu biar ini loh Mbak Lia, kaki saya itu biar kenceng.
0: Betul, kakinya biar kenceng.
2: Iya, kakinya bukan apa.
0: Enggak,
2: bapaknya Naura itu.
0: Enggak, bapaknya Naura ya.
2: Iya, keluar masuk, sak.
0: Kalau bapaknya Naura yang kenceng, kepalanya pusing, katanya pening. Oh. Iya, betul.
2: Enggak, ini kaki saya ini loh Mbak Lia.
0: Iya, semoga enteng kakinya deh.
2: Bukan untuk apa-apa.
0: Salamnya buat siapa? Mau lagu enggak?
2: Mau itu ikut Umi Hanif aja.
0: Oh, ikut Umi Hanif boleh.
2: Iya. Ya, salamnya itu buat Umi Hanif. Bapaknya Naura udah 4 kapsul itu.
0: Kegasikan dia mah.
2: Iya, sama Pak Sutar, Mbak Ahmad. Terus Bu Yati, Mbak Yaya, Mama Asraf, Mama Naomi, Ma Hina, Mama Rizki,
0: dan
2: Bunda Ervito, sama Mbak Sri, Mbak Cindy, Mbak Titin Wardani, terus Pak Taryono Wonosobo, Pak D. Slamet, Mbah Wari, terus Mbah Putih, Bu Kumis, Mbah Nyakembar, Mbak Yanti Maron, Mbak Yanti Wonosobo. Dan semuanya aja Mbak. Iya, semuanya selamat malam buat Mbak Lianya. Selamat bertugas sampai selesai.
3: Oke,
2: terima
3: siap,
2: kasih sama-sama waktunya. Semoga sehat selalu.
3: Amin.
2: Lalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Karmina sudah ikutan gabung merapat di DMK malam hari ini. Di belakangnya Bu Karmina, ada yang mau masuk lagi boleh ya, silakan di 0251 8606 9984 nya. Halo, selamat malam DMK.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Bos. Ini pendatang baru nih.
4: Iya. Yeah. Naruto nang Beijing, nang Kroya jelasap.
0: Oh, Naruto sekarang pindah di Kroya.
4: Iya. Yeah.
0: Kirain masih di TV.
4: Di mana? Di hatimu.
0: Di hatiku lah.
4: Minta lagu boleh Mbak?
0: Boleh dong, mau minta lagu apa?
4: Baru apa lama sih Mbak?
0: Lama, dangdut lawas yang ori-ori.
4: Ori-ori ya, Buta Tuli.
0: Lalu Buta Mbak. Tuli boleh, Buta Tuli. Salamnya buat siapa nih Bos?
4: Anu, penyiarnya siapa ya?
0: Siapa Jel?
4: Lia ya?
0: Iya, Lia. Singuran anak Lia, Nek.
4: Ketone, Ayu lu.
0: Wong wadon ya, Ayu nih ganteng kan serem, Bo.
4: Iya, wong wadon ya, Ayu. Iya. Lanang ganteng ya.
0: Ganteng kayak pelinteng.
4: Dan anak melu ke melu siara.
0: Ah, masa sih? Emang kelihatan. Kayak paranormal dong.
4: Suaranya.
0: Suara dari ini kali, dari situ.
4: Iya. Ya, dalamnya ke bersemana dia, lebih kenal ada.
0: Oke, siap.
4: Lagunya ditunggu. Oke. Lewat streaming, Mbak.
0: Mantap.
4: Makasih.
0: Sami-sami.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih buat pendatang baru dari Kroya. Ada ini Naruto katanya ya. Naruto di mana? Di Jepang apa di mana? Di belakangnya lagi. Halo, selamat malam DMK.
5: Malam juga. Assalamualaikum.
0: Waduh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya bisa masuk nih Bu Heni.
5: Iya, belakangan.
0: Ah, enggak apa-apa, koreten juga ya. Enak malah.
5: Kalian dapat banyak ya.
0: Iya, banyak berkahnya katanya.
5: Amin.
0: Amin. Korejan oleh akeh barokae jare.
5: Barokah bareng-bareng.
0: Iya, betul. Sehat, Bu?
5: Alhamdulillah sehat. Mbaknya sehat.
0: Sehat, doa terbaik juga pokoknya.
5: Susah banget kalau mau naik Mbak Lia.
0: Iya, kayak biasa pada empet-empetan.
5: Tapi monitor terus sih.
0: Iya dong, kan mendengar setia ini.
5: Oh. Temennya emang Kebumen FM.
0: Iya ya, temennya Kebumen FM lah, siapa lagi.
5: Udah kalau udah setel kompor, setel Kebumen FM.
0: Iya ya, gak ada yang lain pokoknya.
5: Yang lain.
0: Pokoknya yang nemenin dari pagi sampai pagi lagi.
5: Enggak, kalau pagi enggak. Pagi ke pasar dulu.
0: Ke pasar dulu ya. Nemeninnya teman-teman
5: cari,
0: pasar.
5: Cari cuan dulu. Cari cuan dulu.
0: Percaya ini mah. Pengusaha.
5: Ntar kalau enggak cari cuan, HP-nya enggak hidup.
0: Kompornya juga enggak hidup nanti.
5: Iya, betul.
0: Dapurnya gak hidup deh.
5: Nah.
0: Aduh, ini pengen dengerin lagu apa Bu Heni?
5: aku mau naikin requestnya Mama Dwi.
0: Oh, aku nanti di pintu surga boleh abis ya, ini muncul.
5: Iya, halo Mama Dwi, selamat malam. Udah tidur apa belum nih?
0: Lagunya nggak naik-naik.
5: Lagunya bisa naikin nih Mama Dwi nih.
0: Iya, kasian banget Mama Dwi.
5: Makanya biar cepet nih, tak naikin nih.
0: Abis ini muncul.
5: Salamku buat Umi Hani yang barusan naik, terus ada Ibu Karmina, ada Bapaknya Naura, ada siapa Bu Yati, ya Bu Yati sehat selalu, ada Mas Santri, Mas Santri belum naik ya?
0: Belum.
5: Iya belum naik, caranya emang dari tadi sore. Bunda Ervita juga belum ini.
0: Ah, dia mental, udah menyerah.
5: Oh, mental, udah bobo kali.
0: Iya, udah.
5: Udah selimutan beliau.
0: Tarik selimut gasik.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Heni ya, sudah ikutan gabung merapat malam hari ini di DMK. Lanjut kemana? Lanjut Lia bacain pesan-pesan yang udah masuk. Ada siapa nih? Kang Roni Ahmad, halo, selamat malam, thank you sudah monitor. Selamat malam Mbak Lia. Lagunya masak-masak sendiri ya kawus ya, masak sendiri. Makanya jangan bikin perkara sama istri, nanti disuruh masak sendiri, tidur sendiri ya kan? Makan pun sendiri. Nasib ya, nasib ya. Makanya yang baik-baik, istrinya disayang-sayang dong biar dimasakin, gak masak sendiri ya. Di belakangnya, assalamualaikum Mbak Lia dari Haryanto di Bagedangan. Abis Yasina nih Mbak, langsung monitor Star FM Kebumen. Lagunya Mengapa dari Rana Rani, boleh ditunggu lagunya ya. Kemudian juga di belakangnya ada Mas Gomat. Halo Mas Gomat, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam buat Mas Ari, Putra Gagak Rimang, Pak Deslamat, Bapaknya Naura, Ponari Mengkowa, Mama Titin, Bunda Nesalis, Mama Riani, Mama Fitri, Tiara Cantik. Ada Terosita, Tanjung Rejo, beserta Pak Topiknya. Lagunya Rindu Bayangan buat melianya petugas dari Mas Goma di Sangu Banyu. Thank you, sudah ikutan gabung ya, Juragan ya. Mama Lares, kalau mau beli Habutop, yang isi 200 kapsul bisa beli di apotik Untung Farma Kuarasan ya, karena Mama Lares ini orang Kuarasan, paling dekat di apotik Untung Farma Kuarasan, dekat RS Purwogondo di situ. Bapak Kenaure, kenapa? Terima kasih Bu Karmina senggolannya. Katanya emang betul kata Mbak Lia, kepalanya yang geleng-geleng. Ah, udah percaya kalau bapaknya Naura mah. Gak diragukan lagi ya. Pokoknya buat Anda jangan lupa Habutopnya diminum malam hari ini ya. Buat Anda yang lagi sakit, minumnya cukup 2 kapsul. Yang penting rutin, sehari 3 kali, 1 kali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Kemudian juga buat Anda yang malam hari ini nih pengen banget staminanya oke ya, biar menambah stamina, boleh minum 4 kapsul sampai 5 kapsul. Wah, banyak amat Melia. Banyak gak apa-apa, karena ini herbal alami, jadi aman banget. Malah bagus buat stamina ya, dan juga buat kesuburan pria dan juga wanita. Jadi buat Anda yang sedang ikhtiar ya, pejuang garis 2, tetap semangat ya, jangan putus asa, tetap selalu berusaha, tetap selalu berikhtiar, tetap selalu berdoa juga. Dan jangan lupa ya, minum Habutopnya untuk menambah kesuburan pria dan juga wanita gitu ya. Bagus buat kesehatan juga, menjaga daya tahan tubuh juga, meningkatkan imun tubuh juga. Jadi buat Anda nih, silakan minum Habutop, disesuaikan dengan kebutuhan Anda juga ya. Belinya di apotek terdekat maupun di agen-agen resmi kami. Warga Purworejo yang kemarin kehabisan, habis ludes tanpa tersisa satupun ya di apotek Langgeng, sudah di stok kembali di apotek Langgeng. Jadi silakan Anda merapat, jangan sampai kehabisan lagi di apotek Langgeng di Jalan WR Supratman ya. Dari patung bundaran WR Supratman ke timur kurang lebih 500 meter, di situ ada apotek Langgeng di daerah Baledono. Kemudian juga buat Anda yang berada di wilayah Puring bisa merapat ke apotek NS Farma Puring. Ada juga apotek Tunggal Sehat di daerah Kaleng Puring. Kemudian juga Anda bisa dapatkan di apotek Pas Sehat Puring. Dan bisa merapat ke apotek Salsabila di Jalan Wetan-Weton Puring. Warga Klirong bisa merapat ke apotek Al-Huda di depan Pasar Nurwati Klirong. Di situ buka 24 jam. Jadi kalau malam-malam butuh Habutop, malam ini mau nyoba Habutop, silakan merapat ke apotek Al-Huda Nurwati. Anda juga bisa dapatkan di apotek Cahaya di Jalan Klegen Wonosari Klirong. Anda juga bisa dapatkan di apotek Podomari ya. Habutop, Vitama, dan juga minyak herbal Sultana sudah tersedia di apotek Podomari di daerah Bendo Garap Klirong. Kemudian juga wilayah Bulus Pesantren nih, jangan lupa juga warga Bulus Pesantren sudah di stok kembali di apotek Yakin Sehat Bocor dan juga apotek Insan Sehat Bocor Bulus Pesantren. Jadi buat Anda yang mau nyari Habutop, Vitama, minyak herbal Sultana, silakan cari yang paling dekat dengan lokasi rumah Anda. Mamak Dwi, udah tidur belum Mamak?

0: Apa sih ya? Kok manggilnya begitu amat?
1: Top Marco, top.
0: Apaan sih ya?
1: Itu, semalam.
0: Apaan?
1: Pokoknya, 4 kapsul labu top bikin Top Marco top. Oh, magic. Mantep is the best lah.
0: Oh, itu. Astagfirullah, kirain apa? Pagi-pagi habis keramas tiba-tiba bilang tap-top-tap-top aja.
1: Ya iya dong, kan terbukti khasiatnya habu top yang ayah minum semalam. Emang gak kaleng-kaleng habu top nih ya. Udah gitu pas bangun tidur badan ayah kok lebih enteng, seger, gak loyo kayak biasanya.
0: Ya iya dong, habu top kan mengandung habatu sauda dan upah pilihan lainnya yang melancarkan peredaran darah kita. Jadi badan berasa segar. Habu top kan obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Berarti 4 kapsul lagi ntar malam ya Bu.
0: Astagfirullah, libur dulu.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

Masih di 98.4 Sara FM Kebumen. Ya, satu koleksi baru saja muncul. Di malam pertamanya ya, dari Delilah dan juga Ahmad gitu ya. Mbak Ahmad, lagunya udah muncul ya Mbak Ahmad ya. Lia ucapkan selamat malam buat semuanya Sobat Star FM yang udah pada gabung bareng Lia di sini. Lia bacain lagi nih pesan-pesan yang udah pada masuk sebelum Lia pamit. Ada dari siapa nih? Assalamualaikum, Mbak Lia minta lagu dari Evita Mala, selamat ulang tahun. Dari Ali Tukom di Lundong, salam buat penggemar Kebumen FM. Oke. Kemudian juga ada Bunda Nesalis. Halo, assalamualaikum Mbak Lia, selamat malam. Saya Bunda Nesalis, absen monitor di acara DMK Dangdutnya, asik banget. Salam buat Mas Kiman Lajar, ada Mbak Bubut, ada Mas Koman di Sangu Banyu, Mbak Putri, Bapaknya Naura, Ibu Samintan, Bu Yati, Umi Hani, Mama Izan, Mama Fian. Ada Putri Selatan dan buat Mbahnya Salis, Mbah Sitas dan Mbah Kakung, selamat malam dan sehat selalu. Selamat monitor ya Mbah, buat Mbak Lianya selamat bertugas dan salam sehat dan full barokah. Lagunya ikut aja, oke, siap. Di belakangnya Melu gabung Mbah, salam Gobang Faris, Wilang ngeras siaran, lagi nyari wangsit, kan malam Jumat ya kan. Siapa tahu dapat wangsit banyak itu malam Jumat. Lagunya Payung Hitam, boleh, boleh. Salam go anak-anak, selamat beristirahat, salam go mamake juga sehat-sehat nih. Terima kasih, kembali kasih. Bang Mame yang ada di Mega Biru, assalamualaikum, selamat malam DMK Dangdutnya, asik banget. Absen Mbak Lia, salamnya buat semua penggemar DMK yang lagi monitor. Dari Bang Mame di perumahan Mega Biru, lagunya Dua Kursi. Salamnya buat Mbak Lia yang tugas, semoga diberi kelancaran, kesehatan, rezekinya full barokah, amin, doa terbaik. Pak Sukijo, kemana aja Pak Sukijo, baru nongol nih Pak Sukijo. Absen aja Mbak Sukijo di Kauman Karanganyar. Thank you sudah monitor ya Pak Sukijo ya. Sehat selalu bersama keluarganya di situ. Maunya jangan lupa buat Sobat Sukbumen FM dimanapun Anda berada. Malam hari ini udah mau tidur ya, mau istirahat ya. Selamat beristirahat, semoga istirahat Anda nyenyak, semoga istirahat Anda berkualitas. Semoga istirahat Anda bisa memulihkan tenaga Anda yang hilang satu hari ini ya. Dan jangan lupa juga minum Habutopnya sebelum tidur, 2 kapsul menggunakan air hangat ya. Biar badan Anda tetap fit, tetap sehat, daya tahan tubuh Anda tetap terjaga, imun tubuh Anda tetap kuat. Kemudian juga biar sakitnya lekas membaik, lekas pulih, seperti itu ya. Yang ngasih kesembuhan Allah Subhanahu wa taala, semoga Habutop bisa menjadi perantara untuk Anda sembuh, seperti itu. Jangan putus asa, jangan menyerah, terus berusaha ya bersama Habutop. Semoga Anda makin sehat lagi hidupnya bersama Habutop. Karena Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang paling top, yang sudah disempurnakan, sudah juga dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Pilih produk yang berkualitas seperti Habutop, yang aman dikonsumsi, yang 100% herbal alami, tanpa efek samping, tidak menimbulkan ketergantungan. Jangan pilih yang macem-macem ya, pilihnya Habutop aja, udah pasti ya khasiatnya. Udah ribuan orang yang membuktikan, sekarang giliran Anda. Yang belum punya stok di rumah, besok jangan lupa merapat ke apotek maupun ke agen-agen resmi kami untuk beli Habutop ya, sambil jalan-jalan keluar rumah, sambil beli Habutop di apotek maupun di agen resmi kami. Yang lagi ikhtiar dengan kesehatan matanya, jangan lupa juga minum Vitama. Vitamin herbal untuk memelihara kesehatan mata dan mengobati berbagai macam masalah penyakit mata. Setiap pembelian Vitama dapat bonus. Bonusnya apa sih Mbak Lia? Bonusnya ada Vimata cair. Jadi ini cairnya bonus ya. Setelah Anda minum kapsulnya 2 kapsul, baru boleh ditetes 1 tetes Vimatanya. Seperti itu. Cairnya, bonusnya boleh ditetes, boleh juga diminum, aman dua-duanya. Kalau pengen lebih efektif, silakan langsung ditetes ke mata Anda yang sakit. Cukup 1 tetes saja, agak perih, ditunggu aja kurang lebih 1 menitan. Insya Allah ini akan membantu penglihatan mata Anda makin membaik. Arsen, lagunya Tua-Tua Keladi. Atau bukan tak mampu buat semuanya aja fans Sara FM di manapun berada, malam Jumat.
mendingin-dingin aja buat Mbak Lilin. Semoga acara besok hari Minggu lancar segalanya, amin. Ya, terima kasih. Mas Faris lagi nyiapin tempat. Tempat apa? Di dalam lautan madu. Tempat semedi ya? Iya, kayaknya lagi nyiapin tempat untuk bersemedi gitu ya. Bertapa gitu. Terima kasih buat semuanya Sobat Star FM yang udah gabung bareng Lia. Waktunya Lia pamit ya dari DMK malam hari ini. Terima kasih banget buat semuanya. Semoga semuanya sehat, diberi umur panjang ya, biar bisa berjumpa lagi lewat udara maupun lewat daratnya. Jangan lupa yang mau ikutan ini Kopdar ulang tahun fans Star FM Kebumen, silakan hubungi nomornya Mama Intan, Bunda Rukmi maupun Bunda Irvito Akbar ya. Ditunggu kedatangannya besok untuk meramaikan acara ulang tahun fans Radio Star FM Kebumen yang ke-6 tahun di Pantai Setero Jenar atau Pantai Bocor Bulus Pesantren. Ingat tanggal 26 minggu besok ya. Tinggal 3 hari lagi, 2 hari lagi mendekati. Jadi persiapkan kesehatan Anda, persiapkan segala sesuatunya dengan baik ya. Alia pamit. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah.

0: Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
2: 98.4 Radio Star.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana bu?
2: Ibu Asia.
1: Dari mana bu?
2: Desa Kesawen, Pedukuhan Kalitepos, Kecamatan Pituru.
1: Oke, baik. Ibu beli Habutop itu untuk siapa?

0: Bu?
1: Untuk saya pribadi.
0: Oh, untuk pribadi ya, Bu ya. Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
1: Kesemutan di telapak kaki.
0: Terus
1: pegel-pegel di lutut.
0: Tapi setelah minum Habutop ada perubahan nggak, Bu?
1: Ada perubahan, cuma lutut sekarang udah nggak sakit, nggak pegel. Terus semutan juga udah berkurang.
0: Oh, baik Ibu, berarti udah mendingan ya, Bu, pakai Habutop.
1: Iya.
0: Baik, Bu. Sampai sekarang udah beli berapa botol, Bu? Berapa kali?
1: Tiga botol.
0: Iya, baik. Terima kasih, Bu. Ada pesan-pesan nggak, Bu, buat pendengar lain yang mungkin punya keluhan seperti Ibu, biar pakai Habutop?
1: Buat pesan-pesan buat saudara keluarga yang punya penyakit seperti saya, mudah supaya bisa beli Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop dan bisa untuk mengobati biar sembuh.
0: Iya, baik. Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat pendengar lainnya, Bu, ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

0: Bu Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa Ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, Ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau Ibu dikasih obat Habuto, mau diminum enggak?
1: Oh, Habuto Ramuan Arab. Kalau itu, Ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana.

0: Britapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
1: 98.4 Radio Setara.

0: Bapak.
1: Ada apa, Ibu? Teriak-teriak.
0: Itu ada ular, Pak, di bawah kompor. Cepat atuh tangkep.
1: Waduh, ya nggak bisa atuh, Ibu. Bapak juga takut kepatok ular.
0: Ya digimanain, ke, Pak? Diusir. Ibu takut banget, Pak.
1: Ah, bentar. Bapak ambil tongkat kayu dulu. Mana, mana, mana, mana? Sebelah mana?
0: Itu, gasnya digeser gerak.
1: Astagfirullahaladzim, Ibu. Masya Allah.
0: Kenapa, Pak? Gede ya ularnya ya?
1: No, itu tali rapia, bukan ular. Aduh, dasar sih, Ibu.
0: Maaf, Pak, orang gak jelas. Sekilas panjang hitam, sembunyi, ya kirain ular. Kalau gajah kegedean dong.
1: Aduh, mending mata Ibu aja diobatin. Makin ngeblur aja tuh. Besok Bapak beliin pitama buat Ibu. Tapi dengan syarat konsumsi yang rutin ya. Biar Abu Mama sembuh, minimal membaik lah. Bahaya kalau dibiarin, nanti lihat punya Bapak dikirain orai kadut.
0: Isi Bapak bukan orai kadut, Bapak komodo.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Rembun Ngeposan, Rembun, atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candi Mulyo, RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
2: 98.4 Star FM.

0: Bu?
1: Iya, Pak. Kenapa? Ada apa sih?
0: Itu tadi Bapak lewat di depan rumahnya Bu Dian. Dia nyuruh Bapak nanyain ke Ibu. Katanya Bu Dian, dokter enggak?
1: Hah? Bu Dian bilang begitu ke Bapak?
0: Iya. Emang kenapa sih, Bu? Ibu, menang arisan ya?
1: Bukan menang arisan, Pak.
0: Lah?
1: Tapi, aduh, Bu Dian ini bikin aku malu aja. Itu, Pak.
0: Apa sih, Bu?
1: Itu, kemarin Bu Dian ngerekomendasiin obat herbal Habutop ke Ibu.
0: Oh, yang semalam Bapak minum itu ya? Kenapa harus minum Habutop sampai 4 kapsul katanya, Bu?
1: Tuh, katanya biar tokcer alias ampuh, Pak, tugas negaranya.
0: Oh, itu alasannya. Pantesan jadi lebih... Wow, emang Habutop tuh khasiatnya buat itu?
1: Enggak juga sih, enggak cuma itu aja kok, Pak. Habutop ramuan Arab khasiatnya banyak. Buat meningkatkan imun tubuh dan mengobati berbagai penyakit juga.
0: Waduh, kalau gitu mantep dong. Sip lah, nanti malam kita coba lagi ya, Bu ya.
1: Astagfirullahaladzim, Bu Dian!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
4: 98.4 Radio

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji, alamat di Jatisari. Belum lama ini saya sakit,

obat herbal paling top, butok produksi dari PT Denatur Indonesia. Langsung saya minum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah 3 hari saya minum, badan langsung enteng, sakit saya sembuh, dan untuk beraktivitas tidak cepat capek. Selain itu, tidur saya juga lebih nyenyak. Dan sampai saat ini, walau saya sudah sembuh dari sakit, saya tetap mengkonsumsi Herbutop.

0: Alian, Apotik Taher Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 081222 32 2 9 8 4, 081 222 32 2 9 8 4. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: Aduh. Aduh,
1: kenapa Teteh?
0: Kaki Teteh kesemutan. Aduh,
1: kumat lagi nih. Coba lompat-lompat, Teh.
0: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
1: Ya, biar gak kesemutan.
0: Susah tahu. Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Buat?
0: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar gak kesemutan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
4: 98.4 Radio Star.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candi Mulyo RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ana, Vitama, Manduvita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: kami tetes mata dong.
1: Tumben. Eh, ya ampun, Kakak, kok matanya merah begini? Abis diapain ini?
0: Jangan ngomel dulu Atumi. Mana obat tetes matanya?
1: Eh, bentar. Mami ambil dulu tetes matanya. Diam situ dulu, sabar, Kak. Nih, buka matanya sini. Mami kasih ini sebentar ya.
0: Mami, ya ampun, ini apa kok tambah perih gini sih?
1: Diam. Gak apa-apa, Mami ini kasih kamu V mata cair. Kakak tenang aja ya. Ini bagus kok buat mata. Cocok untuk berbagai macam keluhan di mata. Kayak yang kakak rasain ini loh. Mata merah, perih. Ya buat mata minus juga bisa. Pokoknya masalah di mata, ya pakai Vitama sama V mata cair aja solusinya. Oh iya nih, abis ini kapsul Vitamanya diminum juga 2 kapsul kak. Biar cepet sembuh.
0: Tapi aman kan Mi? Soalnya ini mata kakak gak bisa kebuka nih.
1: Aman dong kakak, Mami juga udah sering pakai kok. Efek perih mah emang awalnya begitu, tapi nanti pas udah, ya matanya pasti enakan. Udah gitu, keluar juga kotoran matanya. Udah manut aja ke Mami. Lagian ini kenapa sih matanya bisa begini?
0: Sunscreen yang baru kakak beli nih, pas dipakai bikin perih di mata Mi.
1: Walah bocah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pagurso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Pagurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pagurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotek Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotek Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

Probius ning jaman kuno. Winar ditameng loto mangke teka pasan ing Gubito Hangayun lambang matung kono. Renenggo panggung panggung panggung sang Murengkoto.

regi ingkang winur weng kutito kang kaikwati dosa purwo eko wilangan sawit jadi linwis dosa wilangan sepuluh purwo haraning kawitan senajan pangupoyo projo sewu tananto sadoso satus pengaturkan kali sabjugo kan naryo purwaning kondo ingkang tak gambaraken adegin kraton ngastino yuk kraton ing gajah uyo uga sinebataken liman benawi. Marmani kraton garbo gupito kang wis kaluka dumugi manca negara pawartane negara ngastino panjang kunjung pasir mukir jinawi kemari patoto kartoharjo wardiri panjang araning dhuwur kunjung dhuwur cineng kalo dawaring kraton lan dhuwuring kraton pangih lamun pasemone panjang dhuwur pocapane kunjung dhuwur wibawane ya dawa jajane dhuwur kawekasane padha ngobori dhuwur kukuse pasir samudra mukir gunung tata rakiting kraton mengkraken arga ilang wajeng nganakan wanapin pasabinan ngiriakan pategalan kan tumekeng tepining benawi ngayunakan bandara nagu senajan tong atas kita yang diwokan sinong bumarang pertiwi kasungan dini ngakosok apiting samudra liwa semono tan ono kang podo ing kraton ngadino tetilo kata kawulo inging samyo anggono raras ingat jengus katari toyen merupakan kraton ngastino kawis polos jinawi pas moni los terus kang tarot nganggur dadi mapan siti ketung tangan waris opo ingkang sinan sepaken tumuh iju ruyur jinawi kekawin tembung merakang sarwo kini amar gos kepri gering poro kawokan samya mong tani sanyatani bisa mahanani rabu goran astro iya tegis murah pangalan sandang patut yen tinar tepot wadani poro kawulo monco negoro ing atase kawulo tani kebu dadi soko guring.

Gumala kuning poro sudagar layar poro nang kudo rinten pantoro dalu lah betatan wenten kendatir mintir sangking moncor dur dumugi ngraton ngasino soko ngasino dumugi moncor dur ewa semono tan wenten sambi kalau ing marti bebasan anggur seluyayah ilining jaladri

nikah satu seki saking montor dari Kang Samyo mundur ke larasan ngundakan yang ingastino satu hormati jalmo keplayu gawat kaliwat win kepati-pati pas semuanya satu hormati jalmo keplayu iwen-iwen kami bermulih raton jengkel kapisanan kebasan lagu ini koi pilihak maru kemangenter mandirokan tebi manggung traksan itu yuk nyeti kalam untuk kataman perbawaning keraton kata poro cemarut jutwin poro ratu maratu ingin samyo teluk kang tanpa kronok ini bajing ponto poro saben perawan sing ngatrakan pundutan ratu peni-peni rada peni guru bakal guru dadi sutran miduli tumrap ing tata gelar atur pisungsung mengang batos kayu yen marang kautaman kang tertinggal negara ngastina swargi sang tapa begawan para sura kang ngipta negara kebasan babati kautangan lungkur dedamar kang peteng mung surjo gayu marang kamulyaning para kawula. Nyatane saengga dumugi ing palanggane punika tansah kinaras sekar laki ning para kawula. Langung-langung kasuwondo panimplosok-plosok prasisa.

candrani nggih tampa. Ingga lenggah ing dampar kencana nalindra grung binakara. Kalmbakon katandra dosa namangata dosa wilang semono werdi ngrasih. Wenang den ucapne kang sinuwun kepanjenengan Prabu Duryudana. Ya Prabu Pulpati Gendari Sukta, ya Prabu Dasar Mojo, ya Tri Pamangsa, ya Prabu Joko Pitono.

Rogo gelan kelandokan sarogo binglana pasur. Kampuh cineplok rindo dinawi utal kentoro ginepeng sinjar baru nyabar madung juang koro. Lantian tinggi puspito nganggar pusoko dungan jengke jangkung. Kederet natah natur ngon gak semu gak motok itiran gonjo dina-dina pelanis. Warung ladran kai timokan dan ingkan usuk winangun ternyata sebalian. Mengerakan pora bibet doya sering langgung jati pepintan joko paloro. Ini saling ngampil potre masuanan banyak jalan tau gaiwar kebalik-balik bajak kendi pokokan sumas bokor kecor. Rikolo sinemokon ini pindu jelati dan kadiar go. Kadiar teringkan kapenggalih. Datan wenten kang kepar ngayung kedawin awin ibu kosangin diomantin muka pangarso. Murungko dalin ngastino ilegain kepatian kloso dinar ingin kepala patuh sengkuni yuradin pegantal pati arusuma. Yang kantor pupuk ampat jambul wana ewa semono tasik pareng pinongko merangkai noto yepi kalamuto sangat siudara sono marangsang bumi noto. Andeku mari kelung ngalakan bojongan ngalakan jogo mukoyaya konjem konjemo bantolo.

Biki Walorawu. Lintang nang Biki Walorawu iki sinunata Manduro Prabu Baladewa. Ya Prabu Barama ya Tunggala tawaning tinta ya Raden Kakrasa. Rajan kau iku kita mertopo daus nanti kinaryo senopati hingkayangan milo keparang jajiri Prabu Baladewa pinoko pusat semitan us nanti kinaryo balaning poro diwo sembuh tumaran udah danari ladak ulatai rajan wicaran caplang rawisi yang tujuh renguin penggalih muka Bro Markoto Lir Dembogo.

masker lan makanan. Truk nebai pas-pas kok kayak pola di bulan itu tumpang jengkul. Ewa semua jadi tangan tekan sambil sabu. Roning mandul datan upah mau tuh datan mampak kapiar so suara yang pola di kebelak.

binung gel tandrani rupu tapo ustung keng titiwan tingang sinu arso anabu ingin kinal tondo tengarani song-song tidak tapo yang minggah di sigil tidak roto mangkat bergebjarin kaki kandangkan kami murimu koyo

kan manik rodo diwaku aman beda tes kali pekan iro manur bici bentar ngeru seman iro pamanari kawurunun katampi tangan kenali pengendiko dalam anak prabu ingang rumentah dumateng yang bopo ing proso jenari sakti pun nampi dawuh wonten jaring gadai raus ingin kemarasan upami kepareng kawurung ibarat agenelir sinau ting gilap tulit ribu among lepat gurawan kawur marah tupi nampi dawuh dalam anak prabu toto tenter mana yayah siniram tirto aswindu dawuh siniwakan pun anak prabu mboten tumu yang nabdo mbok kliwenten kalpatan ibu ing bapa ali cumadung deduku ageng badhe cumadung pidana mboten badhe mingkuh jernampi pidana saking ngersa dalemana prabu ing bapa andhadapi ngawasi kawula gesang wonten pangayoming sang buminata menawi kagatosaken kados pemanggi pun lari dering diwasa ngibaratipun ngedakan lintang luku sawat balang manyol kayu tangan lamun yang badi kelampah paman poramil tepih pekan yo manyol caketakan yang putra muksu dia minto atur pekan yo katibaran pahartan yang poro kabulo yang ngasdi lo mbok melawi wenteng yang kumawani belajak milang sifat nang kampuh jinggu paman biar songgo rugi kepareng atur waloko wenteng api antur nuwun kaluhuran dawuh dalem anak prabu engetipun ing bapa sabjuga kewara mboten wonten ing lirwaken dawuh ketingal sae-sae kok proyo sungkem ngabiyantara malah ing wedal palingganti menika kathah para kawula dalem arep jedhak perang Siti Sewu ing sami ngaturaken bulu bekti miwah gelondong pengarengan kunjuk wonten ngersa dalem anak prabu kawula nonton anak prabu syukur biyagi sewu awit poro kawulo tansa mersudi kemateng dawe nalindru yang samun paripurno keparang pujas tutin puning putro pekeno radinaken dateng sedoi poro kawulo kadis menopo bingay mana nampi si kadar maipun anak prabu sanes kejahatan sendiko melijawuh keparang kaprayu kaker lenggah kawulo nungi setelahkan dawe dalam anak prabu prono lon koko prabu sajang dari sak petaris dangu lenggah paduka keparmu ingkara ngaturaken pambagio koko prabu rawuh ing istinggil biatur rata estunggal jagat maling rojo diwat kemulun katedo kalinggo murdu yai prabu suko pambagio dumateng pun kakang upamnya yai meniko kelos kakang lo murdu tumika cancang pujang lain kasampurakan bujangan dumawain pangkon malah ono bawa leksono kosawang sinipun ngerokong-ngerokong sekadar urdut kapetelakan wonten dodo kendelo sami-sami nampi pangayun jawoto kados winantu karaharjan nir sambikolo kejauh saking miko keparung rokopor atur pujas tuti kunjuk wonten ngersodam yai kacancan pujang weni mugi rumes posan duni badan sekadar manipun koko rapuh paman turno semantan ugi senajan dari sautai dangu lenggah paduka keparmu ingkang putra ngaturaken pambagyo rawuh paduka pamanuju wonten ing tinggil biaturoto ong bawana gunung

0: Pak Mbakyu dimenteng bopo nampi paling jauh to kados mboten kirang setunggal menopo keparing pun bopo suka tudio patuh kunjuk ngereso dalam anak pelaku
1: kulo cancang putih ini mungkin dadu saja masih kata pun paman ujung keparing kaprayu kagal gak
0: nak dari kados mboten kirang prayu
1: Dimas Tirtonoto semurugo bodoh kanti harjo Dimas Jaya Jatruh
0: Jaya Jatruh ditimbali
1: kulonun katampi tangan kali Koko Prabu Miji dateng pisawan pun ngeraisa daripun Koko Prabu Lenggah ripat kursampun bebe lampit ing pasawan kepala matrakan sembah pabeki saugi kunjuk sandap poto bawan tuan pun kakang tompo putri astuti pun kakang tuli tampan pun dateng kapung di mungkin datu soja jimat Koko Prabu sak sampuni pun lenggah kanti pelayaki duk rikolari kapungkur ripadu keutusan gandek sekembaran tur di wolo wontering banduro murih Koko Prabu kepala lenggah wontering kraton ngasih rohing hari palenggahan puniko mbobri wenten kirang trap silo kaladuk ingin datus atur puluh kepareng lumuntring samudra pasami kosun mawantu-wantu korabu jaga tinggu matur kadangipun kiroko yai sak geluguting kurang kaling juwaut pinoro sosro mutur wonten pangudras ing mengatun sangking guguping manah awut kai prabu ngeresakan buanteng rokoporo murih tegak woning raton ngastino kami lamun bilih mboten hamang kudu kita kempalipun poro pilih sepuh poro sesepuh jelasan poro kadang kuro yang mengatakan kepala jen ulat yang nabdo menopoi menopo dukitan yang pegali bilih wonten nurut renteng raton ngasih roko poro sagan di udari wonten pepeteng roko poro siogo badih damel pepadat dadus no kawalingan yang babuniku histori pun bawin tenggetadusan sedoyo kawontan kukuban keraton ngastino binaringan toto titi tentrem ayo mayu wah syukur yai namun ngaturakan kawalingan duk rikolo semanten kirang langkung sampun wen salah putipun matio condro ingkang rayi nampi pawarto pilih poro kadang kura yindro prasto nampi bebenduning jawoto ingkang langkung katitik pusoko pusoko ingamarto pusoko njodipati lan madukoro menika murco saking papan pak dunungan ibut ingam katen kulo kengetan lelah betanipun poro kadang kulo ngintro prasto buk mulai wonten atur panduning poro kadang kulo pandowo supados poro kadang kurowo menika mangkit kam ambiantu sungkawane pun lari-lari ngintro prasto menopo prayo gilat jeng siogo toto-toto biantu sungkawane pun nyai pun toto diusakadan menopo cekap pun gendelakan kewolo Koko Prabu

0: ae menggaing toto gelar nanging awon menggaing katos kliripun ngaten. Sungkawanipun para Pandhawa dipun biantu dhateng para Kurawa menika mangke saged kempal pusaka ingkang murca. Winjang tundhonipun badhe kangge ngadhepaken peperangan mengsah kalian Kurawa. Lha menapa boten ateges prihatosipun para kadang paduka menika mangke badhe nampi sing betara nanging sumedya tumama dumateng ingkang rayi Kurawa piyambak. Jer pusaka menika piandelipun para Pandhawa. Kula kinten yen bab menika mangke saged katari mah badhe nyingkur dumateng klentak-klentu. Jawata sampun damel kodrat. Kodrat mboten saged dipun wiradat.
1: Sakmenika kula suraken prisa dumateng Paman Durna.
0: Oh, ngaten yen niki. Dirana Jaya Jatra. Saking pemanggipun bapak sak sampul pun itu bisa dimateng koco pengawasan kura loyananya baskoro titi mongso pancen meniko jawata nyendal mayang para pusaka-pusaka sasmitanin jawata isampun kapal yang akan dateng pun bapak meniko ngatuh mumpung Pandhawa iki agi nandang pepeteng pancen iki wis tangguh dalaning Kurawa. Ing wektu iki prayoga Pandhawa banjur ditemoni. Bisa ngewangi golek pusaka ning yen gagal Bratayuda. Ngaten. Ewa semanten yen tetep ngajengaken Bratayuda mumpung boten wonten kekiyatanipun lan mumpung Kurawa gagah kekiyatan. Ateges menawa jawata paling wedal ing lan prayogi. Yen mekaten menika Paman Durna badhe ngetingalaken dumateng kamurkan. Lha mboten. Kula matur mekaten jalan saking daun jawata. Mila tanggal kula dhateng.

nyikut nengen. Gimana nego kali niku barangan. Kula ini ngerti. Tumindak sampean iku ngerti kita lembut api ingin dikongatan jebulan ini kanggo ngupaya tikeling Nugroho. Randik puno kok cekelane kok buku.

pun rembat mirung dan tumuju marang sungkawaning para Pandhawa ingkang wis kapiyarsa pawartani bilih para pusaka murca saka ing papan padunungan. Dereng tos sawetara dangu Tripandra datang kepareng kawya sabdanira katungko gegering jaba. Nggih pelajar kapyan demrayi dalem ing Astro Raden Kartomarmo alok yen kedaton Hana Duratmoko.

0: Dimas Karto Marmo ingin suwan dari paduka marak pun ngabiantur koko Prabu bodoh kanti harjo pang itu dalam turus ingin harjo kamu marak sungkem pabuti kunjuk sanda pepodo Pak Tompo putias tuti pun gagang putampan dateng kapundi minungko jesimbat Dek Karto Marmo wonten paling adawu gawe gegeri sing padha marak. Mula tuli matur kang dadi wigatine jeri Sreswan ana apa liripati mlaturaken Koko Prabu. Tumuli matur paran kang tinarut-tarutane.
1: Matur Karto Marmo. Sing kanci tumata wijang. Aja tumpang warang.
0: Tumpang suh kaya tumpang warang kepareng munjuk atur wonten rasa dan Koko Prabu sewu kalpataripun ngrayu guru samudra pasang tapi paduka marak pun ngabian turun kepareng aturaken padah deduka kalpataripun ngrayu mawantu-wantu ora dadi apa ingkang pungkasan piswaripun ngrayu ngaturaken duta penglawung Karto Marmo wonten dawuh
1: pas mau ini ngatur siroro ngerso dalam nyanyi ku mau kau emang ku kaget
0: goni emang ku kaget pamikiri pun gagang jalanan atur sekelimah ingin emang ku pasemon duto penglawung duto penglawung puniku pun api duto menikau utusan penglawung menikau pepejahat teges atur pun Karto Marmo matur katiwasan wonten rojo pecah ojo gawe bingung pun kakang becik matur ing kanthi waloka
1: kowe iki yen matur rasane dadak anggo tedeng aling-aling matur sing kanthi waloka awit anak prabu ki yen nganggo tembung sasmita kuwi nggone menggaleake iki ora bisa sewiji ngono kene kalih matur
0: nggih ngaturaken kawulingan sak lebetipun ngrayi kadawan jagi toto tentrem negari angu bengi baluti keraton ngastimu mulut namu ingin rai piyambak katah ingin sami mangertos lan bukti agen pilih peda ing palenggan punika taman keraton ngastimu ketamuan prio ateges wonten durat moko ingkeng buten menjet donya brono nanging kumawaning gibang kakang mbok anawati

0: kados pun dia ini Banowati Koko Prabu boten nginten yang niko garwani ngoto boten ngematen kalian pun Arjuna malah karto marmo ngaturaken yang wadah meniko wonten durat moko ingin kumwani gandeng kalian ingin ngelai pun Banowati Lakono pol Sabarumin.
1: Assalamualaikum Pak Haji.
2: Waalaikumsalam. Masya Allah, Samsul ya.
1: Nggih Pak Haji.
2: Kayong suwe nembe katon. Saiki kerjane endi?
1: Saniki alhamdulillah teng luar kota Pak Haji. Sampun diangkat teng HRD.
2: Alhamdulillah lancar segimu ya nang. Tapi ingat kesehatanmu juga kudu dijaga. Samsul niku duwe keturunan riwayat diabetes, Mbok. Diabetes niku kan bisa sekang keturunan kayak almarhum bapakmu.
1: Inggih Pak Haji, alhamdulillah selagi kula menjaga pola hidup sehat insyaallah awak terjaga Pak Haji. Ditambah maning kula niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan ngangge habu top Pak Haji, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
2: Wah, cocok. Kita berarti sepaham ya, Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja, sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning habu top niku obat sing herbal alami lan halal.
1: Leres Pak Haji.

0: ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum, nama saya Winardi, RT2 RW2 Pejagoan, Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan penyakit gula darah. Sudah 12 tahun setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah memberikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Pak, Bapak.
4: Ada apa, Ibu? Teriak-teriak.
3: Itu ada ular, Pak, di bawah kompor. Cepat atuh tangkep.
4: Waduh, ya nggak bisa atuh, Ibu. Bapak juga takut kepatok ular.
3: Ya digimanain ke, Pak? Diusir. Ibu takut banget, Pak.
4: Ah, bentar. Bapak ambil tongkat kayu dulu. Mana? Sebelah mana?
3: Itu, gasnya digeser gerah.
4: Astagfirullahaladzim, Ibu. Masya Allah.
3: Kenapa, Pak? Gede ya ularnya ya?
4: No. Itu tali rapia, bukan ular. Aduh, dasar si ibu.
3: Maaf, Pak, orang enggak jelas. Sekilas panjang hitam, sembunyi, ya kirain ular. Kalau gajah kegedean dong.
4: Aduh, mending mata ibu jadi obatin. Makin ngeblur aja tuh. Besok Bapak beliin pitama buat ibu, tapi dengan syarat konsumsi yang rutin ya. Biar rabun mama sembuh, minimal membaik lah. Bahaya kalau dibiarin, nanti lihat punya bapak dikirain orai kadut.
3: Isi bapak bukan orai kadut, bapak komodo.
5: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
7: Nama saya Raffi, alamat Banjarsari RT3 RW1. Sebelumnya saya punya keluhan ketika melihat layar HP mata saya berair dan lama-kelamaan jadi pusing. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih.
6: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
8: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT3, RW3, Kuarasan, Kebumen.
6: Dapat
9: mendapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
10: 98.4 Star FM, Kebumen.

kecepeng durat moko lan boten kecepeng durat moko kula pasrah dateng koko rabu jagat dewa kasuarmu lho menungso ngendi sing wae jagat ya lho piyambak wis saged mbuktakaken koko rabu yen ora bisa ngatake ateges kurang tanggung jawab aturmu badhe mlebet wonten ing taman ajri yen yai sampun pitados upami wonten kedadosan menika mangke ngestina wonten layon ingkang gumletak amargi saking gempungipun neraka yen pancen perupun pejahe pun

0: awit menika mbok bilih dados cobinipun anak Prabu Duryudana. Paman, kula nggih. Mboten perlu paman ngaturaken kathah-kathah nyiwasipun. Awrat lan enteng badhe kula penggalih piyambak. Inggih. Namung kula ndad anggadahi pengangkah titah mercapada ing mekaten tumindhaipun menika tetira yen lepat.
1: Lho nek mitra saking dasaripun sok sinten no ingkang nyimpang saking bebener agesang wan mercapada yen mitra saking jitapsara lupute wong kumoan inggih bang marang karwanipun sanes ora priya ora wanita kuwi lupute padha karo mateni wong. Niku ten buku lho niku.
0: Bukune sinten?
1: Lah kula areng maca. Ning menika mitra saking buku panjenengan. Dosane padha karo mateni wong.
0: Oh, ha iki.
1: Mang buktake nek mboten ngantri. Iya para Tirtanata.
0: Inggih penembat. Mbak Yami Tirtanata yang kenal ini ngerasa ngemek-ngemek. Kejawi saking menikuk paman kula terima dalan jalan jawakan datang sedih poro kadang Kurawa. Siogo toto supaya sepatu jirakan koko Prabu sikap tetap melebih rantos sing perat. Mbak Yami menikuk mangki durat moko dipun cepeng bodo kalani ampun ngantos karun den medal tunggu karang ketok tanganipun keparen pun bopo medal jawi ngemban jauh dalmana Prabu nge atos-atos.
1: Ingin bapak nyun pamit ger
0: paman Durno kulo semanggaken toto tentering keraton ngatino lan sepatu durat moko saged enggal tumuli kecepeng
1: mengatan kulo rencang-rencang manekung sumanteng jawoto ingin nyebut jagat saya siripun.
0: Tirtanata karto marmo tak pasai metu jopo budalke porwadya bolo pomo sing ngati-ati ojo nganti ono kedadian kapindu dom sumbing banyu kang bakal mangindro jolokacin takaning poro Kurawa luwe-luwe nuwake dadi kucem pun kagang istwa kedau kepalang tulunyun pawit medal jawi senajan ngerai kepalang tulunyun pawit medal jawi koko Prabu sing bodoh hati-hati.
1: Purno sabda inoto sabdo pandito ratu sabdo pangca pandito temen ratu selarani pangandikaning pandito sabda inoto yento kata di yakitan ono bidani ya yahtir toker sokang kui benggelanca ingkun arso kundur kedaton seksoko palenggan ginare peporat di bedoy sinawang sangking mandro lirwi

sinari totat kolos meningkang sinurus kundur ke daton kundur yo yaya mangku duko kandek pon ngajengari pintu dono pertopo danani papan peparing tapani mergoku danan kepanasan yento kacarito genging puro saargo suto argo gunung suto anak sak gunung anakan duri ngungkli putang lantrisan ingin kinarya teka-teka si baitung sirapur gusari nyamati pinarya yang inten bumi sak mestoko liman gedini yen dalu kinarya pepadang wong koning astino yen rino rebut sorot maring juang pratonggo parti pelengkuing purukang pinarya gambar kulung kang minum jalati tetep bengkanan lan kiri pinarya gambar maniko warung kang isen-isen gambar tanpa labido gelaring jagat wiwolo kang sinung gambar jaluan wanu diyo kang kain toento ribat toro kumojo yalan bidai ratih mineping wiwolo kemanten pinanggakan menganing kori koi bidang soang-soangan kanan kiringing wiwolo pinanggian reco gupolo reco watu gupolo gandarwo selo kang ginambar ruto denowo rikmo kamarin toro kumolo tu seloko ilat majinggo karno jinoro tu sing ngronong lebet pinanggian marcumbo no marcumbani tegesi kumbang lanang lan wadun setengki kori kageting bermoro gering-gering kaya reca bisa mulia jati-jati teman mulia undak-undan jerambaki bang jejubinan mergitu sing gedaton sinebaran nil pekojo nil sendari sinampar budaya pating gelebiar pating soro amriso tumbuh saking pucang argokan ilitir topi noroporo wenten kang anjo gedaton wenten kang dumunung taman gandane amri arum kaceno kelunturan konyo ing bedoyo layon ing puspito kundur dalam ingkang sinun kapapak poro abdi tumulenggah cinausan bujono senajanto datan wenten ingkang rayi banuwati prandini geniro dar katingalan prayogi lan ketingalan geniro tumanjem datan darbi raos was lan watos lenggah tumanjem sinambi dar merisani ajar simpi ajar doing pengangkah kinario panglipur beksaning poro abdi bedoyo mirting gongso angrangin sinari kepok pepuin jalan sulang gedasi gumer gumer juni datan engeting wantian ingkang sinun turi jauh dumateng poro abdi kinen wangsulon papan yo racut ke Prabon lain dro gumanti ke Prabon kang sawos itu agemari pandito kang sudio mangsa semedi jauh marang porabdi nyawasakan dupo ratus kang usiogo dupo tumpang hati makantar-kantar kukusi sundul ngawiat sikit ingin wontering pamudan ingin kutapu kang wenten pasih banjawi sang lindio mantri muka pangarso patih sengkuni ngawi poro putro putro Kurowo ingkang kinarya pangarsaning poro Kurowo nalindro ngawonggo Prabu Karno ora montro-montro iku

0: Dawuh saking Kyai Prabu Duryudana wonten menapa paman?
1: Cuma dong tahu kang putra Banjar Jumut. Katitik dateng kawontenanipun yen ngestira menika pinaringan tentrem boten wonten menapa-menapa. Iwa semanten kados adreng pengawin ngasta miji dateng kula tuwin para kadang pamuan. Nusung rodo-rodo to.
0: Niki wonten napa malih kali Gusti Roman. Kula kumpulake niki adil.

durang anjlok. Kabeh diprihatinake diwudi tapi gak ono sing dipenke, nyatane gak ono. Tengliku-liku elek dadi pensidi nuduh apalke bola balik kajenge tapi apalan.

Pitu saking ngendikanipun badhe ngempalken para pinsepuh sautawis rembak mirunggan wonten saklebeting Datuloyo. Ah, dereng ngantos kedadosan jengkar saking palenggan. Kartomarmo sowan. Ngaturaken bilih taman menika wonten Duratmoko. Lho. Duratmoko kok manjing taman? Ah, niku ajeng jeboli kembang niku. Paling paling ngajeng nyolong anggrek. Ambok kajenge. Hidup-hidup nengkalake wit-witan lho mengko dhisik. Iki taman iki ora nyolong bab isi ning taman. Ana ing kono kuwi pancen niate bakal nggo gawe suka parisuka. Nanging ingkang dicolong kuwi bondo kang ana kedaton. Ageman ratu sanes. Menapa ageman prameswari sanes? Lah menapa prameswari? Sama ini ke perbuatan teman. Ageman ratu senes, ageman prameswari senes, prameswari. Ayo niki-niki wak. Sing dicolong iku napa? Prameswari dudu ageman. Oh, ngono. Bayu Banuwati. Ayo ala umum.

ingkang winur sitoko capo ingin wenten salep beting taman keputren nembi suko pari suko sangja ayu banawati belasan setiap

jagat bendoro bucamben pun wonten paring ajawu para kanca kancamu urang kang padha nglirwangke jauh nggone lelaki lino pawan wengi bucambat lori kados mboten wonten ing nguji wani Gusti Ratu sedaya perintang kula siaga nemban dawuh menapa ingpun kersaken badhe minangkani dawuh dalu syukur pundi sewu Bagong nyun mestine kowe kaget pikirmu Bagong jalaran saben-saben tak timbali maju ora ngarepan aku tangsa cecaketan karo aku kula niki jane ngoten rada bingung rasane ati kula mung ben kedung jero ngoten kula

Senja jadi ku ya apa? Tegese jadi penemu mboten kok njur wong kok dobak-obak. Kula niki ajeng kepengin ngerti sak benere kula niki sabun-sabun dipun timbali niku wonten apa? Nun. Harang ngeten iki lak dadi kapitunan kula teng griya niku upama sedina niku ya ora ketan karo 10.000 ya oleh hasil. Iku mangke nonton bejane iso lorek mang dadi duit. Ana denger iki jur meng tengah-tenguk ngeten iki ra wis percuma. Ngene ya tak kandhani ya Bagong. Sepirane opo kiyo kaya aku mengko walpo ora ra duweni rasa kang sengkel pamikirmu. Nggih watone mboten nonton ingin damel tatu ning ati kula mon mboten napa-napa nek kira-kira ya nyendu pikir kula nggih mesti kula pikir-pikir bener apa luput. Ya panjang kula bener-bener niku mboten jujur lakune utawa ora temen tumindake nggih kudune dijawi apa ya didukani. Nek panjenengan niku mangke kinten-kinten mboten bener mesti kula yo atur wangsulan yo ora bocaban. Nggih Mas, arek ngono. Kula nira teng mriki pinten-pinten dinten ngantri mesake ngomah. Tur kula teng omah iku menca tengah-tengah tunggu Mas sing iso lungane bojo kula. Teng omah iku tengah-tengah ali ngecat. Mangke terkadang wangsul ning bojo kula niku nggih kepenak kok senajan lunga kepiambi tumpane paling ora ya mung sepeda motor. Terkadang sujejan. Nek yen iku anger bae nduk turu nek kok terae yo sengit. Ora ketemu nalar. Aku iki jane mono. Bloko karo kowe nggonku bloko ku ora mergo saka aku kepencut karo kowe iki ora. Lek dijukuk teng sak klebatan ngoten sak tandulat ngoten akeh wong sing duweni penyakraba yen kula iki tumindak nista ajeng seneng kali sampeyan. Monggo janjane mbok sak gluguting kolang kaling kinasastra boten babar pisan upamane kula seneng upama niku nggih sing kula nggih godho napa pamane ditumle bapak kaya kula men cinta-cinti nderekake bendara kula boten nderekke ndara terkadang melu bapak njur kula duwe trekah kali sampean niku napa boten ateges kualik kiblate. Agak kula di bojo suci mon niku sing urip urip kula. Gonjang mbakno brengkut ngaten kali bojo wedi. Rikala kowe teko mrene. Rikala kowe teko sepisan ana nang negara Astina, niatmu arep apa? Kula niki aja mati dalan kuwi krungu kabar pusaka niku do murca iya ha kanjeng kula iki wong cilik ora didhawuhi nek apa mengko ngerti lacaing pusaka sak ora-ora nek ngerti dialembono kalih piyayi bisa kelakon diparingi ganjaran syukur diparingi kelenggahan sak ora-ora dadi pamong ancas kula ning gandeng Astina mboten nonten aku mampun sanyuk nyerai kula iya kok ora tau to ngunemake sing lunga pusaka iku sing pokok pusaka Sumbul Naga sungkat penatasan tumbak Korowelang kowe muni piye tegese tumbak Korowelang kuwi laku sing jujur tegese song-song Tunggul Naga kuwi mengku karep dadi pangayoming para kawula
jungkat penatasan iku bisa tatas pikirkan jujur lahir terus sing batin sing tak ugem-ugemi rak kono kuwi to Bagong. Mula kowe tak timbali saben-saben tak timbali aku kepengin ngerti mungguh werdine tatas lahir terus sing batin iku mungguh wanita tatas nggo napa. Wah, hal itu ngelmu ngelmu ini ku kudule sampai ngerti dewe agak murid kalau lu rumah ngantek jam papa lah kalau pejang dulu ngake bab penatasan alwe-lwe wanita wanita ini ku penjelan toh niku anggere sampean bisa nindakake wajibing urip sing kena kanggo pikuwat niku maca driji lima. Iya. Jempol niku ngetokne nek wanita menika duweni rasa sopan. Lebo pambudine ngluhurake dumateng sesami-sami ora bedak-bedakke. Iya. Penuduh niku nuduhake laku jontro sing ora bener tumuju dateng kawula lan para abdi langkung-langkung sinuwun piyambak. Ning kanthi tembung linamis murih boten kawistara. Temunggul wanita dadi tetungguling para keluarga tuwin putra-putra mula ana tembung wanita pangasuh para putra iki pancen bener. Ya sing siji niku jentik manis. Sruwa-sruwi sarwa manis upamane teng roko kundur gek teng roko niku tindak ora kundur-kundur jur kundur ora kena ujug-ujug yo nesu ora. Kawula cilik kaya sak bangsa kula niku padane kaya bocah mbane sing lanang bali teko-teko terus dipethoke dirayu engko njur stamine dicopo cencake sae gogoi tengeri kulo kene nek kula ora nek kula teko niku mah bojo kula ndelik men kula biak-biakan goleki ya goleki ora ngendi-ndi ra ono bone ngebuk.

orang bisa mangerti malang gede sing antep. Kulmen diukur nganggo diluwak. Aku dengan ilmu kau nalu apa? Apal aku? Karena ilmu kegambar, tapi nyata kau. Nah saat ini bagus. Kau tak kau nolong jenek wili aku rasa gak kepingin melu kowe. Neng kau tak kau mencangka aku. Yang ngono isi neng pusok kong Amarto ku kabeh ono tegese. Aku njaluk tulung teges no yogong. Sesok neng kue Bali tak terke. Malah sing ura-ura. Kulon ini agak ngawal warang gono mon tidak wa sing ura-ura. Terus jani kulon ini ngawal ku menggwenisir ispa dibe.

donya nang perak nyono dalan sing ora ora nek iya mung ya mung. Ayo papi ye. Tak mana saya gletek-gletek. Menek kula niki mangke diarani wong kowe iki priya manjing onong taman gek tanpa dingerteni keluarga ngestina urang bejo nampa jeduka gedhe duka malah cilaka. Yen didukane mengko aku sing ngadepake dukung sing nglakoni aku ya mengko ana hukuman ro aku. Mangane sampean iku kowe seneng lo Bagong tak pegah pripun. Lah nek melu kowe gelem ora? Mang nek ora tenan.

wis langgeng sampean niku paling kula saya wis sembro kula isi paten niku ming ngawal jur. Darani sing ora-ora. Kaya anggere boten mulih sampean niku awali nang kepentukan mongko kula pun dipercaya dereke penjak upama. Sing singun dong ora ana ing dalem ngoten ya kula sowan mriki. Ah kaya ngapa suarane para rombongan. Kula kula sampir klambi klite-klite. Montarani sing ora-ora. Wis aja semelang mengko nek pangeran apa-apa aku sing tangi.

panira babar pisan. Yayi Banowati kuwi putraning ratu. Garwane Yayi Duryudana. Lok ing akeh ana dulat moko kang kumawani njibang marang Yayi Banowati. Orang iya jebul sing cumondok onong taman keputen menggedi bali Janoko. Koko Prabu kalau ngaturakan sembah pabedi Koko Prabu lo tampi. Yayi Banowati wonten dawu. Yun mampunten Yayi pun kakang tegak wonten taman meniko karono ngembang jauh saking Yayi Prabu Duryudana. Lampi aturipun Dimas Karto Marmo yang taman wonten durat moko teksun prio yang mlebet wonten taman. Kula kinten yang ratu menopo satrio boten kinten yang Bagong kewan mriki. Lajeng Yayi Banowati nimbali Bagong tanpa mawi taliworo dateng poro kadang kula ngidul langung-langung Yayi Duryudana. Mengko wonten kersa menapa sejanipun ngerai mingkong buatan pateges kalau kepintut kalian Bagong ini buatan Bagong ini putranipun kakang Semar. Semar mingkong sampun mumpuni gandeng lo badi nyakati kakang Semar tebih pinangkanipun dan buatan tentu badi pinanggi ini sakit namung Bagong mingkong itu pun perlu menopo kuanggi wadus badi kula suwun seserpanipun Bagong Koko Prabu yang ngaten buk yu medal merdi kang leres. Upang lo matur sinun itu namung dawuh ngaten ngelmu ngopo wong kuwi anggere urip kepenak wis ora ngandhak ngelmu ngaten kepenak mekaten mongko kula enggak ada niat ing antahipun gesang wonten menapa padha menika mbok inggih gegada paugeran pandhita menika kathah wiku nalindra wonten wiku pertapan kathah tur mumpuni. Lah namung tiang kados ngaten kok penyanipun mersudi dateng seserpanipun upama niku mumpuni rak medine ora mlarat. Koko Prabu seserpan menika kula ngibataken cocok ing raos. Sumber menika pundi wening tirtanipun wajib dipun ciduk senajan wujudipun sumber awon nyatanipun tirtan pun mening sae menika ingkang kula suwun ngaten badhe dipun damel ingkang kados menapa edilipun. Wontenipun tirta menika kula mboten cocok mboten badhe kelampah ageng kula diwasa ageng alit minum.

Kulo menika kelereh kebal keprintah dateng Nyai Prabu Duryudana sampun pitados dateng Rakapada. Yen pancen sampun nampi seserpan saking Bagong. Samene Bagong pun dawuh kesah ge disangoni rampung. Mboten wonten menapa-menapa. Tereng tutup. Kaya sak rampunge kaya

kado kado pundi kulo ingkang nanggulang kulo mboten berduli ngendikan pun Kyai Banawati ini pokok kulo dudu wonten taman bajine pun Bagong. Bagong nyun wati cekel ara tenan to pripun iki nek ngono iki tanggung jawab iki bos. Yen pancen kowe mangkar aku ana apa-apa aku sing padang ayune kowe cilik kowe lara tak tambani wis. Yen kowe mengko mati aku melu mati. Wah, rada mongkok ya. Sampeyan ora saku nang Bali iso. Ayo kula kudune wani yo. Nggih, wis tak ateni dawuh. Ah, tekate kadang. Angger pancen dasar iki mung aku didhawuhi wani. Ndoro Panawati denane tresno karo aku. Perlu apa aku bojoku sing prambanan

0: Sorry, I left them.
1: Oke, wani karaku. Lho nek jane ngoten kula nggih tetep mboten wani ngatasi ming kula kok. Aning kalang kepepet kepiye meneh jeneng wong kepepet aja meneh kok menungso do menungso kula musuh.

0: Mia, kamu jogging juga?
1: Iya nih, mumpung libur kerja dan udara lagi seger. Kamu rutin jogging, Pril?
0: Iya dong, Ni. Kan aku lagi mulai jalani pola hidup sehat.
1: Oh iya, Pril. Katanya bulan lalu kamu sakit lambung. Bahkan sempat dibawa ke rumah sakit. Kok bisa cepat pulih dan segar gitu?
0: Ini karena aku minum obat herbal Habutop, Nia. Obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Yang manfaatnya bukan cuma membantu dalam pengobatan stroke, diabetes, asam lambung, darah tinggi, dan lain-lain. Tapi bisa juga buat suplemen makanan tambahan. Supaya daya tahan tubuh kita kembali segar pasca sakit. Dan menguatkan sistem kekebalan tubuh dong pastinya. Biar selalu fit. Nih buktinya aku sekarang bisa fit lagi ikut jogging.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan, sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio ada obat herbal Habutop, ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan, dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habutop di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habutop, obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum, Jeng.
0: Iya, sebentar. Waalaikumsalam, Jeng Mila. Ada apa ya, Jeng?
5: Ini mau nganterin blender nih, Jeng. Makasih loh ya, udah dipinjemin.
0: Sama-sama, Jeng. Ngomong-ngomong, gak ribet apa tiap hari bikinin si Juju jus wortel gitu? Harus kupas buahnya, terus disaring, ditambah terakhir harus nyuci peralatan. Aduh, pusing kalau saya mah.
5: Ya mau gimana lagi ya, Jeng? Namanya juga menjaga kesehatan mata.
0: Ih, Jeng, jangan kuper deh. Coba produk Vitama Vimata aja, Jeng. Yang suka diklanin di salah satu radio itu loh. Produknya bagus, sudah BPOM dan halal. Juga harganya ramah di kantong. Ditambah ya, Jeng, komposisi bahan yang ada di produk ini sangat bagus buat kesehatan mata. Terus nih ya, bisa juga untuk keluhan mata lainnya seperti mata minus, kemudian mata merah, dan keluhan mata lainnya. Jadi dijamin, Jeng, gak usah deh yang namanya repot-repot kayak gini.
5: Wah, bagus juga ternyata ya, Jeng. Saya jadi pengen coba deh buat si Juju. Itu belinya di mana ya, Jeng?
0: Vitama sama Vimata ini bisa didapatkan di apotek terdekat. Coba deh, Jeng, ke apotek yang ada di depan gang itu. Di sana ada, karena kemarin saya juga beli di sana, Jeng.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana ini, Bu?
7: Bunda Ar.

mendapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

tempile ngurung rampung le nyuwae plek. Nek cara tembung kasar ya moro tangan moro cangkem. Anak kula moro bisan moro bangun. Moro pisan moro bangun yang penemu dari moro pisan mulih bangun. Iso tahu bagong gak enten dewa sing welas murid.

bisa salin wujud kaya mengkono sak katong ngobolo diku. Ayo ngejak piranggino tamakno gaman keparat soyong gempong ke pamikir rajang negolo raimu.

yen kena tak pringgake becik kowe semingki raja meteng-metengi mripatku. Hanapa kula ngaling-alingi sampean nek kula niki ngene iki sing meteng-meteng ya wong ya ora kok. Meteng-meteng ini ku dasari napa nek pancen mesani kanan petanggo kula silirek lah rak malah rek. Tegese gawe ruwet renteng negara istina. Yen nganti ora manut miturut aku sing didhawuhi mateni kowe. Ajeng mateni kula. Iya, anggih kena-kena mawon sing jenenge mati niku wong biyen ora ana njur Bali ora ana niku lumrah. Dene sangkane mati nek pancen saking sampean nggih kula tampa pancen pun didhawuhi kudu ngono. Nek pancen dewa niku dereng marengke kula mati ajeng dinapa-napake dilalah ya tuna luput-luput nggih to. Malah medang. Aja takon soal krosotan. Oh ngejak krenganing kula niki oleh ngantem mboten. Janji dhisik kira-kira ora ora ya rasah wae. Nek pancen kan males-males kok ngetokno kekuatan nggih awi. Jajak

Bagong duwe kemanten. Tak para tangan radi gawe rasa satemah dhewe ndamu kaya panase mawa. Ayo. Sida apa ora kok macengok-tengok. Yo. Yo mengko dhisik. Aja takon dusa tiban godho mati dengan acarita Tatkosmono kilah Bagong ketaman pusaka bono keling. Sirna Margalayu ilang saka Pandulu jelek ana Tirtonata kembar.

manggono gawe gelar sira wang-wang. Pamer kowe bisa ngembari karo Jaya Jatra. Minggali ngejak bilang dino Tirtonoto genti bilang tatu kalah gua keparat. Ojo takon duso antem gua tuh sempal pundamu.

0: tepat ngendikan pun Koko Prabu. Apa bukti ini saged dados Tirtanata man? Lele datak noleh rono.
1: Dadi yang bisa dadi Tirtanata ngono.
0: Mekaten Pak Mandurno. Mbok saniki tobi Kakang Durna sampean maju. Mangke sono Durna kembar napa mboten? Nek panjenengan sampean maju sono Durna kembar kula percaya yen dhewe digdaya.

0: Salam.
1: Nyun.
0: Kowe iki ming pono kawani dano kok mbok aja kementus. Aja mbagusi. Nek pancen wis ngaja bakal palakrama, aku bisa bantu nggonmu palakrama ning aja Banowati. Ngerti ora? Wong kula niku ya mboten ajeng palakrama. Kula mriki niki sing gawon niku Gusti Banowati dadine sampean nesu kali kula niku. Kleru. Sing mak prek wae napa? Tegese preke ora urusan karo omonganmu, celeng. Menggari kowe gelem minggat apa ora penyakit iki? Ora gelem minggat aku ki pendhita tukang santet. Santet cilik-cilik ya. Ora ana sampeyan diperkecil.

0: napa kula padani mati matine.
1: Dadi napa?
0: Dadi jaran. Ndur tengah ding kaliku mendak-mendakan. Kelingan zaman lahire Swatana.
1: Oh,
0: nika nak mau ning manjing mergo saking.
1: Dadi nek ngono sampean ku mbiyen seneng kali daran
0: sing selo men dumumake para kawula diruwake wong sejagat mangumumke nek kula niki ndek senengan daran ngaten wah malah werna-werna pira-pira dialing-aling malah cetak-cetakake alah kalingan zaman semono nang pinggiring samudra ku membengwas pombung ing tepining

Ning aku kok ngono kowe ya. Ya kebangetan sing kebangetan iki ya kowe. Angger Balada dipodo, Tirtanata dipodo, sapa-sapa kembari. Aku kok yen kowe kok malih kangen iki ya.

0: kalang gue mau kerengan.
1: Disasap seketik-seketik. Wong menang perang kok mengisi titik. Sinun Mandura Lingsem Raden Tirtonoto sak sedulur mundur kabeh. Jadi ming kula poto ning do mlayu. Sinun ngawongga ngerti kula niku iso moto wong yo mboten maju. Upama maju jane lajeng kula casi preso. Wong biyen sampeyan kula dibojo nggih nyolong ajeng kula ngoten nggih kok yo marang ngetok rada pangerten kok sinun ngawongga. Ini kalau aja matur, ini kalau kaya samen tuh mape wong sing nyabran, kaya pun kebatun keblut, keblut, seperti pun. Kepingin kan ngomong, pulau kaya samen itu pun nyeblung. Nyeblung. Bahaya ini nyemplung, kalau kaya nyeblung, ya nyeblung. Pun kebatun keblus. Kelebus ngaten nembus ya matleru nembus awit wonten Panyakrabawa nek kula niku darani seneng kali sampean monggo janjani babar pisan ora ngopo-ngopo ya itu Bagong waton temen ora apa-apa rak ya Jawata sing nekseni kangge dewa sing nekseni aning wong jingdo dakwa niku meso darani. Nek mung dewa sing nekseni ora gugu. TKT upama kowe didakwa, banjur aku saenggo disengiti karo Sinuwun Prabu Duryudana. Aku ora duwe apa-apa, ora apa-apa aku melu kowe, Bagong. Tenan. Saya mantep lewer.

pantun genya lumaksana sinun mandura Prabu Baladewa dalasan sang tapa begawan turu. Lilar wongkon kraton Ngastina arsa lumating nagari Ngamarta. Rajan tepasing Waladewasa gething ancra wis tepas wis dadi mengga arga sengkang-sengan anut tambing kapereng lemah. Rajang selokang mangapit mergikan sempit dupi tukeng puncak ing argo. Anduru Surya wis manjing bantala mracih nayen tarina gumanti wengi wis mung datang kersa kandel ngenyu lumakson. Alon-alon jumang kang suku tenggo wijiling sasangka kang kinarya gumanti ning pepadhang. Gusti katon jumedhul saking bumi sumuh amadane puncaing gunung-gunung. Ingang dinulu saking katebian pating jenggering kekendit ampak-ampak candane amuwi wewangunan jagat. Nglusup rimba genggeng gung liwang-liwung tani pemerang pringgo bayari margi kacarengan dinulati. Jroning penggalih daya-daya tumeking kraton Ngamarta upama pintra jumangkaing suku pintra denuncal-uncalaken. Genti kang winursita ning kutapa ing kinaros sinambeting sinarto ing lenggah wong kraton Parang Gubarjo. Nalindra gagah prakusa kang kepang jejul Prabu Tunggul Rasa. Kasebo mang para kadang kuwin sedaya para kawula marmain Nalindra gung dinatara jemedul saking Gatloyo Harsa Sinuwaka. Lumiyate sang nata Griga Griga Lir Kasri.

kata para ratu manca negara kang sametelu tanpa srana ginebaging pancakara. Saben kawancing aturaken pun dening ratu

lagi pocapo. Doso namani noto, doso wilangan 10 nomo wredi ngasih. Ing ajeng wis kacarita kelengkang singun kepareng jejulu Prabu Tunggul Rasa. Nalindra Gagah Prakusa Prawira Ngajesti Mandra Guna. Kebasan pinjringa papat raja ing ngarep janget pilon gurdha pinukul sari. Ini tanding kamu mancing wonten Surakarta.

Berlenginku, ora wis tumpang sawo, jek kok simbar jojo. Rek mau gimbal maju-maju den awul-awul renggane lirwana gendeng gumiwangmu. Tanpa tumata mung kablat tumpang dangan kanan lan kiri.

0: Tunggoro Jagat Manikrojo Dewa Kwe Opo Kepatian Kulonok Nunwonten Paring Adau Sinu Marmanya Do Tak Ceraki Cerak Tak Praketaki Ojo Nganti Gugup Ing Pamikirmu Awit Ing Sumusuh Diondangu Kadiparan Pawartaning Poro Kaulu Kang Podo Sowan Kulonun Ing Ari palenggan puniko kados boten muciwani Piswanipun sedaya para kawula dalem langkung-langkung para nara praja pangembating kraton ingkang tansah angistaken dawuh dalem ingkang sinu malah kathah kawula dalem ing atur bulu bekti ngunjuk ngrasa dalem Gusti Nata Agung jagat dewa patur iya tak tampa nggambarake kramta kawula-kawula iku mau padha Luhuni marang dawuh ingsun luhuni Yai kula nuwun marang dawuh Koko Prabu Mbok menawa Yai tak timbali maju ngarsipun Kakang kaget kula nuwun istanipun gurawan kawula marak won ngabiyantara tanpa kanyono-nyono nampi dawuh Inanggilah suan ngerso dalem Mbok bilih lepat anjen kelang kembali Wonten ngerso paduka Koko Prabu
1: Dari mana Bu Nia?
2: Ini Bu Asi Saya abis beli hamuta di apotik
1: Oh emang siapa yang sakit?
2: Gak ada yang sakit Bu Cuma keluarga saya rutin minum hamuta setiap hari Untuk menjaga daya tahan tubuh Biar gak gampang sakit Apalagi cuaca lagi kayak gini Gak tentu Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati kan?
1: Wah, pantesan keluarga Ibu Nia sehat-sehat. Ternyata rahasianya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya juga mau beli ah, biar makin sehat kayak Ibu Nia.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ayu. Alamat RT1 RW1 Pekunden, Kutawinangun, Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan nyeri pinggang. Kalau duduk susah sekali untuk berdiri, terasa sakit sekali. Setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Bun, munduran apa sih lihat TV-nya? Aku juga pengen lihat nih.
7: Bentar deh, Kak. Lagi seru nih.
6: Bun, mata bunda udah minus banyak loh. Kenapa nggak diobatin aja sih matanya? Ini malah nonton TV-nya makin deket-deket gitu. Tuh kan, kalau aku ngingetin bunda, selalu ngelas.

0: turun gitulah minusnya. Nih lihat deh Bun. Nih, kakak tadi dapat cerita dari teman kuliah. Dia juga matanya minus, tapi dia selalu rutin minum herbal Vitama. Dapat kapsul herbalnya sama tetes matanya. Katanya udah BPOM dan halal. Aman, Bun. Sekarang dia cerita minusnya berkurang juga. Ya walaupun udah habis berbotol-botol.
1: Iya sih, Kak. Namanya juga ikhtiar kan ya? Ya udah tuh, pesenin aja ke temannya kakak herbal vitamanya itu.
0: Gak usah jauh-jauh Bun, katanya di apotek juga ada.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
1: 98.4 Star FM Kebumen.
2: Gurawan kawula marak won ngabiyantara tanpa kanyono-nyono nampi dawuh tinanggenah suan ngerso dalem mbok bilih lepat anggen wangembani wonten ngerso paduka koko prabu rinten pantro dalui paduka tangsa sumadung geduka lan pidana menapa is mujo pinaringaken ing rai badhe mingkuh nampi sik kadhar manipun koko prabu kleru pangudo rasamu pun kakang nimbali menang jenis royaji bakal ingsun pari uningo marmani jeneng sira iku pun kakang anggap kaya dene kadang ingsun werdi taruna kang tak tresnani wajibe nderek ngembat watang putu ngejum kumbul sakdurung langkah nganti temeka sajabaning langkah. Duh koko prabu yen mekaten lajeng kepareng tuli anabdo menapa minangka dados dugitaning penggalih iri paduka sumadung dawuh yuh lenggau kanthi prayoga yai kula nyusaken dawuh Yai Prabu Sumunugo, Kanti Harjo, Yai Unti Kakang Timbali Marak. Katampitan kali katedo kali nggo murdo koko Prabu Minci dumateng ing rayi. Nampi pangestu dalam sopang ayu jawata winantu ingkar harjane sami kala. Kejawi saking menika ing rayi ngaturaken sembah pabekti kunjuk sanda pepodo. Sawise tak tampa puja hastuti mun kakang tumuli tampan ana lolodon. Dateng kapundhim kita dosa jejimat bali marang kadangku taruna marmani Dimas pun kakang timbalilan pun kakang sakwetara ngumpul ke para kadang-kadang sing tanggep kaya diri kadang tunggal romo ibu muni rekono ari sumanis pun kakang nampa sasmitaning jawata ingkang isining sasmito iku mau mengku dawuh negara ing parang dibarjo iki bakal dadi tetungguling kraton orang nemuake para kadang-kadangku kang padha suwita manapun kakang bisa klakon tungkaing manca negara akeh kang padha manunggal lan uga nganti turun maturun pun kakang bisa nurunke nalindru kula nuwun inggih nanging slanane pun kakang kudu kedungan pusaka ing kengaran Jamus Kalimasada. Menapa koko prabu sampun nate uninga ingkang dipun sebataken pusaka Jamus Kalimasada pun kakang upama ora nampa sasmitaning jawata ngerti saka ngendi lajeng pun kakang kadang sira werda nang rumangsa cepet ing panemu luwih-luwih babagan pusaka kang pinangka dadi piandeling urip yen mitra saking pawarta ingkang kula tampi lain manggaken bukti lan nyatanipun pusaka menika mboten migunani mboten wonten dayanipun tegese mboten wonten landhepipun mboten wonten gendhewanipun jer mboten sifat jemparing lan wesiaji nanging pusaka minangka dados tandha bukti tuntunan kautama.

Kabupaten Kraton Ngamarto upami menika ragi ketilar sautas tebih sinten ingkang menika dados lantaran maringi kuninga mergi dumugi Ngamarto. Oh, togo kampirana gawakno panganan.

opo kepatihan nun wonten paring pangandika wadya bola buta didhawuhi supaya nututi kadangku taruna yen pancen ana pawarta oleh gawe iku kang tak jaluk nanging nganti cilik konangan gedhe kecekel rusakan kraton Ngamarta.

0: Raga Pertolo.
1: Nuwun wonten paring adhaw Raden.
0: Kowe abdiku ya kowe pikuwatku uga klebu dadi senopati ning kraton ing Parang Gubarjo. Dina iki aku darbi kewajiban sing abot. Manjing kraton Ngamarta tinanggenah dusta pusaka Klimasada. Aja tok tegake paman aku tutno.
1: Oh, ngaten iki.
0: Badhe kula diaken yen pancen wonten menapa-menapa ingkang abdi dasar kula badhe nanggulangi bebaya nempuh dumateng.

Awisno kamane buta guber penyembelian kapit pengerisan ati bokor wadah ketik keranjang wadah balung lan siogo singokeh tas kresek

Ring jenenge Ponokawan iki wong dikongkon ngalor-ngalor kongkon ngidul-ngidul. Niku dudu Ponokawan dudu batur niku jenenge pesuruh. Iki diratake ngene pesuruh. Nah, niku mangke mon nek ana bejane bisa oleh untung nek kurang damuk-amuk. Dikono-kono ndang cepet, ndang cepet. Nah. Dengeriku niku senajan to niku mung batur nggih kudu duga-duga. Aku tak takon, Gok. Kowe saiki isih seneng melu aku apa ora? Yen isih seneng dherek kok ora bu melu aku, manut aku yen ora. Kowe melu ratu siji. Ciloko iki. Ah, wis arep piye? Ratu siji ora gerah. Iki jebul ning gunting wis. Ala becik ben rupo tanane awake dhewe kudu ngintil ngono wae. Bangsa tegelo ora. Nggih, pun kula dereke pun. Dene wonten apa-apa kula ampun nganti gegepok lho. Ngono ki mung gumantung kowe ora ku kudu sing wicaksana kedadean sekalian kepepet ing ajurit. Kuwi awake dhewe siaga tata-tata nderek bila sungkok mlayu. Golek pangusen, mula untunge wong ki nek dikenalan akeh. Iki kan nang gunung ana apa-apa kok. Turu gunung. Dikenalan kutu aku nak apa-apa ya turu kutu ini untungnya orang dikenalan oke ini ya aku mau nih bejo nih cilaka ya dilalai kepepet kewenangan yang diparani orang-orang model lah tak kritis-kritis mulai ya muka-muka jono ketajian kaya ngunungku ya wakit ini aku golek dalan yang sekiranya aku kepepetnya ana para gawe kena gumlayu ya aku nek rono iki jane sing tak kuwatirke nek ketemu karo Gareng Tekro Bagong penjlek putih sane kuwi ora tak nai kepiye tak nai ora ana ayo kowe kudu sing sabar kalang ya karo punan nek jane ya iya ngertak nai garengi seneng raja mah lu tuh blas ngono ngelimpek ke aku rasa seneng yang kono pun kalau seneng itu aku wedi karo Semarang kalau jatuh arp-arp tut ke laku kok monggo projekan atos-atos.

wis nambeting sinarto kang ngriku semono. Lenggah rentenat jadi wono kandhet. Endang sinun berarti kaderaken kenging Raden Setyaki.

0: Kiai Setiaki.
1: Wong paring ada kok ora.
0: Utawa Kakang Patil Dewa Cumadung jauh sing. Mestine Dimas bisa kuning mungging pas suryanipun Kakang jalaran. Jengkai pun Kakang saka ing kraton Durwati nampa nyuwara saka kadang kunyamarta kang kudu tumuli tumeka ing Indraprasta.
1: Kulo mangertos pas suryanipun Kakang Prabu tinggal rengu sanget menggalih menopo.
0: Yai Punto Diwo Sakadan iku rumangsa sungko jaran piandel pusaka ngamarto murto pusaka njodipati ya murto gumunku wong pusaka ilang we kok ya bareng-bareng pusakanipun Kakang Senjata Cakra ya ora ana.
1: Untung dek kuisih jadi menikah dan pun pusaka pandalan ini mboten nanti pisah kalian kulo.
0: Oh ya syukur Kakang kena kanggu gawe piandelmu kulo nonton
1: menopo mboten pun titi periksa wong salah betul kocok paesat
0: lah orang kuno itu Dimas pintro kaya sifat bebasan bisa menggiring angin nanging pun Kakang itu mempitah swantah manungsa urip iku cok gampang kena pakamendungan lan bisa gampang ke taman subur. Ora muka mbok melowo pancet iki jawata paring deduka marang pun Kakang. Lan pusaka Ndrawati kaca paisan tak titi priksa ora ana dawuh apa-apa. Katone kaya ketutupan rasa bar bebasane. Mbok melowo nyanyi pun Kakang kurang gentur tapane kurang prihatine lan iki pinangka kanggo cobaning para kadang amarta. Tak suwun marang kepaing jawata muga muga coba iku mau manjing obratane para Pandhawa. Satu lambat juga senompok kamu yang kang anda yari toto tentreming negoro lan

Pak Ngadan Dalan. Sopo jenemu eh? Menawa kowe takon marang genti aku takon kowe yen alindur saka ngendi sapa jajilmu. Durung ngerti kalaku.

aku Prabu Dewa Angkara. Kowe sapa? Satriya Garbaruti Senton Dwarawati Setyaki. Oh. Selamat lakuku. Kowe wong Dwarawati ya. Lah kok dadi kowe lusuk-lusuk metu ngalas arep mlaku menyang ngendi? Aja duwe pandhawa sing ora apik. Aku mbandau saka kadangku Koko Prabu Tunggul Rasa. Nalendra ing Pangbarjo. Lumpa sasmitaning Jawata yen pancen ngudi kepingin dadi ratu ingkang utama supaya kedungan pusaka Jamus Kalimasada. Ini mongko pusaka iku ing kagungan Nata Ngamarta Prabu Puntadewa.

Togok nggih. Aku tak takon, Gok. Pripun? Ana tetembungan dudu sana dudu kadang yen mati melu kelangan ki apa, Gok? Oh. Sampeyan ku ngene dadi ratu napa mboten sekolah? Lu sekolah, Gok. Sekolah niku ora ngomongno sekolah kepinteran paringane Pak Guru lan Bu Guru. Ning sekolah ing Rasa utawa sekolah Pasemon. Engkau ora tau nyemoni kok. Ala kowe iso cepat-cepus. Yen menyang dari preso nggih, dudu sana dudu kadang nek mati melu kelangan iku isih ana sambung rapete sedulur. Paling ora nak sana pisan minggu. Isih sedulur nggih mongko mbok menawa yen niku piyayi niku dipasrahi jejiban sing abot dadi melu tanggung jawab ngoten. Sampeyan ngerti mboten tembung kaya ngoten niku nek miturut gone dhewe niku kang kena diani muntu katutan sambel. Oh, saya aneh meneh. Tegese ngetepol. Dengkulmu kuwi ngetepol. Jenenge ra ene ngopo-opo kok yo ana sambel iki yo ra ngopo. Nggo ngleleti mripatmu. Nek dileke nesu wong kok sugetan koyo ngono. Mangkelake kok kowe iki. Dine Pasemon kok ngono kok ora ngerti. Sinten sinuwun?

anteng tidur terangguk lah si ngomong gue tidur sih lu nganggir semer sampean perang kok ngerkoso yes jane orang tidur ya apa-apa yang kita kok iyo-iyo kan eh pojok pujah itu tekanin jodoh no tanding ya ming mampu aku ya ayah kalo musuh setiaki kalo sing podo cili ini kena nih aku anggil musuh

Anak Setyaki ro kuwi gegeden kuwi malah cilaka. Wong lur ki rumangsa kok ming do nyacati aku to. Bakal tak tamani kemandene siungku kok. Oh. Ketih ban siung kencana. Yo mangga tekan ngko yo asik mang gogrok teng Setyaki. Tegese iki dicokot.

kok nggih lho. Pati sapa Bathara Kresna? Lho Kresna kondang kaonang kok ngingu patih kok lulak lolok kok. Ampun disia-sia. Ajeng pripun-pripun yo jane batine sedulu lanang Bathara Kresna. Mulus najan to gobloke mboten jamak. Ning dipari kelenggan dadi werangkanipun ngaten mergo pancen isih sedulur lanane jane bodoh.

0: nggih niku kang aja dipercaya. Angger jan sak timbali kali Sindurwati Kakang Pate. Kuwi jatno.
1: Dadi niku putra pambayinipun Prabu Basudewa. Ning padutan kan abdinipun ingkang nami Mban Sagopi. Rumin badhe pun dapaten yang Dewi Badra ini menika lak piyambakipun sampun kagungan pacangan tegese wis nggih pacar ning pun gerbini yuk diparingi tukang jolo Kiai Penjolo tak nehi bojo ning kowe tak kei kelenggan dadi pat demang diparingi papan padungan wonten Widoro Kandang ning aku titip iki sesuk mongen anakku Helen jeneng ana Udawa ning pancen sing jenenge senajan wong wedok sing jenenge Sagopi pancen elek
0: aku ngerti plak plak
1: kalau matur ngatur kalau matur sak leresi pun kalau orang matur anak putu kuli ngerti sejarah kapan amargi saking nyata nih coy bandem barang bandem coy sama ke Udawa orang ini males lagi buatan pengkajung saat ini monggo nyimpang dalan mawon gandeng penjengan nyati pun boten badi perang tanding kain tiang Dorowati sing perlu saat ini sampean mundur nyimpang dalan mangke kok boleh ke dalan sejini ini yang togok ini nek pengurusan terajang dalan pun dimana apa umbian ini maling suyah saking jasai meloyo bumi kok maling kula niki pun mboten ngrasani sampean kok tatuk-tatuk kula. Kesurane ngopo-opo kok tatuk-tatuk. Ayen penyamin kok makin mboten kenging wonten sepriso mboten wurung badinipun.
0: Sampean ku ampun sembrono kali sedulur kula. Arep kepiye-piye kok kakang kula ampun njur waton nggo dolanan mon dangkep apa tatuk-tatuk ya para kan.
1: Ha iya.
0: Pantai kan ngejar tak wanen
1: iya
0: ngelak juwanya mungkong gak nganti deloter
1: iya
0: masa lagi orangnya ngopo-opo
1: metu-metu ikut medal pepayang gunung kena jantora gisa utai tepi naik menikam angin
0: ampun sembrono Raden Udawa wes orangnya ngopo-opo kok isi takduk-takduk wahai orang menawai kak, abrake kang
1: yo
0: sarcem berana ana wong kakangku yo ora nggae takduk-takduk ya pak.

0: Dek, Dek. Kenapa ngelamun begitu? Di depan radio lagi.
1: Iya, Pak. Ini lagi nungguin iklan di radio.
0: Lah, emang iklan apa yang ditungguin sampai besegitunya?
1: Itu loh, Pak. Iklan obat herbal yang bisa buat semua penyakit itu.

0: yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ani, alamat Panjer Kebumen. Saya punya keluhan sakit lambung, perut rasanya sebah, dan sering serasa kembung dan mual. Sudah minum obat apapun, belum ada hasil. Setelah konsumsi obat herbal ramuan asli Arab, Habutop, baru habis satu botol. Alhamdulillah, keluhan saya hilang, perut sudah tidak bermasalah lagi, makan apapun jadi serasa lebih enak. Dan saya tetap lanjut minum Habutop sampai sekarang. Habutop emang obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Om Agus, masuk Om.
3: Makasih Neng. Loh, Bapak mana?
4: Bapak lagi ke klinik spesialis mata Om. Katanya makin lama penglihatannya makin parah.
3: Loh, emang kenapa penglihatannya?
4: Katanya kalau lihat jarak lebih dari 10 meter, udah ngeblur, berkabut gitu katanya Om.
3: Aduh, ya mau gimana lagi ya? Itu resiko loh. Bapak kamu kan kerjanya juga di lapangan. Sering naik motor, kena polusi, kena debu. Pasti kurang baik buat mata.
4: Iya Om, makanya 2 hari ini Bapak gak berangkat kerja.
3: Gini aja deh, sampein aja ke Bapak, Om nyaranin pakai Bitama buat herbal yang baik buat kesehatan mata. Om juga dulu kan hampir kena katarak. Alhamdulillah, setelah konsumsi Bitama itu berangsur-angsur membaik. Ya, siapa tahu jodoh nih buat si Bapak Bitamanya.
4: Oh, itu sih aku juga tahu, Om. Vitama sering aku dengar di radio.
3: Nah, gitu aja. Nanti sampein ke Bapak ya, Neng, ya.
4: Oke, Om.
0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek.

apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

0: Murphy.
1: Cek cek, bobot awaknya seki medun ya.
2: Eh si cukulah seket wudu kilo.
1: Lah, orang percaya.
2: Orang percaya?
1: Jajal ditimbang, ke timbangannya.
2: Iya ya. Dan ini kurang sekang seket wudu kilo ya. Bisa-bisa ini kurang ngerti.
1: Barang keton kok. Weh, sing nang trijine ali-ali watu aki ke pindah maringan di.
2: Oh iya. Ali-ali watu aki ke tek obral. Mata kucing, kecubung, junjung derajat, topas, bayu, rongatus. Rongatus ibu, iya. Duitnya yang satu sekat ibu, gue tuku habu top. Kelingan.
1: Dan yang gue tuku habu top.
2: Iyalah, tak pikir-pikir kesehatan penting gue awak kok. Nek awak sehat, gue ngapa-ngapa ya kepenak. Apa maning pegawainku biasa angkat junjung, ngoret, yang dunga-dunga, numpak epit. Mulane awak bener-bener dirumat. Ora kelalen nginum habu top.
1: Aku jaluk lah.
2: Jaluk. Tuku.
3: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hayun, alamat Cukupatan RT 2 RW Loros. Saya punya keluhan kaki saya bengkak setelah saya mendengar radio dan iklan Habu Top. Saya langsung mencoba, alhamdulillah sekarang sembuh. Saran saya buat pendengar yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
6: Bu, jemput juga Bu. Eh iya Bu, biasanya yang jemput suami, cuma lagi lembur, jadi pulangnya agak telat.
7: Oh gitu, anaknya yang mana Jeng?
6: Itu yang pakai kacamata.
7: Loh, emang matanya bermasalah ya Bu?
6: Iya Bu, gara-gara keseringan main game, sampai lupa waktu, jadinya gitu tuh, minus 2,5 Bu.
7: Kasih aja buah-buahan atau sayuran kayak wortel, atau yang banyak vitamin A-nya Bu.
6: Ah, boro-boro, anak saya mah makan sayuran susah banget, gak bakal doyan dia Bu, makanya suka pilih-pilih lagi.
7: Olah, ya udah, kasih aja anak ibu Vitama sama Vimata, mumpung belum terlalu parah.
6: Apa itu Bu?
7: Vitama itu obat herbal yang bisa membantu menjaga kesehatan mata Bu. Alami, herbal, dan pastinya tanpa efek samping. Bagus tuh Bu, buat yang matanya minus, terus plus, rabun, sama yang lain-lainnya. Tenang aja Bu, bisa diminum semua kalangan dan umur kok.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, dengan Ibu siapa?

0: Ibu sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya itu mata terasa perih, berair, terus keluar kotoran yang sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
0: Begitu. Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik, Ibu. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pitu.

0: 98,4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila sa'iril arabi wal ajam. Salatan wa salaman da'imaini mutalazimaini ila yaumis sihab. Amma ba'du, faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifum bi'ibadih yarzuku man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Qadaratul kiram barang alim barang ulama alladzina hum marasatul anbiya utaminipun saagunging para kiai, para masyayih, para ustad, para guru ngaji ingkang tansah minulya ingkang dipun mulyakaken Allah lan ingkang tansah kita sedaya hikmai saha ingkang tansah kita sedaya jadong doa saha barokah ilmunipun. Ibu, Bapak, Yai, para ustad,

ngoken kepripun ajeng kepripun cobi nek wismoni ya jude wakowik terus wonten ngarsanipun pejabat pemerintah utaminipun Bapak Camat samuspikanipun TNI Polri Babinsa utaminipun kepala desa beserta staf-stafipun ingkang tansah minulya ingkang kinurmatan segenap panitia menyongsong bulan Rajab ingkang tansah minulya hadirin awal hadirat muslimin muslimat ansor fatayat ibnu IPPNU konco banser sedoyo mawon simtuduror grup ingkang minulya sesarengan kita dherekaken nangalembono muji syukur wonten ngarsanipun Allah kanthi tahmid sareng-sareng alhamdulillahi rabbil alamin jal dikembalikan kaya mau meneng iki ngomong groyok sing kaya mau ngawal nggih sesarengan kita dherekaken nangalembono muji syukur wonten ngarsanipun Allah kanthi tahmid sareng-sareng alhamdulillahi rabbil alamin diparingi umur panjang menangi umur dinten iki malih mugi-mugi paringana umur panjang ingkang barokah barokah yuswanipun barokah rezekinipun barokah putra wayahipun ngaji ki arep tambah ilmune tambah bagus akhlake mantep ngibadahe kasembadan dongane selamat bejat dunia akhirate amin Allahumma amin alhamdulillah ya waras ya sehat ya buya ya waras ya sehat ya waras wong kadang-kadang yang nambung waras ora sehat tur yang nasing sehat ora waras Ibu mangan enak karo mangan enak karo enak mangan milih endi berarti senajan karo sambel wong waras sehat dipangan ya enak meriang ya iwak nduk ora enak ora ana kok bae es moga-moga waras sehat aja sing berkah Allahumma alhamdulillah lima jin syukur alhamdulillah wonten ngarsane Gusti Gusti Allah ingkang maha murah ingkang paring taufik sarto hida sehingga kula panjenengan sami saged leng wek wis padha medang mantan semring ngaji pikantuk ilmu siman Pak ibadahe moga-moga tambah istiqom rezekine moga-moga tambah kat mambrah mam kenang go tuku tegalan karosa ditanduri kenang go ngragati po ya mendadi bocah soleh lan soni lan dadi bocah-bocah sing gen nah ora nakal ora tukang adoni gab ya wis ngaji kali kula ya gampang ah kok beda di memang tugas saya bang macam ki asak-asak umbah-umbah olah-olah ngomong bocah nang kasir alhamdulillah

enjang menika kan dikumpul bareng. Selawat jaga salam mugi tansah katur kanjuk wonten ngarsa junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedaya mate kanjeng Nabi, moga-moga umat ingkang pikantuk syafaat pitulunganipun wiwit dunya ngantos akhirat sak mangke. Allahumma amin. Niki dereng bulan Rajab tapi wis Rajaban. Intine ya ngaji ngaten niku nggih. Ngaji niku tembunge wong Jawa sanga karo siji. Jumlahe sedo, sedoso bilangan genep. Dadi nek ana wong Islam ora ngaji, berarti wong Islam sing ora ora genep wong Islam sing ora ngaji pada karo wong edan ki wudu sing dikarepaken dadi wong genep selamat dunia selamat bejan dunia beja akhirat umay kinclong lantene melong bojone moblong ibadahe ora tau bol bolong. Ngaji ki ngatur jiwa, ngaji ngatur jiwa. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk ineneng caranya. Dua, sing bangun jiwa raga penten kali iman karo takwa. Bisane iman karo takwa ya ngaji. Oleh ngaji ngaten iki mangkat mengpengajian. Awalan pe seselan eng dasare aji akhiran an dadine pengajian. Karepe dadi wong urip sing aji. Aji niku artine berharga. Wong urip ana regane. Diregani karo menungsa, diregani karo Gusti Allah, karo Gusti Allah. Ya anangil ilmu ne bisa nuding ilmu ya ngaji uding ngaji ya mangkat kaya kaya mengaring pengaos apalan pe seselan eng dasare aos akhiran an dadine pengaos karepe dadi wong urip sing aos nika ora aos jenengane gabuk kepari sing ditandur nang sawah muda-muda ya anu kang umahanu aos sing nandur ngomong he gabah ono asal manut anu kang omah aos tetandur metu opoe manut aos tekerit pepe garing badi mengomah maning wong anu manut karo karepe sing nan menungsa ya kaya gue he menungsa rohmu mbiyen suci manggone nang suarga suarga niku suci iki roh suci tetandur nang dunya diwadai badan wadak jenengane menungsa kepeng akal sempurna ya bagus iki ora bagus iki kalal iki karam iki najis iki ora najis sapa wonge urip nang dunya bisa jaga kesuciane roh besok mati rohe suci dadi mang swarga maning. Allahumma Allahumma gabah ditandur ya nasi ora manut ya dukul ora metu woe gabuk dirit dibakar menungsa ora manut ya di Gusti Allah kan gawe loro suarga karo ya lan yang jenengan kabeh wong anu kang suarga ya bandine mang suarga maning amin Allahumma

0: telu ana bulan mulia, ana bulan sing dimulia akan, lan ana bulan sing paling mulia. Sekali ini maning men paham bong aki paham yang ngomong be kelalen
1: ngaji apa yuk layu kelalen bong pirang-pirang.
0: Ya, setahun ing sine rolas bulan dibagi dadi telu, ana bulan mulia, ana bulan sing dimulia akan, ana bulan sing paling mulia, minna arbaatun khurum, bulan mulia ana papat, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram, lan bulan Rajab, mbok wong wono sapa ora paham karo bulan dul-dulan. Dul Qa'dah besar surah Rajab ke bulan mulia, bulan sing mulia, bulan sing mulia ana papat, bulan sing dimulia akan ana siji ya kue bulan Sya'ban utawa bulan Rawah, bulan sing paling mulia ya kue bulan Ramadan. Mulane Kanjeng Nabi ngendika Rajab sakrullah, Sya'ban sakri, wa Ramadan nusahru umati, bulan Rajab bulan ingsun Allah, bulan Sya'ban bulan ingsun Kanjeng Nabi, bulan Ramadan.

0: manik iri dereng pam som penyakit ati sing marekake ngamale ora bisa diterima karo Gusti. Iri drengki tanggane oli rezeki akeh ora seneng karepe kon ilang.
1: Titani yo titani kok ngagih kerejekenan nandur pariye main wong wedhus semana esuk kang gar wedhus mati tadi kapok.
0: Gue mau ngatine orang selamat. Dagang-dagangnya laris.
1: Tita nih, agak laris. Besok ngerti colong maling tulik kapok.
0: Gue mau orang selamat atine dereng ngamale ora bisa diterima karo Gusti. Wong kaya gue nangkene joran nang wong kono sopo kan andi ngasih nangkene jadi orang nang wong drengki mboten mboten wonten. Sing wonten tiang drengki niku tiang gen kula ngene sinten. Es moga-moga selamat kabeh kalau gue mah iri drengki ngujub ngujub niku penyakit ati bagi wong ahli ibadah. Ujare wong ahli ibadah ora kenang penyakit kena atine ngomong kaya kiye
1: wong seneke sing rutin jamaah kan kur aku nek aku ramang kan kenapa dia ramang.
0: Rumang saning ibadahnya apik dewek gue ya penyakit ati jadinya ngujub membanggakan ngamale awake lenek pamer pamer kang ati tekan lesan metu suarane sing krungu karepe kon ngalem.
1: Yo ana masjid apik kapan senengan melu urun. Ya melu bang bapakku beng anu awe 5 juta. Senang ini bapakku maning kaya keramik be bapakku kabeh
0: pamer ganjarane in ilang ora beda karo entut entut mambune mengendi-endi wujude yo ora ana wis tumen wong kene ngentut blondo. Dadi wong pamer ya kur padha karo entut. Sombong sombong niku penyakit ati biasane nempel nang wong sugih. Penyakit sombong biasanya nempel nang wong sugi. Wong sugi sombong elek elek maning melarat sombong wis gering petata petiti gablegora. Mula Kanjeng Nabi dioperasi sawise dioperasi dicuceni sawise dicuceni diguang penyakite miki tapi Kanjeng Nabi maksum Kanjeng Nabi rende dosa Kanjeng Nabi direksa karo Gusti Allah dicuceni sawise dicuceni diingseni apa ilmu iman Islam ihsan ilmu iman Islam ihsan dilebetaken ditangkrebaken malih disabet nganggo suwiwine Jibril langsung garing nang kene nang wong ngaring sojok sojok kertu ya nang wong sejok kertu kene ya pada ditiru di kapan ana wong digawe nyepiti mantu ya pada ngoperasi sing dioperasi udu wonge titike nyembel jago dibedel kestelik ngarep tekan silit mburi ususnya ditokaken diguang masalah ini kok diguang pahit.
2: Karena si ngomong kaya
1: nah, berarti kaya ini tau mangan belek.
0: Sami-sami beleknya ditokakan ditangkrebakan mali bekas bedelane endase dilebokakan mengbekas bedelan sikile lorone tekuk mengdubur cemplungakan jangan jenengane ingkong merang mateng ganti jenengane rasulan kaya kuya onten ye nyong jenan kabeh siki jane agi dioperasi lewat apa? Lewat pengajian lakon sing ora bener diguang diingseni ngilmu nek wis ana ngilmune cara pitik endase lebokaken mengbekas bedelan nek wong wis ana ngilmune sirae sing bisa ndeleng maring awake dewek dadi wong urip sing gedhe rumangsane aja kageden rumangsa mudane ingkung gretakaken tekuk sikile jungkir wong nek wis ana ngilmune gelem sujud nglakoni sol.
1: Berarti ingkung ya apik ya. Tapi sayang bapakku ingkung ora sembahyang.
0: Sejarah ingkung mendek sekang peristiwa Isra. Ya bis sami Kanjeng Nabi bis dioperasi bis diingseni ditangrebaken Kanjeng Nabi katindakno Isra Mi

0: Rom mikrod subhanalladzi subhana mohon nutsekake ingsun kelawan moho sucine dat alladzi yodat asru kang wis nglakokake sapa alladzi pingabdi kelawan kabulane alladzi rupane kanjeng nabi kapan lailan ana ing wektu bengi dadi kanjeng nabi nitindak dilakokaken karo Gusti subhanalladzi asra. Iki men paham. Kanjeng Nabi numpak buruk. Buruk niku makhluk pertamanan sorga. Sekewong ana sing takon.
1: Mate yai ndang. Kula tekaken. Gusti Allah kan maha kuasa. Saget napa-napa. Dening Kanjeng Nabi mami nunggang buruk anu kepripun?
0: Gusti Allah kan bisa kuasa langsung dunggah nabai bebisa tenang apa sih nimbang buruk takokaken buruk niku lantaran buruk niku wasilah artine wong urip nang areng alam dunya kudu ana lantarane nek ora ana lantarane ora dadi contone siki saumpama ya ana penganten anyar sing lanang nang kana turu dewek ngatang-atang sing nang wadon nang kana ngatang-atang turu dewek
1: ya ora dadi
0: ya kudu dilantari iku jenenge ilmu wasilah subhanalladzi asra sanajan to kanjeng nabi artine sanajan to kanjeng nabi nunggang buruk hakikate ora mlaku dewek dilakokaken karo Gusti men paham Masjidil Haram awale terus tujune meng Masjidil Aqsa kedua munggah meng Sidratil Muntaha ngliwati langit siji loro tekan pitu urung subuk wis tekan dunya la wong ora mlaku dewek dilakokaken karo Gusti Allah men paham kaya-kaya men paham nyung mungkin jagong karo Pak Lurah dinalah Pak Lurah ndak karo roti rotine mabyur sate melompong remukane roti melebu mengjero sat barang wis kurs pengajian Pak Lurah kondur kelambine dicopot cantelaken saka dilala ana barisan semut semute melebu mengjero sak Pak Lurah mengkosore mangkat meng Surabaya nganggo klambi sing nang jero sak anu ana semute keskene jam 6 sore tekan Surabaya jam 6 esuk langsung bali keskana jam 6 esuk tekan ngene jam 6 sore klambine dicopot cantelaken saka semute metu pengumuman karo batire weh kakang-kakang semut pengumuman aku sedina sewengi kang Surabaya sebab semut yang melebu mengjero sak digawa karo sing duwe klambi ora beda kanjeng nabi anu senajan nunggang buruk ora mlaku dewek dilakokaken karo Gusti artine wong urip nang ngaring alam dunya mboten wonten napa-napane kejaba uli pitulungan kekuatan saking Gusti muno dadi wong urip sing sening matur la haula illa billahil aliyil orang ana daya kekuatan apapun menungso niku kejaba uni kekuatan pitulungane Gusti ora beda gambare wayang dilakokaken karo kaki.

kang dadi kuburane. Nek kapan ana wayang dilakokaken karo kaki dalang enteng lakone mlebu menjero. Nek kapan ana menungso dilakokaken karo gojalo enteng kontrate mlebu meng. Kuburan apa maning sing tua-tua mrepate celongko pinge bodho nguntune ampung matenge nglengkong sekle pengkrong dilamani kari mlebu. Monggo-monggo sing tua disipung nyonge sinom.

0: song bin ora nonong. Yen saiki dadiono besuk maning bakal ora nono. Podho bani maring rahmat. Enteng kontrake wayang mlebu meng. Enteng kontrake menungso mlebu meng. Boboran menungso karo wayang simane wayang. Wayang lanang wadon lebokaken kotak kurung tumon ana wayang meteng. Menung salebok kena kamar tendung bulan yang wis sambat.
1: Kuenya kie mas.
0: Abriye.
1: Munyel munyel.
0: Dadi.
1: Katane dadi.
0: Katane.
1: Celah. Lemas banget yakin. Nenek sekali.
0: Nanti.
1: Tering tengen.
0: Abriye.
1: Kedutan.
0: Dubur.
1: Mendusul.
0: Sangang bulan.
1: Dangkol.
0: Nanti.
1: Ngisor.
0: Buri.
1: Kemranyas.
0: Petenge.
1: Muntir-muntir. Ih, kerine.
0: Uri. Pisan.

0: blebes. Kudanan sih. Repesan barang mati diitung ngamale, diitung ngamale getun, uli getun ngamale soleh ora akeh, kaken dosa, kaken luput, kaken maksiat. Lagi pada ngaji moga-moga dadi ilmu sing manfaat. Semangat beramal soleh. Min akhirate ora nyesal ora getun nalo guma. Ya. Wong jene wong getun ya ketemu. Buri, tapi setempong aku tau menang ibang getun ketemu ngarep yakin. Ibang meteng. Nurung siap meteng-meteng maning. Yang kia sundulen.
1: Kepriye?
0: Sundulen. Ngasih nusu dadi maning.
1: Takon ngapa kena?
0: Nanti terus kena.
1: Sing mareken arek getun telu sedekah kok jari yang ilmu sing manfaat dongane anak sing soleh, moga-moga soleh kabeh. Bu. Kabeh anak soleh apa ora? Ya kayak dicontohnya kayak babon pitik madon mesti kawine setengah bulan golek papan jero empuk petarangan dekem ngeden.

0: Sopet tansah eling karo Gusti. Jam siji bengi jegone bek luruk jenengan digugah sadan mbok ora ngaku. Jam siji bengi luruk kon tahajud ending. Rong tangi tengah tendu jek luruk maning. Bakul sempritan aja done konek kena terus nyong brisik. Kayak ser bang ser. Bingung lari kane. Iya. Tengah papat keluruk maning. Tangi kaki-kaki sarung yang linting pesing adan.
1: Halo, ganggar, halo,
0: ganggar. Jamaah ngambong rola silang sepuluh. Moga-moga sampai saya ngaji jadi akesin jamaah. Amin Allahumma. Ya kebis tekan ngerti mau larikane. Kanjeng Nabi dilakokakan karo Gusti. Wonten ing tindak perjalanan linuriyahu min ayatina. Kanjeng Nabi pirso mapirin pinten perjalanan tanda tengar kalamat. Kanjeng Nabi pirso, Kanjeng Nabi beruh ana wong mangani awak ke dewek. Sawise wong wadon mangani awak ke dewek dadi daging mangani dewek maning. Sinten iku wong wadon sing mangani awak ke dewek? Ya kowe wong wadon sing ora gelem nutup

0: moga-moga sing bingi urung cakat dadi gelem cakat, sing bingi bakil dadi loman. Wong loman tangane meg, karena wong bakil biasanya tangane gegem. Ya bayi mbiyen agek cilik tangane gegem apa megar? Gegem. Dadi nek wis tuwa gegem bae berarti gawan. Bayi kaplak. Semoga-moga loman, badannya berkah-berkah. Halo Guma,
1: Kanjeng Nabi pirsa maning.
0: Kenang perjalanan sih, tangis romi laut asro labate asro.
1: Kanjeng Nabi pirsa maning.
0: Miki bong badon, ki bong lanang ganti bong badon maning.
1: Anak bong badon ditelikung, tangane mengdubur lorone. Sikile mengdubur lorone. Dijengking
0: sirene ngisor ngisore neraka. Mereka paham ora ya? Larone tangane ditelikung mengguri, sikile ditelikung mengguri, gantung dadi siji sirene nang ngisor.
1: Sinten niku?
0: Wong wadon sing ora gelem adus junub lan ora

0: junub hukume wajib. Krucuk kes dhuwur tekan ngisor telas kabeh. Wis. Bu. Malaikat rahmat ora gelem mlebu ngomah nek nang omah kowe ana perkara telu. Siji. Kaleni, malaikat rahmat ora gelem mlebu ngomah omahe wong mukmin maksude nek nang omah kowe ana perkara telu. Siji, omah niku ana asune, wonten segawone, malaikat rahmat ora gelem mlebu ngomah. Nomor loro, malaikat rahmat ora gelem mlebu ngomah nek nang omah kowe ana gambare wong wadeng kur cawetan. Wehanan karo cawetan muda. Muda, kaya ke, ya kata-kata muda tak omong nak. Wong adus biasane kan rata-rata ya. Ya. Nek uwis rampung adus, wudu, uli wudu aja karo. Ki paham ora ya? Ya wis andukan disit bene wudu aja wudu karo
1: izin malaikat.
0: Wis nomor telu, malaikat rahmat ora gelem mlebu ngomah nek nang omah kuwe ana wong junub urung adus. Dadi kapan rampung ya? Adus. Sapa sing ngomong adem?
1: Siapa ngomong adem?
0: Adem ora adem, wong kowe wajib ya. Dile adus diniati diteles kabeh aja kalah karo bebek, wong bebek ketunggangan besi lemet jero. Masa menungsa kalah karo wis mening. Kanjana pepir so maning. Ya si wong matur niki larikane. Ana wong digunting, idate digunting, digunting tukul maning digunting. Wong kaya apa? Wong wadon sing sembrana karo wong. Perintah sing lanang getak.
1: Wis aman, tangi.
0: Tangi.
1: Utuk bae.
0: Tangi ini digetak utuk gomei.
1: Kini wates mateng kari kerja mana mangan disit.
0: Madang kerja jambolu bali.
1: Eh si kesuk wis bali nang apa?
0: Sikile kenang pacul.
1: Matane melek.
0: Oh, wadon model kaya gue ora uli hampunan. Bu, aja sembrana karo wong sing padha bukti karo wong sing manut karo wong. Manut-manut ya. Sing dadi wong lanang ya eman karo wong. Wong wadon gaweane akeh ora keton. Ya ora. Sing tangi disit wong. Mesu sing beras ya wong. Masak ya wong. Baik klambi ya wong. Nuci piring ya bang, nusoni ya bang, nerokna anak ya bang, nerokna bapak ya bang. Bu, rencana Rikanu kepengen melbu jarga apa sih? Manut karobong, aja pada sembrana karobong, sing pada bekti karobong, tiba duit akeh alhamdulillah, setitik moga-moga cuk, urungan asing sab, langka. Anak kondangan loro di ngomong besok keranjang.
1: Ini kondangan, ini kondangan, kondangan terus. Wong lanang ngayem, bae.
0: Ya duit baru kondangan.
1: Seneng ya kurang, tahun buri mantuk ketitipan.
0: Ya maning.
1: Seneng lah mandan.
0: Jarang bong badun tiba duit matur nubun, apa maning ngomongin lu, bas.
1: Matur nubun ya pak, matur nubun. Banget mengkambengin yang siap.
0: Masya Allah. Wis ganti mong-mong lanang. Panjang nabi pirsa maning ana wong ora nanan dasek. Le sarus. Sinten iku? Wong lanang sing ora nanan dasek, ya kowe wong sing dadi saksi palsu direwangi goroh, sing penting uli duwit. Set sidi rebengi goroh sing penting ngudi duit gue bong kaya gue besok orang nana sirai masya Allah bis moga-moga selamat abe Allah gimana
2: sebab

kene dilakokaken wayah wengi. Mungguwe Gusti Allah, mungguwe Gusti Allah, aban karo wengi lebih utama wengi. Secara nalar nek aban ake wong gawe maksiat, nek wayah wengi sing gawe maksiat agi pada lakeng aku. Mono ya, Imam Ghazali membagi malam menjadi tiga. Sepetelon wengi awal nggo turu, nggo deres Quran, nggo ngaji. Sepetelon wengi tengah nggo turu. Sepetelon akhir nggo tahajud. Bar maghrib tekan jam 10 nggo deres. Jam 11 tekan jam 3 nggo turu. Jam 3 tekan esuk nggo tahajud. Tapi sing akeh-akeh sewengi entong nggo turu. Siki ayo mumpung urung detung karo Gusti Allah, siki ayo etungan. Hasibu angkusakum keblaan tu hasabu, etungan ngamalmu sadurunge detung karo Gusti Allah. Bu, sholat sedina sebengi ping 5. Sholat sijit karo wiridane pirang menit. Sholat siji karo wiridan pirang menit? Oh 10 menit. Wis karo wiridan. Ping 5 berarti 50 menit. Men kepenak diitung sejam, wong sejam suwidak menit. Anu 24 jam nggo sholat sejam. Setahun 300 suwidak dina, berarti 300 suwidak jam. 300 widak jam diringkes jadi dina, ketemune pirang dina? Hitung kalkulator ya. 300 widak jam diringkes jadi dina, ketemune pirang dina? 15 dina. Setahun sembayange kur kecandak 15 dina. Lenek dhewe ngumur karo Gusti Allah suwidak tahun, 15 ping suwidak ketemune pirang dina? 900 dina. 900 dina didadekaken tahun, ketemene pirang tahun? Ayo mumet rika. Rong tahun setengah. Sembayang suwidak tahun kecandak ukur rong tahun setengah. Bebe sembayang 10 menit wis karo wiridan. Dan nek aya tanggane nyong mat kolancing, komat teko salam pelencing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akbar. Kurung kena diatung. Sewidak tahun sembayangnya kurung kecandak biar miki. Rong tahun setengah. Ayo nyong mau lagi bakas turu. Bu, rika mapan turu jam bira biasane? Oh jam sanga, 10, 11, rolas, siji, loro, telu, papat, lima. Turu bolung. Anu pat likur jam, nggo turu bolung jam. Bolu kan sepertelone pat likur. Mong sedina sebangi kan pat likur jam. Wis kecondok nggo turu bolung jam. Nek diwai ngumur karo gusela suwidak tahun, sepertelone suwidak pira? Rong puluh, berarti uri turu rong puluh tahun. Turu rong puluh, sembayangnya kur kecandak rong tahun. Uwe beti yetung 10 menit wis karo wiridan. Menungsa nek ora undih rahmate Gusti Allah angel mlebu swargane. Ngene opo nggih? Wong ngeduraken sekang ibadah ya kur ketemune kaya kuwe nembe kok. Eh semoga-moga undih ridhone Gusti Allah wong anu kang swarga ya badhe mang swarga maning Allahumma. Ya, min kembali. Subhanallah.

0: Terus Masjidil Haram, masjid Mang Masjidil Aqsa, Palestina, masjid Mang Masjid. Artine wong nek kepengin selamat bejadunya akhirate ya sing sering-sering mlebu Mang Jero Mas. Artinya salat te berjamaah. Nilene wong ibadah diukur karo rekasane. Ibadah salat subuh jamaah pada karo ibadah sewengi. Ibadah sholat misa berjamaah pada karung ibadah separon bengi. Bapaknya digugah konsubuan ya. Mau gugah mau ngagi turu ya sing aso sing kepenak. Dimek jempol sikile. Lingatur sing lembut.
1: Bapak. Ya. Subuh. Aja engkau bayi ya pak. Pak. Iya maning ya Allah.
0: Mek jempol lerung tangi, mek dengkule.
1: Bapak. Pak. Subuh. Iya jengkau terus masa Allah.
0: Mendur maning, mendur maning.
1: Pak. Pak. Subuh.
0: Apa?
1: Subuh.
0: Imbuh.
1: Mungkin subuhan aja ke imbuh.
0: Nyong mundang bong batu nih gugang bong lanang gitu aja ngaget bong gitu rodi gugang ngaget
1: bicaman tangin
0: aja setruk. Wis kabotan hasil kanjeng Nabi Isra Mikraj suan ngarsane Gusti Allah kadawan salat 50 wektu sing diringkes dadi 5 sing ganjaran 5 padha karo salat 50 wektu minangka besok ngamal sing pertama kali diétung karo Gusti kabeh dawuh Gusti Allah kabeh dawuh Gusti Allah lewat Jibril kecuali dawuh salat kanjeng Nabi langsung ketemune karo Gusti Allah mertandakaken nek salat besok ngamar sing pertama kali dia dong sholatnya.
2: Kak, masak apa sih? Wangi enak banget. Jadi lapar nih. Nih, kakak masak rendang Padang. Menjamin enak dan bikin nagih deh. Ya ampun kak, kemarin lontong opor, sekarang rendang Padang. Kolesterol aku naik nih.

0: Kan kak, makanya kamu rutin konsumsi herbal Habutop biar kamu bebas dari kolesterol dan pastinya daya tahan tubuh kamu juga selalu terjaga dong.
1: Kakak tuh suka aneh-aneh aja deh kalau ngasih tahu nama obatnya.
0: Nah kan ngeyel kalau dikasih tahu. Ada loh nama obat herbal Habutop, alami dan aman dikonsumsi tanpa efek samping, udah BPOM dan halal. Udah nurut aja deh, Habutop ini kan obat herbal ramuan Arab yang telah disempurnakan dan paling top lagi.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candi Mulyo RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum, Jeng.
0: Iya, sebentar. Waalaikumsalam, Jeng Mila. Ada apa ya, Jeng?
5: Ini mau nganterin blender nih, Jeng. Makasih loh ya, udah dipinjemin.
0: Sama-sama, Jeng. Ngomong-ngomong, gak ribet apa tiap hari bikinin si Juju jus wortel gitu? Harus kupas buahnya, terus disaring, ditambah terakhir harus nyuci peralatan. Aduh, pusing kalau saya mah.
5: Ya, mau gimana lagi ya, Jeng? Namanya juga menjaga kesehatan mata.
0: Ih, Jeng, jangan kuper deh. Coba produk Vitamavi Mata aja, Jeng. Yang suka diklaim di salah satu radio itu loh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat Star FM Kebumen. Hai. Mat pagi semuanya di hari-hari Jumat berkah pagi ini. Semangat. Iya, semangat pagi dong. Dan jangan lupa bahagia hari ini ya. Iya, harus bahagia, harus semangat, dan harus bangun. Jangan sampai rezekinya dipatok ayam ya. Lebih gasik ayamnya bangun daripada kita sendiri ya. Bangun ya. Harus selalu semangat lanjut aktivitas. Lagi monit ya sambil masak, udah gasik bangun. Wah, semangat ya. Semoga hari ini tambah lancar, tambah bahagia, terus tambah juga rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Iya, okay. Yang mau mandi ria ya, karena ya mungkin mau berangkat sekolah juga ya. Oh, mau sarapan juga yang belum sarapan ya. Dia siapin barang bawaannya. Barangkali ada yang tertinggal juga ya. Jangan sampai ada yang tertinggal, okay? Dan yang mau ikutan gabung hari ini, hai, masih pengen gabung gak nih? Yuk gabung aja bareng Oldie Sabar sampai jam 8. Silakan ya, tungguin atensinya di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Okay, pokoknya pagi ini jangan lupa ya, acara Oldies Mewaris masih bersama Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata, minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna, ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ya, sehat terus bareng produk-produk Dinatur Indonesia. Yuk, lanjut bernostalgia lagi nih. Ada lagu dari Tati Kadia, Layu Sebelum Berkembang. Stay tune bersama nih ya, bareng Oldies Memories. Jangan kemana-mana.

0: Belum sih. Kira-kira kamu ada obat gak buat anemia? Sebelum aku ke dokter.
1: Ada nih, Habutop, obat herbal ramuan Arab. Insya Allah anemia kamu bisa sembuh.
0: Wah, boleh deh, aku coba ya, Ti.
1: Boleh dong, Nik. Oke ya, semoga lekas sembuh.
0: Makasih ya, Ti.
1: Iya, Nik, sama-sama.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Otipus, di apotek-apotek, dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

apa kabar? Semoga semuanya jauh lebih sehat, lebih baik ya daripada hari kemarin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Semangat pagi pokoknya. Dan hai hai hai yang udah mau otw-otw ke sekolah juga, hati-hati di jalan ya. Semoga nanti selamat sampai tujuan. Amin, amin ya rabbal alamin. Semangat pagi.

pasar gitu ya, yang lagi jualan. Semangat, semoga laris manis, amin. Iya, udah semangat banget ini ya. Sampai nih langsung berangkat habis subuhan, nggak sempat sarapan nih Mbak Nia ya. Jadi bekal ya. Iya, jadi sarapannya dibawa gitu ya, dibungkus, dibawa untuk sangu gitu. Ya, bagus malahan ya, jangan sampai nanti sering telat makan, jadinya nanti mahnya sering kambuh juga ya. Harusnya pagi makan, malah sarapannya nanti jam 11 siang ya. Ya gimana mahnya gak kambuh-kambuh kalau gitu nih Sobat Stara ya. Silakan harus rutin minum Habuto biar gak kambuh-kambuh lagi mahnya. Obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop. Habuto tuh sudah disempurnakan dan dipadukan dengan Ramon khas dari Raja-Raja Nusantara. Udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Apalagi di 100% herbal alami yang tanpa efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Jadi ayo buruan deh beli Habutopnya, jangan sampai kehabisan ya. Beli di apotek dan di agen-agen resmi kami. Harganya berapa sih Habutop? Tergantung dengan kemasan ya. Ada yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsul, sama ada yang 200 kapsul. Mulai harga 100.000, 150.000 rupiah, dan juga ada yang 230.000 rupiah yang 200 kapsulnya ya. Pengen lebih iri, jauh lebih hemat harganya dan isinya lebih banyak gitu ya. Belinya juga yang paling gede dong Sobat Stara ya. Yang 200 kapsulnya gak usah. Saya gak usah eman-eman ya. Cari uang untuk apa? Untuk sehat ya. Jadi ayo buruan rutin minum Habutop. Pagi ini jangan lupa 2 kapsul Habutopnya diminum ya. Pakai air hangat. Selain itu Habutop juga bagus banget ya untuk Anda penderita sakit stroke, jantung, liver, kanker, diabetes, kolesterol, darah tinggi, darah rendah ya. Terus barangkali ada yang ada migrain, pegel linu, masuk angin, dan berbagai masalah sakit-sakit lainnya. Oke? Okay? Ya, yang belum kebagian Habutopnya mau beli ke studio Stara Kebumen, boleh banget. Silahkan merapat ke studio Stara FM di Jalan Bulupitu Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kota Winangun, Kabupaten Kebumen. Oke. Okay. Ya, merapat ke sini ya Sobat Stara ya, udah tahu alamatnya kan. Mau COD mau dikirim paket juga bisa banget, oke. Okay. Oke deh, ini ya lanjut bacain. Atensi ya, pagi ini banyak banget yang udah merapat. Yang belum merapat masih nih ya, tunggu di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Selamat pagi nih buat siapa ini ya? Oh, ada Mbak Yayah cantik. Ya, selamat pagi buat Mbak Yayah. Apa kabar hari ini? Semoga sehat ya. Katanya gabung nih Mbak Nia ya. Mau salam buat Bunda Tini, Bunda Titin, ada Umi Handi, Mama Asra, Mama Naomi, Mbak Yanti, Mama Fian, Bu Gi, Mas Oyong, Bu Karmina, Papa Nora, Papa Riono, Bunda Titin, dan buat semuanya. Lagunya Cinta Bukan Dusta, oke? Okay? Oke, okay, ya siap. Tadi udah muncul lagunya ya Mbak Yayah ya. Makasih banyak buat Mbak Yayah. Lanjut lagi deh, ada juga dari Pak Paijo. Selamat pagi juga. Apa kabarnya nih Mbak Nia di hari Jumat ini? Alhamdulillah sehat. Semoga Papa Ijo beserta keluarga sehat ya. Katanya mau request lagunya Layu Sebelum Berkembang dari Favorite Group. Oh, tadi udah dia munculin dari Teh Tika dia.
Salamnya buat Bundar Pagi, Mbak Putri. Ada Mbak Kakung, Bunda Warti, Bu Tuti, Bu Tika, Bu Yati, Mbak Sri, Umi Hani, Mama Agung, Mbak Cindy, Mas Andre, Mas Imam, Pak Pariona, Abunya Nora. Untuk Pak Karunciken, Duren Diambal, Kang Giman, Om Gendro, Papa Romeo, Mbak Ahmad, dan buat semua penggemar All These Memories. Buat wadiahnya, selamat tugas sampai nanti. Semoga sehat selalu, full barokah. Thank you buat Papa Hijau, sehat-sehat ya. Lanjut lagi nih. Dari siapa ini ya? Selamat pagi juga. Katanya lagunya Bita Hot You, Ibu Sugiyarti di Desa Sokowaten, Banyuri Purworejo ya. Oke, makasih ya, lagunya udah dimunculin. Terus ada juga dari Mbah Bubut di Banjarsari. Selamat pagi, waalaikumsalam buat Mbah Bubut. Hadir di acara All This Memories nih Mbak Nia. Mau salam-salam buat Bundar, Umi Hani, Bu Yati, Bu Saminten. Ada Mama Naomi, Mama Bulan, Pak Fatur, Bu Fatur. Ada Terosita, Bang Andri, Mama Fatma, Mama Akmal, Mama Astrid, Mama Bila, Bu Kumis, Putri Selatan, Mbah Putri, Mahrin, Mas Hafi Jambi, Mbak Amat, Mama Imbar, Mbak Astrid, Mama Fauzan, Pak Adi Adiantika, Mama Asraf, Mbak Warid, Mbak Cindy, Bunda Titin, Mbak Sakinah, Abu Inora, Mama Dina. Ada juga untuk Mbak Ida Muirit, Putra Sulung, Mami Sahrini, Bunda Nesalis, dan buat semua yang lagi monit ya, lagunya Sandiwara Cinta. Buat Mbanianya metugas sampai tuntas. Waalaikumsalam. Makasih Mbak Bubut ya, Sandiwara Cintanya Nike Ardila. Tadi udah muncul ya sama Nia ya. Udah dinaikin lagunya ya. Kita lanjut lagi, di bawahnya Mbak Bubut nih ada Bunda Wartik. Selamat pagi buat Bunda Wartik yang ada di Luwano Purworejo. Hatiku masih ada rindu di playa. Salamnya katanya buat Bapak Ijo, Bu Samintan, Bu Tuti, Bu Yati, Mama Asraf, Mama Dwi, ada Mbah Warid, Mas Oyong, Bu Diah, Papa Riono, Papa Ijo, Duren Diambal, Mas Andre, Mbak Isna, Putri Selatan, Bunda Titin ya. Makasih buat Bunda Wartik. Lanjut deh dari Mas Andre, selamat pagi juga ikutan gabung di All This Memories. Lagunya Fatur ya, selalu untuk selamanya. Siap. Katanya kirim salam nih buat Ibu Ki, Bayu Gemoy, Ibu Fatur, Bunda Arvita, Bunda Jelit, Bu Kumis, Bu Karmina, Mama Asraf, Mama Maimun, Mama Ririn, Mbak Cindy, Mbak Sakinah, ada Papa Ijo, Kang Mamat, Kang Musin, Mbah Warid, Om Pariono, Bayi Nora, dan buat semua sobat setara juga ya. Buat Mbak Nia, buat siaran, sehat terus dan jangan lupa bahagia. Oh, salam juga buat Mama Naomi nih dari Mas Andre ya. Bisa-bisanya itu ya, tiponya ya. Ya, dari Naili di Sanggo Banyu, waalaikumsalam buat Naili ya. Minta lagunya Suratan, Suwun Lik ya, sama-sama Lilike. Engkau ya, lagunya ditunggu aja ya. Bapak Kiki, selamat pagi juga, tembangnya katanya Still Loving You. Makasih ya, sama-sama. Dari Mbak Siti di Kalikuta, waalaikumsalam, selamat pagi juga Oli Sewaris, katanya minta lagunya Di Batas Kota ini ya. Salamnya buat Mbak Karto, Bunda Arvito, Bunda Nesalis, Bu Yati, Mama Asraf, Mbak Sri, Mi Hanif, Mbak Heni, ada Bapaknya Nora, Pak Sutar, Pak Paijo, salam kenal dari Kalikuta. Dan buat yang lagi siaran jangan lupa bahagia. Ya, makasih buat Mbak Siti yang ada di Kalikuta ya. Nah, dari Mbak Sri di Purworejo, selamat pagi juga. Sehat, semangat. Sehat dong. Alhamdulillah, lagunya dari Rati Purwasih ya, Aku Siapa Yang Punya ya. Salamnya buat siapa nih? Kirim buat Mbak Nia yang cantik, Ibu Ayu, Papa Ijo, Pak Yanto Marun, Mbak Putri, Bu Siti, Mama Asraf, Duren Diambal, Mama Nami, Mbak Bubut, Mbak Amat, Putri Selatan, Mbak Yanti Marun, Mama Uda ini ya. Ada Pak Sutar, Bundar, Kang Imam, Mas Oyong, Bunda Titin, Butika, Umi Handi, Bunda Wartik. Dan terima kasih untuk Bandianya Matugas aja. Sehat-sehat selalu, bahagia selalu, cantik suaranya, secantik orangnya, amin. Makasih doanya ya, ucapan adalah doa. Tapi besok kalau ketemu jangan kaget ya. Iya, oke, lanjut deh dari Pak Yanto di Marun Purworejo. Selamat pagi Oli Sewaris. Sehat alhamdulillah ini hari ini Pak Yanto. Semoga Pak Yanto sehat ya.
Pagi ini Pak Yanto mau nitip salam nih, katanya buat Mbah Putri sekeluarga, Bu Yati, Bu Tika, Bu Saminten, Bunda Titin, Mbak Sri, Mbak Cindy, ada Mbak Asra, Mbak Naomi, Mbak Yaya, Mbak Warit, Mbak Ahmad, Pak Pariono, Pak Yono, Pak Gendra, Pak Sutar, Papa Ijo, Mas Andre, Mbak Sakina, Mbak Isna, pokoknya semua fans Radio Setara Kebumen FM aja. Buat Mania Metugas sehat selalu dan diberikan kesehatan selalu. Lagunya Hati Lebur Jadi Debu. Makasih. Ya, makasih juga buat Pak Yanto di Marun Purworejo. Dari Kang Ahmad di Gunung Sari, Pejagoan ya. Selamat pagi. Mau minta lagunya Mother Know Are You Today. Makasih Mbak. Ya, sama-sama ya. Ditunggu nanti lagunya ya. Mbak Putri cantik, waalaikumsalam, selamat pagi, tetap monitor. Katanya salamnya buat semua yang lagi dengerin Bania siaran, yang udah cawel Mbak Putri dari pagi sampai pagi lagi. Tak doain semoga mereka semua sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dimudahkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh, dan doa yang sama untuk Mbak Nia. Terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Putri. Lagunya ngikut aja. Semuanya bagus. Siap. Yuk lanjut ke lagu dulu ya Sobat Sarah FM. Nanti yang belum kebaca dibaca di sesi berikutnya ya, sambil pon live. Nah jadi yang mau pon live siap-siap habis setelah lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, masih bareng nih ya di All This Memories. Stay tune terus.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Udah pulang toh ya?
0: Udah nih, Bun. Mumpung kerjaan kelar cepet.
1: Bawa apa tuh ya?
0: Oh ini, tadi mampir ke apotek beli ini nih. Pitama sama Pimata.
1: Ini obat apa ya?
0: Itu obat herbal yang baik untuk menjaga kesehatan mata, Bun. Ayah disaranin sama teman sekantor. Ayah kaget, dia kan dulunya pakai kacamata. Lah, belakangan ini dia gak pakai kacamata. Ternyata minusnya udah membaik.
1: Terus ayah beli buat siapa?
0: Ya buat ayah lah, buat mencegah daripada nanti ayah juga sampai kenapa-kenapa matanya. Karena ayah udah tua, berisiko kena gangguan mata. Kalau mau, bunda juga boleh untuk konsumsi.
1: Hebat juga ya, ya. Udah herbal, aman, dan khasiatnya terbukti.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

0: Oke, masih bersama dia bareng Aldi Sobat Waris. Hai. Selamat pagi semua sobat Setara FM Kebumen. Udah pada siap belum? Udah ya. Ya, siap naik di sesi Pon Live. Yang mau naik-naik aja, ditungguin di 08518606994. 08518606994. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Aldi Sewaris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Nia Cantik. Selamat pagi Aldi Sewaris.
0: Iya, selamat pagi Bapak Yunaura. Apa kabar hari ini? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Lagi dengerin banyak jarang sambil minum kopi karena ucup karena itu cemilan.
0: Oh, cemilannya ganti apa gue?
1: Yang penting kalau ono batire roti.
0: Iya, benar-benar sepenting ana batire ya, men ora pahit ya.
1: Iya.
0: Kenapa? Batire apa ya? Belum, belum, masih putian ini, masih putian. Lagunya mau apa? Apa tuh?
1: Minta gelas-gelas kaca nyari hati.
0: Gelas-gelas kaca yang menemani pas setiap pagi ini ya, untuk ngopi ya. Silakan, silakan.
1: Selamat pagi. Ada Bumi, ada Mas Habib Jambi, ada Pak Leonambal, ada Bukarnina, Mbak Yaya, ada Pak Ketua, selamat pagi, ada Pak Sutar, ada Bapak Ijo, Pak Ketua Tulung Terselatan, ada Bunder, Mbak Sindi masuk, Mbak Sindi, dan rame, Mbak Sindi merupu, ada Mbak Naomi, ada Mama Naomi, Mbak Sera, Mbak Pian, juga ada Mas Andri, Mas Mambuto, Mas Abdul Aziz, ada Bu Yati, Bu Paminten, ada Banur Gelora, Batu di Kalikota, ada Papa Rono, Rono Sopo, ada Mbak Warit, Mbak Bupu, selamat pagi, ada Mbak Mas, ada Tarasita, juga Pak Topiknya, ada Mr. Keling, ada Dura Nambal, dan tidak lupa buat tangga gue Bu Lindor yang lagi uprek, selamat pagi. Dan buat semuanya, buat Mbak Nia, selamat tugas sampai pernah nanti. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapaknya Naura. Lanjut. Halo, assalamualaikum. Kok nggak bisa ini? Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Pagi juga. Hai Mbak Cindy. Sehat Mbak Cindy?
2: Alhamdulillah, aku masih sehat dan baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Semangat ini ya.
2: Semangat dong, kan sudah jogging.
0: Mantap lah, olahraga terus. Wah pokoknya ya.
2: Habis ngomong apa?